prioritas pemerintah kota. Berbagai program yang telah disiapkan untuk mendukung perkembangan pelajar. Dan menurutnya Mina Muwagi, pembinaan anak sekolah, usia sekolah penting untuk membentuk kedisiplinan dan tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut juga diharapkan dapat menjadi bekal bagi generasi muda di masa depan. Informasi selanjutnya di pagi hari ini, pemerintah Kota Bandar Lampung menyatakan kesiapan untuk mendukung pelaku usaha mikro kecil dan menengah tampil dalam berbagai kegiatan berskala besar. Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas peluang promosi produk lokal. Dan juga Mina Muwaki, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana juga mengatakan bahwa pembinaan terhadap UMKM terus dilakukan secara berkelanjutan. Berbagai program juga telah dijalankan untuk membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas dan daya saing. Pemerintah kota juga memiliki komitmen untuk membuka ruang bagi UMKM agar semakin dikenal masyarakat, dan kesempatan tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan produk. Demikian Mina Muwagi, waktunya pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya dapat Anda nikmati di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat di lom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

0: apa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya, itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan lainnya yang mengumpulkan

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

0: seneng ya denger lagu Lampung ya.
1: Iya. Bunda, aku suka lo dengerin lagu-lagu daerah. Ajarin aku ya, Nda.
0: Siap, sayang.
2: Sahabat Budaya, memperkenalkan lagu daerah sejak dini kepada putra-putri kita merupakan hal yang positif karena mempunyai banyak manfaat. Di antaranya, secara tidak langsung kita sudah mengenalkan kepada mereka tentang ragam budaya dan juga bahasa. Kemudian, bisa memetik pesan positif dari isi lagu yang dinyanyikan. Lalu, anak-anak bisa memperkaya jenis musik dan juga bisa menumbuhkan rasa percaya diri serta kreativitas pada anak. Dan yang

adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

ya, tetap jangan lupa juga, apalagi saat ini sudah mulai masuk musim kemarau ya, dan tentunya minum lagi, harus menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Jangan lupa untuk minum air putihnya ya, dan juga musim kemarau di tahun 2026 juga diperkirakan berlangsung lebih panjang dan lebih kering dari sejumlah wilayah di Indonesia. Kondisi ini bukan hanya memicu cuaca panas, tapi juga meningkatkan resiko berbagai gangguan kesehatan, mulai dari dehidrasi hingga infeksi saluran pernafasan. Nah, data yang dibagikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui akun Instagram resminya @kemenkes_ri pada Senin tanggal 8 Juni 2026 lalu menunjukkan bahwa musim kemarau tahun ini dimulai sejak April dan masih meluas pada Mei hingga Juni. Selain meningkatkan resiko kebakaran hutan atau karhutla, Minamuaki, tentunya kemarau juga bisa memperburuk kualitas udara dan mempengaruhi ketersediaan air bersih. Kondisi tersebut juga berpotensi berdampak langsung pada kesehatan masyarakat ya, dan banyak orang juga mengkaitkan musim kemarau hanya dengan suhu udara yang lebih tinggi, padahal nih dampaknya juga bisa terhadap kesehatan jauh lebih luas. Dan menurut Kemenkes, Minamuagi, memburuknya kualitas udara dan berkurangnya akses terhadap air bersih bisa meningkatkan resiko berbagai penyakit. Salah satu yang perlu diwaspadai adalah penyakit yang ditularkan ya melalui nyamuk seperti DBD dan malaria. Selain itu, penurunan kualitas sanitasi juga bisa memicu penyakit yang berkaitan dengan air seperti diare, kolera, tifoid, dan leptospirosis. Dan juga, Minamuagi, musim kemarau juga identik dengan meningkatnya polusi udara, terutama di wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Paparan udara yang tercemar bisa memicu berbagai masalah kesehatan seperti iritasi mata, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, bronkitis, hingga gangguan pernafasan lainnya.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

tradisi unik masyarakat Lampung, tradisi pesta Sakura. Sakura merupakan suatu penjelmaan atau ungkapan untuk dapat mengekspresikan sesuatu dengan menutupi seluruh tubuh dan muka dengan menggunakan topeng dari berbagai karakter dan ekspresi. Jenis sakura sendiri terdiri dari sakura kamak dan sakura kecah, di mana sakura kamak menggambarkan karakter jahat atau kotor, dan sakura kecah menggambarkan karakter baik atau bersih. Pesta Sakura merupakan perhelatan rutin yang diadakan oleh masyarakat Kabupaten Lampung Barat ketika menyambut Hari Raya Idul Fitri sebagai wujud ungkapan rasa syukur dan sukacita menyambut hari yang suci, serta menjadi ajang silaturahmi dan menjalin keakraban antara

Cloud FM, suara budaya Lampung. Minum Wagi di mana pun Minum Wagi berada, ada informasi yang kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam Wakca pukul 8 waktu Indonesia Barat. Informasi kali ini masih kami kutip dari rri.co.id. Kenaikan harga bahan bakar jenis Pertamax turut mendapat perhatian dari pemerintah Kota Bandar Lampung. Meski demikian, pemerintah berharap kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitas masyarakat maupun aparatur sipil negara. Kenaikan harga Pertamax menjadi perbincangan karena sebagian ASN menggunakan bahan bakar non-subsidi untuk kendaraan operasional maupun kendaraan pribadi. Kondisi ini dinilai perlu disikapi secara bijak oleh seluruh pihak. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengakui kenaikan harga bahan bakar menjadi tantangan yang dirasakan di berbagai kalangan. Pemerintah daerah terus memantau dampaknya terhadap masyarakat, dan meskipun menghadapi berbagai tantangan ekonomi, pemerintah daerah terus berupaya tetap menjaga stabilitas pelayanan kepada masyarakat. Program pembangunan juga diharapkan tetap berjalan sesuai dengan rencana. Informasi selanjutnya di pagi hari ini, edukasi bahaya narkoba terus dilakukan di kalangan remaja untuk mencegah penyalahgunaan zat terlarang sejak usia sekolah. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui keterlibatan generasi muda sebagai duta anti narkoba di tengah masyarakat. Duta anti narkoba MUI Provinsi Lampung 2026, Nisrina Atia, aktif terlibat dalam berbagai kegiatan sosialisasi di sejumlah sekolah menengah atas di Bandar Lampung. Kegiatan tersebut dilakukan bersama Ganas Anhar MUI Provinsi Lampung untuk meningkatkan pemahaman pelajar tentang resiko penyalahgunaan narkoba. Demikian Minum Waki, Wakca pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan

menjadi satu dari 31 hak anak yang harus dilindungi dan dipenuhi. Anak berhak atas pemanfaatan waktu luang yang dapat diisi dengan kegiatan yang positif, inovatif, dan kreatif. Pemenuhan hak anak akan melahirkan anak yang tidak hanya pintar, tapi juga berkualitas yang mandiri, kreatif, inovatif, serta sehat mental dan spiritual. Bermain pada waktu luang, khususnya melakukan permainan tradisional, dapat menjadi pilihan kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Permainan tradisional akan memberikan banyak sekali manfaat bagi perkembangan anak, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, maupun aspek pertumbuhan lain. Permainan tradisional tidak hanya hemat, mulai dari alat yang digunakan, tetapi ternyata permainan tradisional juga kaya akan manfaatnya, seperti mengembangkan kecerdasan intelektual, meningkatkan kreativitas anak, kecerdasan emosi anak, kemampuan motorik, hingga kemampuan anak untuk bersosialisasi.

Pisro merupakan makanan yang terbuat dari ikan bakar. Biasanya ikan yang digunakan ialah ikan tembakang atau ikan betok. Makanan dari Lampung ini memiliki cita rasa yang gurih dengan daging ikan tebal dan padat. Pisro dimasak dengan aneka bumbu rempah yang nikmat, cabai merah sehingga terasa pedas, tambahan gula aren yang manis, serta kuah yang kental sehingga sangat menggugah selera. Selain itu, pisro juga diberikan tambahan sayuran sebagai pelengkap. Sangat lezat disantap bersama dengan nasi putih hangat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Bunda, kok Raden Intan itu disebut pahlawan, Cinda?
1: Iya, Nda, aku aja nggak disebut pahlawan.
2: Kamu mau disebut pahlawan?
1: Iya.
2: Nah, pahlawan itu orang yang berani berkorban harta benda, bahkan mengorbankan nyawa sekalipun demi membela kebenaran, membela bangsa kita, Nak. Nah, kalau kalian mau disebut pahlawan, maka sekarang jadilah kalian putra-putri bangsa yang berprestasi. Kenalkan mereka, pahlawan bangsa.

0: bahagia hidup sama kamu. Selalu susah, susah. Gak pernah ada senangnya. Kalau begini terus, lebih baik aku minta pisah aja dari kamu.
1: Sabar sayang. Hidup sulit bukan hanya kita saja yang mengalami, tapi semua orang lagi kesusahan. Jangan dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta pisah. Kamu gak kasihan sama anak-anak?
0: Tapi aku udah capek kalau harus terus-terusan kayak gini.

Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2,

Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang. Namun, kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Belajar aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, hulu, telinga, cuping, tangan, culu, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: ternyata luar biasa ya. Anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih nda kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya nda, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita. Dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai mata

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Prompat FM, suara budaya Lampung.

Bidang Wangi, Pemerintah Kota Bandar Lampung mengingatkan calon jemaah umroh tahap 2 tahun 2026 untuk menjaga nama baik daerah selama berada di Tanah Suci. Dan pesan tersebut disampaikan saat pembukaan kegiatan manasik umroh yang diikuti jemaah asal Bandar Lampung. Kegiatan manasik yang dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan keberangkatan jemaah menuju Mekah. Selain pembekalan ibadah, peserta juga mendapatkan arahan terkait dengan sikap dan etika selama menjalankan umroh. Informasi selanjutnya Bidang Wangi di pagi hari ini. Kali ini berdasarkan rilis berita yang diterima oleh RRI pada Selasa 9 Juni 2026 dari Kantor Humas Pertanahan Kota Bandar Lampung, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN, Nusron Wahid mengajak masyarakat untuk segera menyertifikatkan tanah wakaf guna mengamankan aset umat dari berbagai potensi sengketa di masa mendatang. Pesan tersebut dia sampaikan juga Minum Waki dalam sebuah acara, dan juga ia menjelaskan bahwa sertifikasi tanah adalah langkah penting untuk dilakukan melindungi aset wakaf. Dengan sertifikat, negara memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap aset wakaf sehingga manfaatnya dapat terus berlangsung bagi kepentingan umat. Demikian Minum Waki, Wakca pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus berjalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Minum Wage dimanapun Minum Wage berada, masih di Hello nih, ada Wakan nih, ada Hello nih pagi ini. Ih. Dan kali ini kita angkat dulu teleponnya di 255112-nya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.
0: Iya pun, ada Abang Nurdin, benar enggak ini Abang?
1: Ya iyalah, siapa lagi
0: dengan anak kedahnya.
1: Apa kabar kan?
0: Alhamdulillah sehat menyayang, gimana sebaliknya?
1: Alhamdulillah sehat menyayang juga.
0: Siap, senang deh kalau misalnya sehat.
1: Kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa
0: taala. Amin, amin amin.
1: Lagunya apa?
0: Lagunya mau diputar tinggal dipilih ya, Bang Nurdin. Kita punya numpang bokasan dari Imelda, terus juga ada Culai Nabui Nabui Bang dari miliknya Yusuf, sama Dipuhina dari Atik Nurmala.
1: Yang pertama aja lah.
0: Yang di pertama aja boleh.
1: Mungkin salam dulu kayaknya.
0: Buat siapa nih?
1: Pertama sama kakak Hedi Pulpa ya, keluarga besar. Dan juga sama Ufu Mulinya juga ya. Ufu Mulinya mudah-mudahan selalu sehat. Terus juga Wah Putrinya Jamauda, Mama Pungki, Kakak Dina di Raja Basanyunyai. Darni Sekura, Mama Ani Jalur 2, Mama Anisnya juga, Nabila, Bunda Selvi. Terus juga sama Ibu Ros di Kedamaian, sama Abang Darso, Kakak Rahayati di Natar, Abang Putra Alamnya juga, Asep di Lempasing, Datuk Atin, Abang Irin di Gunung Batu, Edo di Teluk, Abang Usut Tua, ya sekarang ada di Pulau Sebuku dia kak. Terus Pak Entop ya, sama Abang Senen, Abang Suradi di Sindang Anom, Abang Maman di Palang Besi, Amir di Lampung Timur, Atin Bola-Bola pada Ketiman, sama siapa lagi ya, pokoknya semuanya aja lah ya.
0: Semuanya aja, okay.
1: Buat kakak, terima kasih, mudah-mudahan selalu sehat, keluarga besar.
0: Amin.
1: Selalu diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, ada Topan di WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum Topan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nona Ria Karisma Tapi
0: Pun. Iya Put, silakan masuk. Gimana sih kabarnya?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat walaupun menunggu.
0: Menunggu tadi ya.
2: Iya.
0: Nunggu antrian pokoknya ya. Gimana hari ini? Apa yang akan dikerjakan mumpung
2: ya,
0: cuaca panas
2: biasanya,
0: nih?
2: Biasanya karena di sini kan kalau ikan itu kan tetap jalan terus dan nggak ada liburnya sih, kalau hari Minggu libur sendiri.
0: Libur sendiri ya.
2: Apa lagunya Kak Nona?
0: Lagunya mau diputer, ada 3 lagu dipilih nanti ya. Ada Numpang Bokasan dari Imelda, terus ada Cak Culai Nabui Nabui dari Yusuf, sama Dipuhina Atik Nurmala.
2: Cak Culai Nabui Nabui Kak
0: boleh.
2: Nona
0: boleh, mau kirim salam buat siapa?
2: Salam-salam buat Nay ya di Wai Kandis, semoga sehat selalu. Dan keluarga besar nih Sela di Cempaka 3. Terus Muni Jama Wah Putri bersama Udone di WH Lim. Jama Edo Saputra bersama Nenek Serati di Sukarami 2. Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren. Bang Ius Pundu Pidada, Jama Bang Pendi Doku Selatan. Bang Irin di Gunung Batu, Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, Mbak Ini di Kemiling, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Ang Maman di Palang Besi, terus Jama Bang Raden Saka di Kalianda, Jama Ayah Usut Suwa di Kalianda, Jama Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakauni, Jama Bang Hamham di Pringsewu, Jama Bunda Selvi di Pulau Bacan, Jama Mama Pungki di Darussalam, Jama Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, terus Muni Jama Bunda Samba Lampung Timur, Bunda Tin Lampung Timur, Kak Irma Muni Lampung Timur, Bang Amir Lampung Timur, Pak Suradi Lampung Timur, Bang Buyung Hampa Lampung Timur, Kak Nabila di Weluni Panjang, Cibi di Panjang, Bang Gali di Teluk Betung Timur, Mak Ketinggalan Jama Bang Putra Ungkep-Ungkep di Kupang Jernih, Ayah Sultan Sebuai di Lampung Tengah, Orang Ganteng di Wai Kanan, Mas Deva di Lampung Tengah, Mas Yogi di Lampung Tengah, terus Muni Jama Ibu Ros di Kedamaian, terus Muni Jama siapa Muni Yodi Kalianda Seunyine di Seunyine lah Kak Nona Ria Karisma.
0: Oke, siap.
2: Spesialnya buat Kak Nona. Semoga Kak Nona bersama keluarganya sehat selalu. Dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Super spesial nih jamaah Sela di tempat ketiga Wai Kandis. Semoga Sela bersama keluarganya sehat dan kita semua juga sehat. Makasih Kak Nona ya.
0: Amin. Siap. Oke. Okay. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Kita angkat dulu WhatsApp-nya ya Minamuaki ya. Yang di WhatsApp teleponnya. Nanti yang dari WhatsApp sabar dulu ya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Halo Abang Senen, gimana kabarnya?
3: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah sehat ya. Bang Senen, di hari Jumat ini kita punya 3 lagu yang mau diputar. Nanti tinggal dipilih Bang Senen ya. Ada lagu yang pertama di pagi hari ini ya. Kita punya Numpang Bokasan dari Imelda, sama Caculena Munabui dari Yusuf, sama Dipuhinda dari Ati Normala.
3: Ati mulai agak.
0: Boleh, berkirim salam buat siapa nih?
3: Bunda Ratu Gabaya, semoga sehat. Mama Gila dan Kembar, Ibu Ratu Gabaya, Bunda Samba, Jakung Timur, Ibu Apa Suara, Bu Kuti Yadu, Yeri Suara, Pendidik, Pendidik Kesehatan, Nurdin di Kuala Putih, Sesam Gajah Kota, Masir Bersatanya, Mama Kunti, Jatuh Asin Tugur Duren, Halo Mendi di kanan, Kejuan Teo. Ucap terima kasih ya.
0: Oke, siap Bang Senen.
3: Jaga kesehatannya.
0: Siap, oke Bang Senen.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita rehatan dulu ya Minamuaki ya, untuk dengerin dulu lagu dari miliknya Imelda dengan Numpang Bokasan. Musik.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Lampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.

0: Minum Waki dimanapun Minum Waki berada, masih kembali bersama kami dalam acara Nemu Nyima ya. Kita angkat lagi teleponnya. Di pagi hari ini ada Edo di ujung telepon. Halo, assalamualaikum Edo.
1: Waalaikumsalam Atu. Tapi pun.
0: Ya pun, silakan masuk. Tapi kabar Edo.
1: Alhamdulillah, wawai. Pintunya udah dibuka tuh.
0: Udah dong, udah disediain minum juga di sini Edo.
1: Alhamdulillah, jangan gorengan Atu, lagi nggak enak tenggorokannya.
0: Kenapa tuh nggak enak tenggorokannya, karena pengaruh cuaca atau karena kebanyakan makan yang manis-manis nih?
1: Duh, kayaknya cuaca sama kantong nih Atu.
0: Oh, ternyata kantong juga mempengaruhi ya. Ini kayaknya baru mau masuk pertengahan, apakah sudah menipis semuanya?
1: Pokoknya kalau udah lewat tanggal 5 itu udah ketar-ketir Atu.
0: Aduh, udah kayak Ultraman itu, udah lampunya udah kedap-kedip ya.
1: Betul, soalnya kalau udah tanggal 5 itu kita udah mulai cicilan terakhir tuh tanggalnya.
0: Aduh, ngomongin cicilan keinget ya. Oke deh, Edo, tadi lagu yang belum diputar kita ada di Puhina. Nanti kalau sempat juga ada juga yang mau diputar ya, ada Tani bukan deh, ada ini aja nih, ada Saka Nunggu dari Mega.
1: Jadi lagunya ikutan aja tuh.
0: Boleh, mau kirim salam buat siapa nih?
1: Salamnya buat nenek aku ya, sama nenek, sama Uwo Putri, sama Udo. Semoga selalu sehat. Ada Babang Tampan. Waktunya ini udah mau habis tadi, ikutan aja lah Babang Tampan. Pokoknya boleh, semuanya aja ya tuh ya. Semoga pokoknya selalu sehat semua. Sama ada tuh yang apa, pendengar setian itu di gudang air minum ini tuh.
0: Siapa namanya?
1: Ada Murat sama Mina Kabul lah. Semoga selalu sehat.
0: Sehat terus
1: katanya,
0: ya.
1: Katanya gini tuh, aduh katanya, fan radio ini katanya, aduh salamin ya katanya.
0: Boleh,
1: gitu tuh.
0: Kapan-kapan main kesini juga boleh.
1: Tuh Raden Kabul, denger ya Raden Kabul,
0: sini
1: Murat
0: dong,
1: Marit
0: ya.
1: Main dong gitu.
0: Main, kayak Edo sering main kesini ya Edo ya.
1: Dadah tuh, terima kasih waktunya.
0: Siap,
1: ya tuh.
0: Oke.
1: Spesialnya buat nenek aja ya.
0: Iya, yang penting sehat nenek ya.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih untuk Edo yang lagi beraktivitas ya. Semoga Jumat berkah ya Edo ya. Satu penelpon lagi ya, minum lagi ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini?
2: Bahrin, Lampung Timur.
0: Bahrin, gimana kabarnya Bahrin?
2: Kabarnya sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Yang penting sehat ya, Cak Rin ya.
2: Ya.
0: Oke deh.
2: Ada lagunya apa?
0: Lagunya yang belum diputer tadi di Puhina dari miliknya Ati Nurmala.
2: Cuman tinggal satu ya?
0: Iya, mau dua takutnya nggak cukup waktunya.
2: Oh.
0: Iya.
2: Berarti ya nurut aja.
0: Nurut
2: ya.
0: Aja, boleh. Mau kirim salam nggak nih?
2: Salam untuk Edo tadi ya. Amat siang. Kata Kato Arvin. Ada Putra Jawa ya. Kata Bunda Ros, Bu Putri, Kak Nabila Weluni, Pak Amin, Pak Sumiran, ini Kemeling, Pak Joko Purnomo, ada Pak Paimin, Kedatan Lapan, ada Bang Narawi, Bang Nurdin, ada Mang Aman, Palang Besi ya, ada Atlat, siapa Besi, Abang Entok, sama Mbak Maral yang di Kalianda. Oh, semuanya aja.
0: Semuanya aja, oke.
2: Kecuali. Ya, itu aja, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi Mbak Rin merupakan penelpon terakhir yang minum lagi ya, yang bisa ikut bergabung sama kita di siang hari ini. Dan selanjutnya nanti akan ada Ferry Orlando yang akan menemani Anda dalam Hello Nih Dawahani ya, dan juga nanti jangan lewatkan Minum Wangi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, juga nanti diundang ya untuk bisa ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita ya, yang mana siang hari nanti akan dipandu langsung oleh Ferry Nuryadi yang akan membahas terkait dengan penguatan ekonomi biru untuk pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir bersama Insinyur Bani Isprianto MM, Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Tetap bersama kami, dan terima kasih juga untuk Anda Bina Mewaki yang sudah ikut bergabung sama kita pagi hari ini. Akhirnya Sonono Karisma mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Minum Wagi dimanapun Minum Wagi berada, kembali hadir waktunya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menanam sebanyak 50 pohon dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 sebagai bentuk komitmen menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung upaya mitigasi perubahan iklim. Kegiatan penanaman pohon tersebut dilaksanakan di kawasan lingkungan perkantoran pemerintahan daerah dan melibatkan jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD, pegawai serta unsur masyarakat. Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesra Lampung Barat, Ahmad Hikami, yang juga mengatakan bahwa peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia bukan sekedar agenda seremonial, tetapi sebagai momentum untuk memperkuat kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab bersama dalam menjaga serta melestarikan lingkungan hidup. Informasi selanjutnya Minum Wagi di siang hari ini, kali ini Minum Wagi, dimanapun Minum Wagi berada, PT Pegadaian Kantor Wilayah 3 Sumbaksel terus memperkuat komitmennya dalam menjalankan program sosial melalui program Pegadaian Peduli Mengetuk Pintu Langit atau MPL yang secara konsisten dilaksanakan setiap bulan. Dan hal tersebut disampaikan oleh pemimpin wilayah PT Pegadaian Kanwil 3 Sumbaksel, Novriandi, mengatakan bahwa program ini merupakan bagian implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL perusahaan, di mana sebelumnya telah sukses dilaksanakan secara berkelanjutan pada Januari dan Februari 2026. Menurutnya, program Mengetuk Pintu Langit bukan sekedar kegiatan berbagi, tapi juga menjadi bagian dari budaya kepedulian yang terus ditumbuhkan di lingkungan pegadaian. Demikian Minum Wagi, waktunya pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan selanjutnya nanti Anda akan ditemani oleh Ferry Nuryadi. Tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Ya, minum hari. Jumpa lagi bersama saya, Pirin Nyadi. Kita lanjut di Nemu Nyima ya. Seperti biasa di 0721255112 atau di 0811720985. Sudah ada yang masuk ini ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
1: Apa kabar Bang Pere?
0: Kabar nih. Wawa sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Aduh, benimu nih gue nemak nengis suara Bang Pere. Jadi kamu nih.
0: Iya. Nambi mak kuruk nih gue ya.
1: Mau mat makan Cina toh hampa dengan hatiku jo. Gelisah gak mau. Mereka honsi dia.
0: Iya.
1: Magung. Apa bang aman bang kapal aman?
0: Aman.
1: Aman yo. Am sekahon jemaah Putra Jawa pai kita jo.
0: Iya.
1: Pokoknya asal pelampung kiri ini aman gak mau.
0: Kiri kanan aman.
1: Oke. Bang, kantongku bolong, Bang.
0: Ngegok. Ya lagi kuku SMA muni kan.
1: Oh, kena ya.
0: Aduh diterima alhamdulillah.
1: Aduh ya, diterima alhamdulillah, cukup kita. Aduh kok jahit-jahit pagun bolong agak kepak dah we. Aduh kok kaya-kaya on gue, Bang.
0: Abi getas gawuh ini benang penjahit nih.
1: Oh, kena ya.
0: Benang penjahit. Lagu ni wad megung janji, kumbang debi, bulan ku babai mulang.
1: Wis ku babang mulai ya.
0: Kita mabai bulan mulang mabai bulan mulang yo.
1: Yo yo. Kasale harus sama babang ki babai mulang. Ki babai babang bahaya lucu ya. Salam bang.
0: Yo silakan.
1: Kalau pahitnya jemaah Wah Putri, saya lagi masak. Wah bangi nihan, gulai kekung, goreng iwa, jemaah tempe, sambal dila. Nah.
0: Wow, sedap nih.
1: Sedap nihan, pokoknya kado Wah Putri, kado masak po. Bangi, pokoknya. Wah saya sehat wah. Selalu lancar wah. Buat muni ayah Senen ayah Nurdin. Buat muni ayah Nerawi, ayah Tengkuai, Provinsi Selatan. Buat muni Bunda Ros. Makasih unyi nih lah.
0: Unyi nih kah? Oh yo.
1: Yo. Maka Bang Peri makasih waktu nih. Spesial lepai makan nenek.
0: Ya nenek Selati di Sukarame 2 yo.
1: Betul. Jema buat muni Puari Bang saya selalu nengisan perempat yo. Adin Kabul.
0: Nah, salam-salam
1: kan. Selalu sehat yo Din. Yo. Selalu dilancarkan rezekine Adin. Jema murat marit semoga selalu sehat.
0: Aman kan Din. Amin ko.
1: Amin. Oke Bang Peri nih, makasih waktu nih. Bang Peri keluarga sehat-sehat.
0: Amin.
1: Lalu dilancarkan rezeki nih niat betina sekeluarga. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Edo ada lagi. Ya, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Bang Peri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
2: Sehat Nak Peri.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Yang penting sehat tu Nak Peri yo. Request lagu ni Megung Janji.
0: Lagu ni Megung Janji yo.
2: Yo nomor saya. Salam yo Nak Peri.
0: Silakan.
2: Salam ni jamaah Babang Tampan Taupan di Kota Karang. Jamaah Nai di Waikandi. Sehat selalu. Jama Irin di Gunung Batu, terus mune jama Wah Putri bersama Udone di Wehalim, jama Datu Atin di Tugu Duren, ini di Kemiling, jama Mama Pungki, jama Ibu Ros di Kedamaian, seunyi nih lah Nak Peri.
0: Seunyi nih ya.
2: Ya, makasih waktu nih chat selalu Nak Peri.
0: Amin, jama-jama.
2: Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun di belakang Bajarwo sudah ada Babang Tampan ya. Baik. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Ferry Nuryadi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
3: Api kabah nih Bang Ferry?
0: Wawai, alhamdulillah sehat walafiat.
3: Alhamdulillah. Hari ini anak saya bagi lapor alhamdulillah naik kelas 3 Bang Ferry.
0: Naik ya.
3: Naik kelas 3 SMP.
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, dan nilainya pun memuaskan orang tua, jadi saya sangat bangga.
0: Amin, amin.
3: Semoga anak-anak kita pada tercapai cita-citanya ya Bang Ferry ya. Amin. Jadi banggaan kedua orang tua ya Bang Ferry.
0: Iya.
3: Apa lagu nih Bang Ferry?
0: Lagu nih wad Megung Janji, Kumbang Debi, Bulan Ku Babai Mulang.
3: Kumbang Debi.
0: Kumbang Debi.
3: Pujaan ya? Sore. Pujaan sore pro dandut. Salam-salam nih Bang Ferry ya. Salam nih, pertama-tama jamaah Nai di Waikandis bersama keluarga besar nih Sela di Cempaka 3, sehat selalu. Ketinggalan jamaah Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren. Jamaah Bang Ius Punduh Pidada, jamaah Bang Pendi di Oku Selatan. Jamaah Bang Amir Lampung Timur, Kak Irma Lampung Timur, Bunda Tin Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Pak Suradi Lampung Timur, Bang Buyung Hampa Lampung Timur, Ayah Sultan Sebuai Lampung Tengah, Mas Depa Lampung Tengah, Mas Yogi Lampung Tengah, Bang Abdullah Wai Kanan, terus Muni Jama Bang Hamham di Pringsewu, Bunda Dermi Sakura Muni di Pringsewu, Jama Bang Irin di Gunung Batu, Ibu Ros di Kedamaian, Jama Bunda Selfie di Pulau Bacan, Jama Mama Fungki di Darussalam, Jama Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, Jama Minanwati di Serengsem, Jama Bang Raden Saka di Kalianda, Jama Ayah Usup Suamuni di Kalianda, Jama Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakauni, Jama Bang Putra Ungkap-Ungkap di Kupang Jalni, Jama Kanabila di Beluni, Jama Acibi di Panjang, Jama Banggali di Teluk Betung Timur, Jama Waputri bersama Udone di Wehalim. Maka ketinggalan jamaah Mbak ini di Kemiling, Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, Kang Maman di Palang Besi, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, seunyine spesial nih jamaah Bang Ferry bersama anak-anak nih dan Kak Jong nih di Lamban. Sehat selalu Bang Ferry ya.
0: Amin.
3: Ya makasih, lagu nih tunggu Kumbang Kumbang Jambu Api lagu nih Kumbang Debi ya.
0: Kumbang Debi.
3: Ya Kumbang Debi. Makasih Bang Ferry ya.
0: Jamaah.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Babang Tampan atau Topan ada lagi. Baik, sudah ada yang masuk. Kita terima ya. Baik, halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Alhamdulillah.
4: Keluarga sehat ini ya.
0: Sehat.
4: Alhamdulillah, mudah-mudahan kamu selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin.
4: Lagu Nabi Bang Ferry.
0: Lagu ni Wat Kumbang Megung Janji, Kumbang Debi, Bulan Ku Babai Mulang.
4: Kumbang Debi siapa sih nyanyi?
0: Dewi.
4: Dewi ya?
0: Heeh, deretan wanita idaman.
4: Oh, Dewi ya. Ya, Kumbang Debi kah?
0: Kumbang Debi.
4: Dewi ini ya. Saya gunawan ya. Agak salam Bang ya.
0: Silakan Bang Nadir.
4: Pertama kakak ini ya di Pulau Panggung ya. Mudah-mudahan keluarga selalu sehat. Pemulih lunik ini mudah-mudahan sehat mone. Uwa Putri, Jama Udone, Mama Pungki, Kakak Dina di Raja Basanyunyai. Jama Kakak Nursiah ini mone di Raja Basah. Jama Darni Sekura ya. Jema Mama Ani di jalur 2 ya, Afrika Bah, mudah-mudahan terus sehat. Mama Anis, Nabila Nemone, Bunda Selfi Nemone, Ibu Ros di Kedamaian. Jema Mama Pungki ya, Afrika Bah ini Mama Pungki ya, harus akam ini maka dengisan. Terus mune jema Ibu Ros di Kedamaian, Abang Darson, jema Abang Putra Alam di Raja Basah. Rahayati ya, jemaah kakak Rahayati ya di Nantar ya. Mudah-mudahan selalu sehat mone. Jemaah Asep di Lempasing, Datuk Atin. Abang Andi di Kemiling ya. Jemaah Abang Irin di Gunung Batu, Edo di Teluk ya. Terima kasih singkolan ya. Abang Usup Tua, Pak Entop. Jemaah Abang Semnen, Abang Seradi di Sidang Anom, Abang Maman di Palang Besi, Amir di Lampung Timur, Atin bola-bola, sama pada ketiman, barin ni mone, bukan sunyi-sunyi ni ke abang ya. Buat abang terima kasih, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
4: selalu dirindu Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Bang Nurdin sudah ada Mbak
5: Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Bang Ferry?
0: Kabarnya alhamdulillah wawa.
5: Alhamdulillah sehat ya. Sehat, keluarga ya. Sehat ingin ya Pak ya.
0: Amin.
5: Salam-salam Pak ya.
0: Ya silakan.
5: Pak Nadek Nurdin Eno ya, terima kasih ya Dek. Salamnya ya, doane. Mudah-mudahan kamu terbeda sehat ingin ya.
0: Amin.
5: Doa jama Bang Darson, jama Topan, jama Edo Jeno ya. Doa jama Wo Putri Udo Nemono ya. Salam sehat ya Udo. Terus jama Bang siapa ya? Bang Usup, kupanjakan ini kok Bang Sosua ya, kupanjakan yang aduh ninggal, masya Allah. Jama Rek Nabila, jama Ibu Roh, jama Bunda Sambana ya, terus jama Puah itu seunyi nasional di Olok Gading lah ya. Salam angkon salam tikan kemuahian. Tuli lagu ne, kumang debi kau lah ya.
0: Kumang debi ya.
5: Oke, Nadek Ferry, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak ini ada lagi yang ingin bergabung bersama kami di 0721255112 atau di 0811720985. Kita akan menanti yang segera ingin bergabung di lanjut nemunya Mbak ini ya. Kalau sudah tidak ada lagi, kita akan putarkan lagunya ya. Baik.
6: Apa nak?

0: Halo.
1: Halo Pak Teddy.
0: Ya.
1: Apa kabar abangku?
0: Kabarnya sehat.
1: Syukur kita.
0: Ya.
1: Lagu nenutukan gak lo abangku?
0: Maaf.
1: Salam buat unyun-unyun gawoh dari A sampai Z tanpa terkecuali ini pajik angkon kemayan selalu.
0: Ya, Bang Putra Jawa aja.
1: Kang Maman di Pagesa Bangku.
0: Oh, Kang Maman, yo. Sorry.
1: Yo. Yo, salam spesial buat Mama Pungki, yo. Mudah-mudahan laris manis jodoh nih. Terima kasih Bangku.
0: Jama-jama.
1: Sehat selalu ya sekeluarga.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih Lamon atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik. Di belakang Kang Maman di Palbes ada lagi. Kita nantikan ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Ferry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya?
0: Kabarnya alhamdulillah sehat walafiat.
2: Lagunya apa Bang?
0: Lagunya ada Megung Janji, Kumbang Debi, Bulan Ku Babai Mulang.
2: Yaudah yang itu, yang ketiga.
0: Yang ketiga.
2: Salamnya buat Amir, Papan Ota Tarang, Bang Pendi, Mas Sura di Sindang Anom, Mbah Jarwo, Bunda Samba, Bunda Tin, Mama Pungki, Mama Dila, Ibu Rosi Kedamaian, Rara di Kedong Air. Buat semuanya aja yang Bang Peri.
0: Semuanya ya.
2: Buat Bang Peri, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, dengan siapa lagi nih? Ya, baik. Di 0721255112 atau di 0811720985 ya. Yang ingin bergabung, kami masih menanti ya. Baik. Kalau sudah tidak ada lagi, kita akan langsung putarkan saja lagunya ya. Yang sudah kita siapkan. Kita mulai dari Bulanku Babai Mulang.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.
2: Susi, buka kamu omo, buka kamu omo. Bayar arisanmu, bayar arisan.
3: Pipi gua mulai dumang kayung jak luah lah. Kita katong melambat ni hulun. So, assalamualaikum. Koko, dengan kayung ni ku jak luah. Wacaha, kira ku tamu sa.
2: Kini ku lau, nyak juga daco etikanya lau juga. Ni ku mak bayar arisan. Ni ku tumbai mangsa. No, pertama sih kebayang ku nyegatan yang mangsa ni ku mak bayar.
3: Lolehnya maga bayar, Medi. Nyak sampai jak beli HP, sampai jak beli skincare. Nyak mana jak melunas kebayakanku di RT sekam dudi. Nyak maga bayar.
2: Nyak juga kagak beli, weh. Butuhnya sih untuk arisannya butuh Allah nih kunci susipnya. Anak ke budak seko bawa nih kunci. Tanggung jawab ke mana bangsa seko pun ada topeng.
3: Nyak lima maga bayar. Tuh siapa mana?
2: Bayar. Pokoknya bayar. Kutunggu nih kunci lamban gua. Kutunggu.
3: Nyak makan kau ada duit. Aku apa kau nyak? Makan ada duitnya.
4: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
5: FM Suara Budaya Lampung.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola

0: internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang. Namun, kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Harum benar. Masak apa kamu ini, Dek?
2: Ini, Bang. Saya kan mau masak gulai tabur iwat apa, Bang?
1: Nikmat kayaknya ini, Mas.
2: Ya iyalah, Bang. Ini kan salah satu kuliner khas Lampung. Gulai taboh iwat apa, Bang? Sahabat budaya, keanekaragaman kuliner Indonesia tidak diragukan lagi. Lampung sendiri mempunyai kuliner yang tidak kalah enak dengan daerah lain, yakni gulai taboh iwat apa. Menu dengan bahan dasar utama ikan asap ini begitu digemari oleh masyarakat Lampung. Selain rasa ikan asapnya yang khas, paduan santan kelapa yang kental dan bumbu-bumbu rempah yang menggoda membuat kita ketagihan untuk mencicipinya.
1: Dek, udah mateng apa belum masakan itu?
2: Aduh, udah manggil-manggil lagi. Iya Bang, sabar dulu Bang, ini baru mau mendidih.
1: Lama bener, udah lapar bener, ini perut ini udah bunyi.
2: Nah, yes, sudah mendidih. Alhamdulillah, kita angkat.
1: Masih lama gak, Dek?
2: Bang, udah Bang. Ini barusan saya angkat, Bang.
1: Nah, ini
2: ya, bentar
1: lah.
2: Ya. Saya taruh di mangkok dulu, Bang.
1: Iya.
2: Nah, Bang, udah Bang. Ayo Bang, kita makan, Bang.
1: Iya, bentar, pakai sarung dulu saya ini.
2: Udah siap, Bang. Ayo kita makan sama-sama. Gulai taboh iwat apa?

Petir atau kilat adalah kilatan cahaya yang menyambar yang biasanya diikuti dengan suara gemuruh yang keras. Petir adalah fenomena alam yang biasa terjadi pada saat musim hujan. Petir dan guruh biasanya datang beriringan. Petir dan guruh bisa datang bersamaan, bisa datang dalam waktu yang berbeda. Ini disebabkan karena perbedaan kecepatan cahaya dan kecepatan suara. Kecepatan cahaya jauh lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan suara. Maka dari itu, petir seringkali menyambar lebih dulu dibandingkan dengan tibanya suara yang keras atau guruh. Petir merupakan proses pelepasan listrik dan tidak hanya terjadi dari awan ke bumi, tapi juga bisa terjadi dari awan ke awan lainnya. Sebuah kilatan petir suhunya bisa mencapai 30.000 derajat Celcius. Karena pemanasan udara yang luar biasa inilah yang membuat udara bergerak dan seolah meledak sehingga timbul suara menggelegar yang disebut dengan guruh.

0: keji dosa kini tinggal ku kajong niuh nyo. Masak-masak tenggalan, mepohnya juga tenggalan. Wah, rekang pakaian juga tenggalan. Haga ku kangko dipa pekakas konji. Ngedo, ku ta'awi ne susi na. Nyen sekalian ya kena ambau ne pekakas konji. Kena pelet ya sekalian.
1: Nah. Apa mau ne bapak-bapak layak tancap? Seti bapak-bapak ku abdi ku ta'awi. Ya Allah, kadu kelakon tangga ku hino dayo. Sedunga kangko pepohan ni di kuta ku no. Ya Allah, Medi, mentang-mentang kuta aku, lain aku tak besi ketuk kuta awi. Laju kelayamu, ngekang ke pepohan. Mending ke pepohanmu sedih kekang salam. Ya Allah, maha dandan di lomu tu kekang ku dihadap. Medi!
2: Allah, api-api lah susi, gak akan di Mekah meki, gawi mau nalawi pusing ya, weh.
1: Nya sebenarnya Med mahaga lu Med, nya ribut-ribut jemaat tetangga. Kidang api sih Med, maksudmu Med, nyepok masalah gaun iku jemaatnya. Hina lu pepohan lu kenapa melade kekangko di kutaku.
2: Iya kan dia cuma numpang kekanggal susi, kan medo kekangan di sana.
1: Iya masalah nih kan, dia kan di tengah basi di depan lu Med, sedih kekangku juga mau nih. Hino pedendan pekakas di lomu, liyum lah Med.
2: Pusing nih hando nih kunyisa pusingnya ih.
1: Iyo dong kenal lah, hagane dan kekangku di isan ki pekakas di lom. Masa sempak hati luar, di kekangku di isan meliom li aku pak, ina taliyo.
2: Ay, midom.
1: Aduh, nah, akit kepepohanmu dan kekangku di isan lah, banyak hak nama kok ya. Akit kepepohanmu.
3: Memperlakukan tetangga dengan sebaik-baiknya.

0: jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Pahak adalah satu peralatan rumah tangga yang berbentuk bundar, selintas mirip dengan piring. Pahak terbuat dari besi, tembaga, aluminium atau kuningan. Pahak memiliki kaki atau tapakan berbentuk bundar silinder dengan ukuran yang cukup besar, yakni diameter kurang lebih 30 cm. Kegunaan alat ini adalah sebagai tempat untuk meletakkan makanan lengkap atau khas masyarakat pesisir. Pahak biasanya dibawa dan disajikan untuk acara adat yang sedang dilangsungkan.
3: Gasing termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

Minamori PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 4 Tanjung Karang terus memperketat upaya pengamanan aset negara yang berada di bawah pengelolaannya. Hingga Juni 2026, KAI Depri 4 Tanjung Karang berhasil mengamankan dan mengembalikan 29 bidang aset dengan total luas mencapai 11.698 meter persegi yang tersebar di wilayah operasional. Keberhasilan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga aset negara agar dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya, sekaligus mendukung keselamatan dan kelancaran operasional perkeretaapian serta pengembangan layanan transportasi kereta api masa mendatang. Beralih ke warca selanjutnya. Pemerintah Kota Bandar Lampung mengingatkan calon jemaah umroh tahap 2 tahun 2026 untuk menjaga nama baik daerah selama berada di Tanah Suci. Pesan tersebut disampaikan saat pembukaan kegiatan manasik umroh yang diikuti jemaah asal Bandar Lampung. Kegiatan manasik dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan keberangkatan jemaah menuju Mekah. Selain pembekalan ibadah, peserta juga mendapatkan arahan terkait sikap dan etika selama menjalankan umroh. Wali Kota Bandar Lampung, Epa Duyana, menekankan pentingnya menunjukkan akhlak yang baik selama berada di Arab Saudi. Jemaah diminta menjaga ketertiban serta saling membantu dengan sesama peserta. Demikian warca pukul 11, kita akan jumpa kembali di warca pukul 12. Minamwari, selanjutnya kita akan masuk di sesi obrolan dakwah nanti bersama Pak Kadis Beni Isprianto MM, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, dengan topik bahasan penguatan ekonomi biru untuk pengentasan kemiskinan wilayah pesisir.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Ya, minam wari, naikkan cas sunyi ini. Pagi tadi obrolan dakwah. Pagi di siang hari ini kita sudah terhubung dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, itu bersama Pak Bani Isprianto MM. Dan saya akan langsung sapa dan perkenalkan di ruang dengar Minak Muari, juga pendengar RRI dimanapun Anda berada ya. Kita sapa beliau. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tapi pun.
1: Iya pun.
0: Ya, gimana kabarnya Pak Beni, sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Sibuk sekali kayaknya kita aktivitas hari ini ya.
1: Dari paripurna di DPR, Mas.
0: Iya tadi ya, ikut paripurna ya.
1: Iya.
0: Baik. Iya. Iya. Pak Kadis, untuk singkat waktu kita langsung ya.
1: Iya, boleh.
0: Baik. Pak Kadis, kalau kita berbicara tentang ekonomi biru atau blue economy, mungkin sebagian masyarakat masih ada yang awam nih dengan istilah ini kan. Nah, bisa dijelaskan secara singkat nih dan sederhana, apa sebenarnya inti dari konsep ekonomi biru ini?
1: Baik, terima kasih Mas. Jadi ekonomi biru ini adalah merupakan pendekatan pembangunan yang menempatkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal. Nah, ini bertanggung jawab dan berkelanjutan sebagai fondasi untuk pertumbuhan ekonomi, terutama ekonomi di pedesaan. Tujuannya ekonomi biru ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini khususnya masyarakat di pedesaan, kampung-kampung nelayan. Selain itu juga untuk memastikan sumber daya dan ekosistem laut tetap terjaga bagi generasi mendatang. Nah, prinsip dasarnya Mas, bahwa ekosistem laut yang sehat akan menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Nah, itulah makanya upaya peningkatan produksi dan pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan pesisir dan khususnya di laut. Itu jadi Provinsi Lampung, ya bagi Provinsi Lampung, bahwa ekonomi biru ini memiliki nilai strategis yang sangat penting. Dengan garis pantai sepanjang 1319 km, kemudian juga posisi geografis yang berada di antara Selat Sunda dan Laut Jawa, ini Lampung memiliki potensi yang besar di sektor perikanan tangkap, khususnya tangkap ya, tangkap ya. Termasuk juga budidaya, termasuk juga pengolahan hasil perikanan, termasuk juga kita akan masukkan ke pariwisata bahari, jasa kelautan, dan juga konservasi dan sumber daya di pesisir dan laut. Nah, itu Mas.
0: Jadi itu yang menjadi fokus kita ya.
1: Iya.
0: Sehingga secara spesifik kita menyasar pengentasan kemiskinan di wilayah-wilayah pesisir kita ya.
1: Iya, betul Mas.
0: Jadi berbicara tadi, potensinya memang besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir ya, karena di wilayah perairan kita ini ya, sangat strategis ya Pak Kadis ya.
1: Betul, betul Mas.
0: Nah, baik Pak Kadis. Nah, kalau secara kondisi real dan tantangan di lapangan nih, bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan di KP Lampung melihat kondisi kesejahteraan masyarakat pesisir saat ini? Apa saja yang ya tantangan utama yang membuat angka kemiskinan di wilayah pesisir cenderung memerlukan, katakanlah, semacam perhatian ekstra ya, atau penanganan ekstra?
1: Ya, ya begini, kalau tantangan yang utama adalah memang masyarakat pesisir khususnya dan nelayan. Ini yang pertama adalah SDM. Jadi SDM masyarakat nelayan ini hampir sebagian memang bisa dikatakan kurang ya.
0: Ya.
1: Kurang, sehingga memang harus ada edukasi yang lebih lebih komprehensif sehingga apa namanya SDM mereka bisa ditingkatkan. Nah, yang kedua adalah permodalan. Nelayan kita ini memang modalnya cukup apa namanya cukup kecil ya, kadang-kadang permodalannya itu terbatas, jadi hanya untuk izin kapal nelayan aja kadang-kadang mereka tidak punya biaya, padahal itu murah gitu.
0: Iya.
1: Nah, ini termasuk juga tantangannya adalah kondisi cuaca. Kadang-kadang kalau cuaca tidak sedang tidak berpihak kepada kita, cuaca sedang ekstrim, mereka juga terkendala untuk bisa melaut. Nah, ini juga mempengaruhi dan apa namanya, ya kondisi nelayan kita hampir sebagian besar memang masih belum bisa anu ya, masih belum bisa meningkat ya kehidupannya, karena memang rata-rata mereka memang ya mereka menangkap ikan di laut atau di pesisir itu, satu hari menangkap ikan, satu hari juga itu untuk habis untuk makan.
0: Iya, iya.
1: Untuk biaya hidup sehari gitu. Jadi nah ini yang harus kita manage supaya mereka bisa apa namanya, bisa berpikir ke lebih ke masa depan lah. Tentu ini perlu upaya yang besar lah kira-kira, baik itu dari pembiayaan modal maupun dari SDM-nya. SDM. Itu Mas.
0: Tapi kalau sebenarnya kalau menurut Pak Kadis, kalau SDM-nya mumpunin, jadi apalagi di dengan potensi kita yang cukup besar itu, sebenarnya tidak akan terjadi ya. Hal ini bisa memadai mereka ya. Ekonomi mereka sebenarnya bisa meningkat.
1: Bisa, bisa, betul-betul bisa. Bisa, jadi kita harus berikan latihan mereka bagaimana menangkap ikan yang apa namanya, yang baik, yang efisien. Kemudian bagaimana mengolahnya, kemudian bagaimana memasarkannya. Tentu kita juga harus carikan atau kita bentuk jaringan pasar sehingga produk-produk mereka itu bisa bernilai lebih kira-kira gitu, Mas.
0: Baik, ya. Jadi mereka kan cenderung pengetahuan mereka kan agak minim di sini ya. Apalagi untuk ya, mengetahui betul kondisi cuaca.
1: Iya.
0: Baik. Betul. Artinya Pak Kadis, kalau selama ini secara umum mereka ini baik itu dalam segi mereka nelayan atau melakukan penangkapan ikan maupun dalam melihat kondisi cuaca, mereka juga secara awam artinya masih berpikiran secara konvensional ya?
1: Iya, mereka masih lebih banyak ke konvensional ya. Jadi maka karenanya itu, maka kita selalu mendorong mereka untuk memberikan edukasi-edukasi supaya mereka tidak lagi konvensional gitu. Cara berpikirnya juga tidak lagi konvensional. Maka kita juga menggait teman-teman NGO untuk yang mereka bergerak di konservasi itu untuk melakukan edukasi kepada nelayan-nelayan kita dengan apa namanya, mereka juga menularkan teknologi-teknologi yang lebih modern sehingga nelayan-nelayan nanti juga akan diharapkan akan mengikuti itu dengan pengetahuan yang lebih baik, diharapkan dia akan mengikuti itu.
0: Ya, jadi gitu, pengetahuan mereka lebih baik, peningkatan ekonomi mereka juga ikut naik, serta biota laut kita tetap terjaga ya.
1: Terjaga dengan baik,
0: betul. Terjaga dengan baik. Nah, kalau sejauh ini Pak Kadis, ada nggak wilayah pesisir tertentu di Lampung yang saat ini menjadi prioritas utama atau menjadi pilot project dalam penerapan strategi ekonomi biru ini?
1: Kita ada empat wilayah ya, yang terutama yang besar itu di Lampung Timur, kemudian di Tanggamus itu juga besar, kemudian di Lampung Selatan di Kalianda. Kemudian Bandar Lampung yang di Lempasing itu juga besar. Nah, kita kerjasama dengan NGO EDF ya, Environment Defenses Defense Fund itu biaya oleh negara Jerman. Jadi mereka adalah non government yang saat ini kita gandeng untuk melakukan konservasi rajungan di wilayah Pantai Separa, Lampung Timur. Nah ini tujuannya adalah untuk apa ya, supaya rajungan ini selalu ada di setiap saat. Jadi lingkungannya diciptakan yang sesuai dengan kondisi situasi hidup ekosistemnya rajungan, kemudian juga cara penangkapannya juga diatur supaya nelayan itu menangkapnya tidak memakai jaring yang rusak gitu, sehingga rajungan ini setiap tahun ada. Malah kemarin ada di TikTok saya dengar, karena kita rajungan kita sudah banyak ya, Nah, ada nelayan dari Jawa malah mau ikut nangkep rajungan di Lampung, dia itu parah.
0: Waduh.
1: Karena memang rajungan kita sekarang posisinya sudah mulai banyak, termasuk juga belanak. Itu dulu kan kalau kita mancing itu susah, belanak nggak ada. Nah sekarang ini nelayan-nelayan sudah bisa mancing belanak di sana, di Pantai Jepara, Pantai Timur itu ya.
0: Tapi di sisi lain ini menguntungkan ya kan Pak Kadis. Tapi di sisi lain ketika memang SDM kita belum siap, ini justru malah rugi nih, kita jadi tamu nih judulnya ya.
1: Enggak, ini
0: anu, apa sebagai konsep aja nih yang dari daerah luar ini maksudnya?
1: Bukan, yang dari daerah luar belum masuk. Mereka hanya TikTok apa namanya? TikTok mereka. Wah, kalau gitu ini Lampung anu rajungannya sudah banyak. Wah, kita ikut aja nangkap di sana, tapi belum
0: melakukan penangkapan ya.
1: Belum. Kan itu kan juga mereka punya anu ya, punya nelayan-nelayan kan, ini kan punya kode etik.
0: Etik
1: sendiri ya.
0: Enggak bisa
1: wilayah, kan mereka juga dimusin oleh wilayah tertentu gitu.
0: Betul. Jadi kan harus ada.
1: Dan mereka punya kode etik sendiri.
0: Baik.
1: Dan IDF ini membantu bukan hanya di konservasinya, tapi mereka membantu nelayan di dalam hal pengolahannya, ya, pemasarannya. Kalau rajungan kita sudah ekspor ke Amerika kan, jadi ini sempat waktu ditutup, tapi ini bulan Mei sudah dibuka kembali, jadi kita sudah bisa ekspor.
0: Baik.
1: Jadi mereka juga sampai ke pengolahannya, justru kalau sampai ke pengolahannya nilai tambahnya ada di situ.
0: Baik.
1: Di nelayan itu.
0: Baik mas. Ya. Ada penelpon kayaknya yang ingin bergabung bersama kita nih.
1: Baik
0: ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, dengan siapa di mana?
2: Dengan Edo, Teluk Putung, Bandar Lampung paling ujung.
0: Ya. Silakan Bung Edo. Nah, ini teluk ini juga wilayah pesisir nih ya.
2: Betul.
0: Ya. Silakan dengan Pak Kadis Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung, Pak Bani. Silakan.
2: Assalamualaikum Pak Bani, Tabipun.
1: Baik, waalaikumsalam, Pak.
2: Ya, saya mau nanya sih Pak, nih perihal pelayan ya Pak ya. Nah, pelayan itu gimana sih Pak, biar kita tahu penelayan yang udah standar ngikutin peraturan perlautan perikanan gitu Pak. Itu satu. Nah, yang kedua, apakah dari dinas sendiri, kalau misalnya kapalnya belum standar tuh Pak, standar untuk operasional untuk penelayan, apakah dari dinas sendiri untuk mengasih edukasi untuk di para nelayannya gitu Pak. Yang ketiga, gak banyak nih Pak, apa sanksi untuk orang penelayan yang ngerusak di area laut? Terkadang kan ada juga ya Pak ya, nelayan yang nakal atau apa gitu Pak. Gimana pendapat dari dinas sendiri? Begitu aja Pak, terima kasih Pak Bani sama Bang Ferry. Terima kasih. Assalamualaikum. Tadipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik. Silakan langsung ditanggapi mungkin Pak Bani.
1: Baik, Mas. Jadi memang nelayan ini kan, untuk nelayan ini kan ada aturan-aturan ya. Artinya penggunaannya, jaringnya harus tipe apa. Gitu kan ada macam-macam ya jaringnya. Ada jaring tipe yang kecil itu ada canterang ya. Kalau cantrang nggak boleh lagi sekarang. Jadi ada cara kecil, kemudian ada cara yang ada, kalau kerang itu ada yang garuk gitu kan, itu yang nggak boleh. Jadi harus pakai cara yang sesuai standar pemerintah. Itu banyak sih kalau saya sebutin. Nah itu juga kita lakukan edukasi kepada para nelayan supaya mereka tidak menggunakan itu. Nah kemudian juga nelayan-nelayan ini juga kita tertibkan, karena semua kapal nelayan itu seharusnya dia mempunyai surat izin berlayar yang dikeluarkan oleh KSOP. KSOP itu punyanya Kementerian Perhubungan, Bupla, Dirjen Perhubungan Laut. Ada di KSOP dari Panjang. Nah ini tujuannya adalah untuk agar supaya mereka mendapat subsidi BBM. Jadi BBM subsidi, sehingga mereka bisa dapat BBM yang disubsidi yang lebih murah gitu. Ini kita coba juga edukasi, kita lakukan penyuluhan agar nelayan-nelayan mendapat kapalnya berizin semua, ada suratnya, sehingga bisa mendapatkan bahan bakar yang bersubsidi. Nah, ini Mas, jadi kita selalu melakukan edukasi, selalu melakukan apa namanya bimbingan-bimbingan kepada nelayan agar supaya nelayan itu juga tidak apa namanya dalam melaksanakan kegiatannya tidak merusak apa namanya ekosistem laut gitu.
0: Ya, ya.
1: Karena ketika ekosistem itu ekosistem laut rusak, itu ikannya juga akan pergi dari sana.
0: Ya, akan berkurang justru.
1: Berkurang, kayak misalnya ada kerusakan karang akibat kena terjangan apa namanya jala yang pakai apa itu namanya yang pakai besi gede di bawah itu.
0: Ya.
1: Itu juga nanti ketika karangnya rusak, ikannya juga akan pergi dari sana, sehingga ini merugikan juga nelayan. Nah, kita lakukan juga bimbingan edukasi seperti itu, Mas. Jadi supaya mereka mengertilah bahwa dia juga harus menjaga ekosistem laut untuk keberlangsungan apa namanya keberlangsungan ikan, keberlangsungan nelayan juga ke depannya gitu.
0: Ya, kalau untuk sanksinya sendiri tadi Pak ditanya, ketika memang ada nelayan yang melakukan hal.
1: Kalau sekarang sih masih sanksi administratif ya. Masih sanksi administratif belum, karena gini Mas, kalau kita lakukan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku ya kasihan. Karena kan mereka ini kan menangkap ikan sehari, habis makan untuk sehari dua hari. Nah, kalau kita kenakan sanksi misalnya apa namanya penahanan kapal atau dan lain sebagainya, tentu ini kasihan lah, kita edukasi dulu.
0: Artinya kita memahami kita, SDM mereka rendah tadi ya Pak Bani ya, bukan berarti kita melonggarkan mereka ya.
1: Mereka rendah.
0: Karena kita betul. Masih melihat dari sisi itu.
1: Kecuali kalau mereka memang sengaja mereka ngerusak, seperti misalnya melakukan penangkapan ikan dengan bom,
0: nah itu.
1: Terus melakukan penangkapan dengan apa namanya troll, nah itu ya kita lakukan tindakan karena itu merusak, kan itu memang dilarang.
0: Yeah,
1: gitu.
0: Yeah.
1: Nanti ada pengawas laut, ada polair, ada apa, ada marinir, ada juga kita yang ada kita punya polsus juga yang melakukan pengawasan di laut, selalu berpatroli setiap saat. Nah ini juga menjaga itu, sebenarnya menjaga itu. Jadi kalau emang sudah sifatnya merusak ya harus ditindak.
0: Jadi kalau kelalaian kecil karena ketidaktahuan dan itu sifatnya ya, juga
1: nah,
0: tidak
1: itu masih terlalu bisa kita
0: toleransi
1: lah. Ya itu masih bisa kita anulir Mas.
0: Jadi itu ya Edo tadi jawaban dari Pak Kadis. Nah Pak Kadis kembali lagi, ini di sesi strategi dan program kerja nyata kita nih. Langkah konkret atau program unggulan apa yang sedang dan akan dijalankan oleh DKP Provinsi Lampung untuk menguatkan ekonomi biru ini agar dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat pesisir?
1: Baik Mas, jadi kita punya program unggulan yang memang semuanya adalah berfokus pada peningkatan ekonomi nelayan. Yang pertama ini adalah pemberdayaan nelayan dan pelaku usaha perikanan. Ini dilakukan melalui bantuan sarana prasarana penangkapan ikan gitu ya. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, edukasi tadi, juga termasuk pelatihan keselamatan laut, karena kan ketika apa namanya cuaca sedang tidak baik ya. Ketika mereka di laut, pasti tengah laut cuaca sedang tidak baik, maka itu diberikan edukasi untuk bagaimana mereka bisa menyelamatkan diri ketika cuaca tidak baik. Kemudian juga kita lakukan pelatihan pemanfaatan teknologi penangkapan yang lebih baik, lebih efektif ya. Kemudian kita juga fasilitasi untuk mereka bisa mengakses permodalan dan untuk mengakses permodalan untuk pengembangan usaha melalui kredit lunak, bunga ringan dan sebagainya itu. Nah yang kedua programnya adalah untuk budidaya. Jadi kita di kelautan perikanan ini ada dua, nelayan tangkap yang mereka menangkap di laut dan nelayan budidaya. Jadi mereka melakukan budidaya di air payau atau air laut maupun di air tawar. Yaitu kita lakukan penguatan teknologi budidayanya, kemudian juga kita lakukan apa namanya pemilihan pakan untuk peningkatan produktivitasnya, kemudian juga untuk pengembangan komoditas unggulan dari benihnya yang unggul. Nah, ini yang kita programkan juga. Kemudian program yang ketiga yaitu untuk penguatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Nah, memang nilai tambahnya dari nelayan, baik nelayan tangkap maupun nelayan budidaya, itu memang di pengolahan dan pemasaran hasil. Terutama kita lakukan pendampingan kepada kelompok-kelompok usaha dan UMKM untuk meningkatkan mutu produk sehingga bisa disertifikasi. Kemudian juga kita melakukan perluasan pasar, baik itu secara konvensional maupun digital. Karena sekarang sudah mulai digital, kita harus ikut mengikuti perkembangan teknologi, sehingga bisa langsung diakses oleh masyarakat luas. Nah, kemudian kita juga mengembangkan ekonomi pesisir berbasis pariwisata bahari. Nah, ini yang kita adopsi untuk melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku utama, sehingga ini dapat menciptakan sumber pendapatan alternatif di luar sektor penangkapan ikan. Ini kita lakukan seperti di pesisir barat. Nah, pesisir barat ini sudah kita lakukan wisata bahari, sehingga dengan wisata bahari ini pendapatan di luar petani itu juga bisa meningkat.
0: Baik. Jadi kita,
1: kemudian kita
0: program ini sambil menyelam minum air lagi, ya. Apalagi nih?
1: Jadi kita program pengelolaan kawasan konservasi perairan ya, terutama daerah-daerah pantai, karena kewenangan provinsi itu 0 sampai 12 mil. Nah, ini juga sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut, Mas. Ini termasuk terumbu karang, padang lamun dan mangrove. Konservasi ini juga bukannya untuk melindungi lingkungan aja, tapi juga ini untuk memastikan bahwa ketersediaan sumber daya perikanan bagi generasi seterusnya, generasi yang akan datang itu dapat memberikan manfaat, ada terus, kemudian dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.
0: Pak, kalau dari segi ini ekonomi biru ini tadi lebih efektif mana, yang budidaya atau melalui yang cara penangkapan?
1: Dua-duanya harus harus seimbang.
0: Seimbang dua-duanya ya.
1: Harus sinergi, harus seimbang. Iya, harus. Enggak ada yang lebih penting. Dua-duanya itu semuanya penting, dua-duanya ya. Support ekonomi biru itu dari sana, karena memang kelautan perikanan ini itu memang nelayannya ada dua. Dari penangkapan, dari nelayan tangkap
0: sama budidaya.
1: Dan nelayan budidaya. Dua-duanya harus jalan seimbang gitu.
0: Seimbang ya.
1: Jadi kita juga mendorong perikanan budidaya untuk penerapan cara budidaya ikan yang baik. Itu program kita juga itu, kemudian penggunaan bibit unggul ya. Nah, sekarang ini yang sedang diprogramkan oleh Pak Gubernur adalah pakan mandiri, karena saat ini kan untuk nilai tukar nelayan, yang khususnya nelayan air tawar atau air payau budidaya itu memang belum nyampe 100. Jadi ini dikarenakan karena memang pakan ini harganya tinggi, nilai jual itu tidak seimbang dengan pakan, karena pakan pabrikan. Nah, ini Pak Gubernur mendorong untuk bagaimana supaya bisa menggunakan pakan mandiri. Pakan mandiri itu lebih murah, Mas. Kalau pakan pabrikan itu 1 kilo bisa 15-16 ribu, pakan mandiri itu hanya mungkin sekitar 8 ribu.
0: Hampir 2 kali lipatnya.
1: 9 ribu. Iya, jadi hampir 2 kali lipatnya. Ini sangat efektif sekali, artinya ini sangat efisien. Artinya dengan pakan yang lebih murah, tentu biaya produksinya bisa ditekan. Nah, dengan biaya produksi bisa ditekan, itu nilai tambah untuk nilai jual ke pasarnya itu bagus. Dan selisih antara produksi dengan nilai jual itu, itulah menjadi keuntungan petani gitu.
0: Baik. Itulah. Kalau dari sisi sinergi dan pemberdayaan masyarakat nih, jadi kita tahu nih Ini juga kan salah satu tantangan tadi kita pernah sebutkan kan.
3: Betul.
0: Dengan SDM betul, yang betul. Rendah seperti ini, bagaimana kita ya, pemberdayaan ya. Masyarakat pesisir, tentu kan ini tidak bisa instan nih. Nah, bagaimana ya, bentuk ya. Pendampingan atau stimulus yang diberikan kepada para nelayan tradisional atau pelaku UMKM oh, ya. Pesisir agar mereka bisa naik kelas ini?
1: Ya, baik. Jadi begini, kita
0: ya halo
1: selalu halo ya. Ya jadi kita selalu gini, kita selalu melakukan edukasi kepada nelayan melalui pendampingan. Jadi kami membangun sistem mulai dari nelayan yang diberi alat, kemudian dilatih, kemudian juga dilatih manajemen usahanya. Kemudian juga kita carikan fasilitas untuk akses modalnya, lalu dihubungkan langsung ke pasar. Nah, pasar-pasar yang bilang lebih menguntungkan, gitu, supaya nelayan ini bisa terus-menerus tidak tergantung dengan tengkulak. Nah, ini juga kita coba edukasi nelayan supaya tidak tergantung dengan tengkulak. Nah, kemudian juga kita juga kasihkan nelayan ini apa namanya stimulus ya, stimulusnya salah satunya adalah akses BBM bersubsidi ya bagi nelayan kecil. Nah, ini kita juga sudah melalui KNMP karena kan ada program KNMP itu Kampung Nelayan Merah Putih.
0: Ya.
1: Nah, ini bentuknya adalah koperasi, bangunannya dibangun oleh KKP. Nah, ini juga kita sesuai dengan apa namanya program Pak Gubernur bahwa di KNMP ini dibangun SPBN-SPBN atau SPBUN atau SPBU untuk nelayan, sehingga BBM subsidi

0: Ya, penyuluh-penyuluh perikanan yang dia selalu mendampingi nelayan-nelayan kita, selalu memberikan pelatihan dan edukasi kepada nelayan kita.
1: Nah, ini termasuk juga mereka bagaimana pendampingan juga masalah permodalan yang menjadi kesulitan mereka. Betul. Juga dilakukan ya?
0: Betul, betul. Jadi mereka juga memfasilitasi, menghubungkan nelayan-nelayan dengan akses permodalan. Misalnya dengan kur nelayan, ini kan ada kur nelayan, ya, kur nelayan dengan bunga yang sangat rendah itu, sangat rendah sekali itu ke perbankan. Jadi mereka diedukasi untuk bisa berhubungan dengan perbankan gitu, yang biasanya mereka hanya melalui apa namanya perwakilan-perwakilannya aja. Nah, ini mereka bisa langsung akses ke perbankan, sehingga ini menjadi pengetahuan yang penting juga untuk nelayan gitu. Jadi mereka tidak apa ya, mereka tahu proses perbankan seperti apa gitu. Kurnya seperti apa, kredit usaha rakyat untuk nelayan seperti apa, bunganya rendah itu. Jadi termasuk itu, Mas.
1: Nah, jadi juga termasuk pemasaran lah ya, juga semua ya.
0: Iya.
1: Bagaimana?
0: Ya, pemasaran kita bantu. Kita bangun juga. Kita bangun jaringan untuk pemasaran, ya, termasuk untuk UPI atau unit pengolah ikan itu juga kita hubungkan dengan nelayan, sehingga nelayan itu sudah ada. Begitu dia lelang ikan, dia langsung bisa dapat bisa dapat hasilnya, dan itu masuk ke unit pengolahan ikan gitu.
1: Nah, artinya ini kan tidak terlepas tadi bagaimana kita dalam mengimplementasikan ekonomi biru ini kan. Nah, sinergi kita sendiri yang dibangun oleh DKP dengan pemerintah kabupaten kota atau akademisi maupun sektor swasta apa aja nih, Pak?
0: Ya, jadi gini. Jadi kalau dengan kabupaten kota kita selalu membangun sinergi. Jadi kan ada kewenangan-kewenangannya. Kalau Dinas Kelautan Provinsi ini 0 sampai 12 mil itu kewenangannya ada di provinsi sesuai dengan Undang-Undang 23. Nah, kemudian yang di darat itu kewenangannya ada di kabupaten. Jadi kabupaten kota. Nah, ini memang kita harus bangun. Jadi yang menetapkan penyelenggaraan pelelangan ikan itu kabupaten kota yang punya wewenang, tapi provinsi yang berwenang untuk menyediakan tempat pelelangannya dan sarana prasarannya. Ini yang namanya bentuk-bentuk sinergi. Nah, kita juga sedang membangun jaringan kepada investor untuk bisa bergerak membantu nelayan-nelayan kita. Gitu. Artinya misalnya mereka mau membangun kursorit atau misalnya mau membangun pabrik es. Nah, nanti mereka akan mengambil hasil tangkapan dari nelayan dengan harga yang sudah disepakati, sehingga investor dapat untung, nelayan juga dapat harga yang baik itu. Ini kita sedang mencari investor untuk bisa ikut berpartisipasi membangun nelayan kita, Mas.
1: Baik.
0: Kita sinergi itu.
1: Baik. Ada pertanyaan nih dari melalui via WhatsApp nih, Pak Kadis, dari Akso ya, Wailayap, Lampung Selatan.
0: Ya.
1: Tanya Pak,
0: ya,
1: Kadis, apakah Lampung punya potensi blue carbon? Bagaimana manfaatkannya
0: blue carbon
1: untuk menambah pendapatan daerah?
0: Ya, betul betul. Jadi ini sedang kita rancang jadi blue carbon ya. Kalau green carbon sudah dilakukan oleh kehutanan, nah blue carbon ini penjualan karbon ke pasar karbon. Jadi itu nanti dasarnya adalah luasan mangrove kita dan lamut kita. Lamut kalau mangrove kan di atas di pantai tapi di atas permukaan air. Nah, kalau itu mangrove, kalau lamut itu di bawah air. Nah, itu bisa menyerap karbon yang cukup lumayan besar, sehingga hampir 30-an persen. Nah, ini semakin dia batangnya besar, itu semakin besar dia menampung karbon. Nah, ini kan semua perusahaan besar, apalagi perusahaan-perusahaan internasional itu, dia akan mengeluarkan emisi ya. Dia mengeluarkan emisi sehingga merusak lingkungan. Nah, dengan kita punya mangrove yang cukup bagus dan cukup luas, itu bisa mengantisipasi itu, bisa menyerap emisi itu. Nah, perusahaan-perusahaan itu

0: memang diwajibkan ketika dia membuang emisi yang cukup besar, mereka harus mengganti itu gitu, mengganti itu dengan cara membeli karbon dari mangrove. Nah, itu yang namanya blue karbon. Itu sedang kita dorong, sedang kita hitung berapa luasannya mangrove, berapa kekuatan kandungan karbonnya di sana, mangrove dan lamut. Nah, itu nanti akan kita dorong untuk kita perdagangan di pasar ini, pasar karbon, di perdagangan karbon. Nah, ini bisa mendatangkan PAD ini. Iya, ini bisa nanti hasilnya itu bisa masuk ke PAD, itu mendorong kita untuk peningkatan PAD. Betul. Kita sedang hitung, itu kita sedang hitung karena memang ada rumus-rumusnya untuk menghitung karbon yang ada di mangrove dan lamut.
1: Baik, Pak Kadis, cukup menarik obrolan kita. Baik. Kita break sejenak ya, jangan dimatikan teleponnya ya. Jangan kemana-mana.
0: Baik, Mas. Kita akan...

0: Tahukah Anda, saat bencana alam terjadi, kemungkinan terdapat penyandang disabilitas yang menjadi korban. Mereka terpapar risiko lebih tinggi karena keterbatasan akses fisik untuk menyelamatkan diri. Bencana alam bisa jadi memperparah kondisi mereka, baik fisik maupun mental. Bencana alam bahkan dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penyandang disabilitas. Saatnya.
1: Ya minamari, naikkan casunya ini, kembali lagi kita di obrolan dakwah. Di sesi akhir ini kita akan kembali bersama Pak Bani selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Baik, halo Pak Bani.
2: Halo Mas Hari, ya, ya baik.
1: Pak Bani, di akhir obrolan kita ini satu pertanyaan ya. Terlebih dahulu nih, apa target realisasi yang ingin kita capai oleh DKP Provinsi Lampung dalam jangka pendek dan menengah melalui penguatan ekonomi biru ini terhadap penurunan angka kemiskinan pesisir?
2: Ya, baik. Jadi ini Mas, untuk target realisasi DKP dalam penguatan ekonomi biru ini memang ada beberapa indikator yang menjadi target.
1: Ya.
2: Dalam penguatan ekonomi biru, yaitu yang pertama itu nilai tukar nelayan. Dan nilai tukar pembudidaya ikan itu bisa naik di atas 100. Nah, artinya kalau di atas 100, paling tidak ada nilai tambah di nelayan, indikator nilai tambah nelayan, ada tambahan pendapatan di nilai di nelayan, baik nelayan tangkap maupun budidaya. Kemudian juga kita peningkatan produksi perikanan, itu baik itu perikanan tangkap maupun budidaya, itu menjadi 393 atau 400 ribu ton. Baik. Itu yang kita targetkan. Dan juga pengelolaan 4 kawasan konservasi perairan yang baik. Kemudian juga kita mendorong indikator kita bahwa meningkatkan angka konsumsi ikan 25 kg per kapita per tahun. Nah, sekarang ini kan belum sampai. Nah, kita targetkan supaya sampai 25 kg per kapita per tahun, karena ini adalah sumber protein, bisa mendorong kecerdasan, khususnya adalah anak-anak. Nah, kemudian juga itulah yang kita harapkan untuk dapat berkontribusi dalam penurunan angka kemiskinan.
1: Baik.
2: Itu terakhir, Mas Ferry.
1: Ya, sebagai closing statement mungkin, ini menurut Pak Ban ini, apa pesan atau imbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya warga pesisir Lampung, agar bisa bersama-sama mensukseskan program ekonomi biru ini?
2: Ya, jadi gini Mas, Mas Ferry, program ekonomi biru ini pada dasarnya adalah yang sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Jadi ada beberapa hal yang kita pesankan sebagai statement terakhir. Ini bagi nelayan, kita berharap agar menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan, tidak menggunakan alat tangkap yang ilegal dan merusak, seperti misalnya bom ikan, setrum, kemudian putas gitu ya. Serta kita dorong untuk nelayan agar tertib di dalam administrasi perizinan. Nah, kemudian bagi nelayan budidaya ikan itu agar melaksanakan prinsip-prinsip cara berbudidaya ikan yang baik dan berkelanjutan. Ini ada nanti penyuluh yang akan menyampaikan itu. Kemudian juga kepada nelayan, mari bersama-sama kita menjaga lingkungan pesisir di Provinsi Lampung, antara lain tidak membuang sampah di laut, kemudian juga menjaga ekosistem lamun dan terumbu karang. Nah, dan menikmati wisata bahari yang dengan bertanggung jawab. Nah, kalau ini semua dilakukan, saya kira ini dampaknya akan lebih bagus. Kemudian kita juga mengharapkan kolaborasi dan peran aktif seluruh pihak dalam mengelola kawasan pesisir secara bijak dan bertanggung jawab, sehingga dapat mendukung pengentaskan kemiskinan di Provinsi Lampung, khususnya adalah di wilayah pesisir. Nah, itu aja yang pesan-pesan yang kita sampaikan, Mas Ferry.
1: Baik, jadi jaga lingkungan, dan lingkungan akan memberikan kepada kita juga yang terbaik ya.
2: Iya, yang terbaik, betul, betul.
1: Terima kasih Pak Bani atas waktu dan kesempatannya. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan bisa mendapatkan hasil yang lebih baik bagi para nelayan, juga alam kita tetap sehat.
2: Baik, baik. Terima kasih Mas, sama-sama Mas Ferry. Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tabik pun.
2: Ya pun.
1: Ya minawari pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikian tadi bersama Pak Bani Isprianto selaku Kepala Dinas Perikanan dan maksud kami Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.
3: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
4: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
3: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
4: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
3: Siap, demi hidup sehat.
1: Minamori, selanjutnya kita segera bergabung ke Pro 1 guna mengikuti nantinya azan sholat zuhur Jumat dan untuk pelaksanaan sholat Jumat. Dan kita langsung segera bergabung ke Pro 1.

0: Baik pendengar, Bedug Azan Zuhur akan berkumandang pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi bahwa yang bertindak sebagai imam dan khatib dalam sholat Jumat kali ini ada Ustadz Kirman dan muazin ada Bapak Mayudi. Baik pendengar, langsung saja kita akan mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Studio 2 RRI Bandar Lampung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fajal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'adzim. Jemaah salat Jumat hari ini, semoga kita semua dalam lindungan, dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur kepada Allah karena kita pekan ini ada di penghujung tahun 1447 Hijriah. Insyaallah nanti bertepatan dengan hari Selasa tanggal 16 Juni itu kita sudah masuk di tahun baru 1448 Hijriah. Bersyukur perjalanan satu tahun penuh cerita, penuh sejarah. Kalau mungkin itu andaikan ditulis, baik itu yang positif maupun yang negatif, ada lembaran-lembaran yang bisa mencatat perjalanan kita, termasuk tidak hanya manusia yang menulis, tapi malaikat Allah, Raqib dan Atid, pencatat baik dan pencatat buruk, juga kita sudah masuk daftar lembaran-lembarannya. Apakah tahun kemarin itu menjadi tahun lebih baik bagi kita? Ya, tahun ini 1447 Hijriah, apakah tahun itu diisi dengan nilai-nilai kebaikan? Ibadah kita makin meningkat, keimanan ketahuan kita menjadi lebih baik, atau justru tahun ini tahun yang memberikan satu catatan buruk buat kita, lebih banyak negatifnya, dosa, maksiatnya dibandingkan dengan kebaikan dan ibadah yang dilakukan? Hari ini kesempatan untuk introspeksi. Hari ini kesempatan untuk bermuhasabah, menghitung diri. Karena kata Umar itu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, hitunglah dirimu sebelum kelak engkau diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok kita disuruh menghitung? Urusan akhirat, urusan dunia saja kita semua pandai menghitung kok. Buktinya kita sudah kalkulasi, oh tahun kemarin saya punya ini punya itu, oh tahun ini alhamdulillah punya ini punya itu. Bahkan saya tahun ini sedang menempuh satu perjalanan secara duniawi, nampaknya mungkin itu akan lebih baik. Ada yang mengejar gelar, ada yang sedang mengejar jabatan, kedudukan dan sebagainya. Itu urusan dunia itu, jumrahullah. Ya.
Bahkan kita mungkin sudah digadang-gadang dipromosikan akan menduduki satu jabatan atau satu amanah baru yang akan diberikan. Itu sudah digadang-gadang kita. Itu kan perubahan di barakallah. Ya. Kalau kita menghitung urusan perkara dunia, nampaknya enggak perlu diajarin oleh kiai, oleh ulama, oleh ustaz, itu enggak perlu. Semua kita bisa menghitung itu. Bahkan lebih pintar malahan matematikanya. Ya kan? Ini kita kesempatan ini. Di detik-detik hari-hari akhir di bulan Dzulhijjah ini sebagai penutup tahun yang sebentar lagi akan datang tahun baru. Nah, kita hari ini duduk sesaat di sini, coba kita berhitung. Kira-kira antara dunia dengan akhirat itu kira-kira banyak mana, atau sama, atau justru malah lebih banyak dunianya daripada akhiratnya. Karena kata Nabi kan, kita juga dianjurkan itu, siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dia adalah orang yang rugi. Ya, siapa yang hari esok lebih buruk daripada hari ini adalah orang yang celaka. Ya kan? Dan siapa yang hari ini atau hari esok, hari ini sama dengan hari kemarin atau hari kemarin sama dengan hari ini, tahun ini dan tahun-tahun seterusnya juga sama, itulah mereka termasuk kelompok yang digolongkan dalam kelompok orang yang merugi. Jemaah, mestinya prestasi dua-duanya itu dicari. Jemaah, antara dunia akhirat setidaknya seimbang, dunianya iya, semangat akhiratnya juga iya. Ini kan belum tertanam. Jemaah, belum tertanam pada diri kita, oh kalau saya semangat mengejar dunia, mestinya saya juga semangat mengejar akhirat. Kenapa kok demikian jemaahullah? Kenapa jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kok kita itu harus menghitung itu? Ya karena gini jemaahullah, kita itu cepat atau lambat kita ini semua bakal mati. Siapa yang di sini yang enggak bakal mati? Ya? Kalau kita sudah tutup usia, namanya sudah tutup usia, usianya sudah ditutup. Enggak open lagi, enggak buka lagi, maka kita sudah enggak bisa berbuat apa-apa lagi jemaahullah. Kalau hari ini kita tidak berhitung dengan sungguh-sungguh, pasti nanti saatnya kita akan menyesal. Loh, gimana enggak menyesal? Kata Nabi, dunia ini cuma sebentar. Umur umat Muhammad itu, ini Rasulullah yang kalkulasi, antara 60-70. Itu usia umur Muhammad, umatnya Muhammad yang kita ini. Kayaknya kalau kita jujur, mungkin enggak khotib dan kita semua ini akan bisa mencapai umur usia 70 insyaallah. Tapi bisa jadi kayaknya pasimis. Kenapa? Karena berbagai keluhan itu sudah nampak di tubuh kita. Makanya kenapa ada orang yang mau memeriksakan general check up? Enggak mau, kenapa? Takut ketahuan berbagai gejala yang ada, penyakit dalam tubuhnya itu nampak. Ya, dulu kita makan, woi, pakai, kalau enggak pakai lalap,
rasanya kayaknya enggak ada kurang. Kalau enggak pakai sambal, enggak pakai lalap, walaupun sudah pakai pindang. Tapi sekarang kita ngelihat lalap aja udah mikir, kenapa? Asam urat. Dulu kalau kita makan, kayaknya jangankan setengah piring, satu piring kayaknya, aduh masih kurang. Paling enggak dua, tiga piring kita itu, habis itu. Apalagi kok lauknya pas. Tapi sekarang apa? Aduh, sudah ada gejala. Karbohidrat sudah harus dijauhi, kenapa? Karena sudah ada indikasi, ya, kesehatan kita, gula darah kita sudah mulai naik. Makanan yang mengandung karbo-karbo sudah kita mulai menjauhi. Ya, tepung, termasuk gorengan itu kan tepung. Ya, kemudian nasi atau makanan sejenis yang lain. Sudah mulai ditinggal itu. Itu kan berarti peringatan Allah dalam tubuh kita, bahwa kita itu hidup tuh gak selamanya gitu loh. Gagah itu gak selamanya, kuat fisiknya itu gak selamanya. Saatnya nanti juga akan kendur kok. Ya kan? Dulu kalau browsing masuk dunia maya, bisa sampai jam 3 sampai jam 4 pakai subuh kuat. Sekarang megang 1-2 jam sudah gak kuat karena matanya sudah ada gangguan. Itu kan artinya bahwa peringatan kematian itu sudah semakin dekat. Cuma kita itu gak sadar kalau itu peringatan dari Allah. Ya kan? Gak sadar kita ini sudah diingatkan oleh Allah. Gejala asam urat sudah muncul, gejala diabetes sudah muncul, gejala kolesterol. Gampang kok jemarakullah. Karena kami juga bagian dari praktisi kesehatan herbal. Kalau gak percaya tes. Selesai sholat Jumat, belilah. Atau makanlah daun singkong dan sejenisnya. Ya, kemudian nanti malam ada enggak reaksi di tubuh kita? Nah, kalau ada itu tandanya asam urat kita sudah naik. Itu cara sederhana untuk mengetes itu. Lebih ekstrim lagi, makanlah cumi. Hari ini kita makan cumi. Nanti sore mungkin pada asar atau lepas maghrib menghadapi isya sudah. Badan itu sudah gak enak lagi, kaki kita sudah mulai ada gejala. Itu tandanya kita asam uratnya sudah lumayan. Kolesterol gampang. Pulang habis sholat Jumat ini ngopi dengan makan gorengan. Ya, berbagai jenis gorengan coba dimakan. Nanti ada reaksi, ngenyut di leher ini, itu tanda kolesterol kita sudah naik. Ya kan? Nah, lebih bahaya lagi jemaahullah, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, ditambah gula darah, makan durian 3 sampai habis sendiri atau 2 habis satu saja. Udah langsung reaksi itu jemaahullah. Kalau enggak berat cobalah. Itu artinya sudah apa, rambu-rambu dari Allah. Umurmu itu sudah lama lagi loh. Kalau dulu kamu makan durian bisa 3-4 bisa kamu makan sendiri. Bahkan durian yang gede sekalipun, yang montong sekalipun bisa dihabiskan. Sekarang kamu enggak kuat lagi. Itu artinya umat umur Muhammad itu pendek-pendek jemaahullah. Satu ya, umur umat Muhammad itu pendek. Kalau Nabi itu umurnya 63 wafatnya. Nah, kalau kita hari ini tinggal dihitung umur kita berapa? Apakah akan disamakan umurnya dengan usia Nabi 63? Itu harapan kita. Bahkan kalau bisa kita lebih. Maunya kita lebih umur kita tapi sehat. Itu maunya kita. Tapi kalau sudah makan di atas kasur, buang air kecil di atas kasur, tapi enggak ninggal-ninggal, enggak mati-mati. Itu penderitaan yang berat nih jemaahullah.
apalagi kalau ditambah stroke. Udah mulut kita ada mengot, ngomong sudah enggak bisa, klepah-klepeh. Mati enggak, hidup enggak, yang ngurus capek, yang ngurus lelah. Didoakan cepat mati enggak boleh, enggak didoakan juga enggak sehat juga, enggak mati-mati juga. Duit habis, biaya habis, nunggu di rumah sakit juga lama enggak kuat. Maunya kita sih sepakat panjang umur sehat. Jangan kan kok 70, 90, 100 pun kita mau. Kalau sehat makan tidak ada pantang. Mau. Nah, ini peringatan jemaahullah. Kesempatan ini kita bermuhasabah diri di akhir tahun, mengawali masuk tahun baru ini kita muhasabah. Tuh. Terus kemudian yang kedua jemaahullah, kenapa kita kok harus berhitung? Karena kehidupan di dunia itu jemaahullah cuma sebentar. Sementara kehidupan sesungguhnya kita itu di akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang abadi, kekal abadi, kehidupan yang tanpa ada batas, infinity. Itu kehidupan akhirat. Kalau hari ini kita bahagia, senang kita di dunia, apalagi nanti kita tinggal di akhirat itu ribuan, jutaan, bahkan triliunan tahun kita tinggal di sana, kok bahagia? Bahagianya luar biasa jemaahullah. Wong kita di dunia saja bahagia, yang hanya 60-70 aja kita menikmati dunia ini aja sudah senang sekali kok. Apalagi nanti di akhirat. Yang itu selamanya. Tapi jemaahullah yang paling celaka apa jemaahullah? Sudah di dunianya sudah melarat, miskin. Kemudian kita di akhirat kita tersiksa, terancam. Makanya kata Imam Al-Ghazali itu sakiyun fid dunia was sakiyun fil akhirah. Sengsara di dunia, tersiksa di akhirat. Nah, ini yang kita enggak kehendaki jemaahullah. Semua kita pasti enggak menghendaki. Maka sederhana cara berpikir kita itu tadi, hidup sebentar di dunia dengan fasilitas yang kita diberi oleh Allah, segala kenikmatan itu, dan kita bisa bahagia istri dan anak, itu kita senangnya luar biasa. Bagaimana kalau nanti di akhirat itu fasilitasan lebih dari itu semua, anak istri dan kita kumpul di sana, jauh kita akan lebih bahagia. Karena apa? Selamanya. Cuma jemaahullah, di akhir khutbah ini sayang banyak orang terjebak bahwa kebahagiaan itu cuma di dunia. Ya kan? Terjebak kita itu, oh bahagia itu cuma di dunia. Ya kan? Maka kita sering ngobrol dengan jemaah, bahkan tadi pagi kemarin saya sampaikan apa? Kalau di dunia kita punya rumah. Punya rumah nih, ya, yang kita miliki sekarang ini, ya, mendekati harga 1M lah. Bahagia nggak kira-kira jemaahullah? Terus kendaraan kita juga punya. Kendaraan kita yang cukup memadai, nyaman untuk acara keluarga. Terus makan sehari-hari kita nggak susah. Bahkan surplus kita ada lebih. Kalau orang lain berpikir, aduh, apa yang dimakan hari ini? Apa yang dimakan? Tapi kalau kita sudah berpikirnya apa? Apa ya yang mau saya makan hari ini? Seleranya kita sudah cari selera, bukan kebutuhan lagi. Bahagia enggak kita? Bahagia jemaahullah. Rumah sudah layak, kendaraan sudah layak, penghasilan sudah layak, fasilitas yang Allah kasih insya Allah walaupun enggak kaya raya kita ini cukup. Untuk biaya kuliah anak cukup, biaya anak sekolah cukup, biaya untuk rekreasi setiap bulan atau setiap libur rekreasi cukup, makan cukup, yang lainnya cukup, bahagia enggak kita jemaahullah? Bahagia. Itu di dunia. Bagaimana kalau nanti di akhirat? Ya cuma itu tadi jemaahullah, sayang banyak manusia itu yang terjebak hanya sibuk mikirin dunia yang sesaat tapi tidak mikirkan akhirat.
Itu jumrakullah. Bahkan itu diwariskan ke anak-anaknya juga. Apa contohnya? Contohnya, sholat ke masjid gak penting. Bahkan anaknya juga tidak diajari sholat ke masjid. Yang penting nak, kamu itu sekolah yang pinter, kuliah. Nanti kalau kamu sudah tamat kuliah, kamu masuk ini, sekolah ini, wah subhanallah. Ya kan? Orientasinya apa? Orientasinya dunia. Soal kamu ibadah, sholat ke masjid apa enggak, enggak peduli. Mestinya anak kita dididik seperti itu, tapi juga anak kita dibekali dengan kehidupan sesungguhnya. Kasih pemahaman. Nah, dunia itu sesaat. Boleh kamu kejar. Sampai ujung manapun dunia itu harus kamu kejar. Kalau bisa kamu raih, kamu rengkuh dunia itu. Tapi nak, akhirat kamu juga harus diperjuangkan. Tapi kan jarang jemaah kalau orang tua yang berpikir begitu. Bangga anaknya pintar matematik, ya kan? Bangga anaknya pintar bahasa Mandarin, pintar bahasa Inggris. Bukan berarti kita nggak setuju dengan itu. Boleh, tapi anak kita baca Quran nggak bisa. Kalau baca Quran nggak bisa, pastikan sholat nggak benar. Kalau sholat nggak benar, berarti bisa jadi setiap hari nggak pernah mendoakan kita. Itu kan durhaka. Kan itu jumrakullah. Dan hari ini jumrakullah itu diwariskan oleh orang tuanya. Pengajian sudah enggak zaman lagi nak, sekarang sudah dunia apa namanya digital. Kamu harus menguasai ilmu itu. Ya boleh dikuasai, tapi jangan enggak menguasai baca Quran, sholat lima waktu di masjid, baca Quran setiap hari. Apalagi kita mengidamkan anak yang menghafal Quran. Ya, bisa kok anak kita penghafal Quran tapi mengejar dunianya dapat, dua-duanya dikejar. Nah inilah jemaahullah, khutbah singkat ini mudah-mudahan mengingatkan pribadi khotib dan kita semua. Yuk song-song tahun depan 1448 hijrah ini yang insya Allah akan dimulai nanti hari Selasa tanggal 16 Juni bertempat dengan 1 Muharram. Yuk disongsong oleh kita, tahun depan harus lebih baik daripada hari ini. Tahun esok itu harus lebih baik daripada hari ini. Dunianya, akhiratnya harus lebih baik daripada hari ini. Harus. Dunia butuh diperjuangkan, akhirat juga butuh diperjuangkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.

ومغفرة ورزق كريم. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Aduh, kenapa ya? Hujan gak berhenti-berhenti dari semalam sampai sekarang. Kan aku mau berangkat kerja jadi terhambat. Terus kalau banjir gimana nih?
1: Kamu itu dari tadi ngomel sendiri. Lagi ngomong apa sih kamu?
0: Aku bingung, Mak. Hujan dari tadi malam gak berhenti. Kan bikin telat masuk kerja. Terus kalau hujan terus-menerus kan bisa kebanjiran rumah kita, Mak.
1: Tina. Nih, jangan suka ngomel ya. Biarin hujan itu turun. Itu kan jadi berkah buat kita. Coba kalau gak turun hujan, kita semua bisa jadi repot. Tanaman pada mati, air sumur kering. Nah, kalau gak mau kebanjiran, ya harus jaga lingkungan dong. Jadi, mau hujan, mau panas, kita tuh harus tetap bersyukur.
0: Iya, Mak. Pusing-pusing, malah diceramah.
1: Kamu ngomong apa tadi?
0: Enggak, Mak. Emakku yang paling cantik di dunia. Ih, gitu aja repot.
2: Banjir adalah bencana alam yang sering menghancurkan dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, ekonomi, dan lingkungan. Dengan tindakan pencegahan yang tepat, peringatan dini, dan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi resiko dan dampak banjir serta melindungi masyarakat dan aset. Banjir adalah pengingat akan kekuatan alam dan pentingnya adaptasi dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Jadi, antisipasi itu lebih penting dengan jangan membuang sampah sembarangan dan jagalah lingkungan tempat tinggal supaya terbebas dari banjir.

0: Belajar aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, hulu, telinga, cuping, tangan, culuk, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: Ternyata luar biasa ya, anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sehingga kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya nak, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai mata

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat FM, suara budaya.

Dalam Wahi, masyarakat Lampung mempunyai falsafah hidup sebagai kearifan lokal Ulun Lampung, yakni Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri merupakan nilai dan norma yang mengatur tata hidup masyarakat Lampung yang menyangkut harkat dan martabat kemanusiaan, harga diri dan sikap hidup, baik secara individu maupun sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, secara filosofis, Piil Pesenggiri adalah identitas atau jati diri masyarakat Lampung.

0: beberapa faktor suatu negara dapat memiliki iklim musim tropis. Yang pertama, geografis. Iklim musim tropis terjadi karena posisi negara di Asia Tenggara yang terletak di antara dua benua. Posisi yang berseberangan dengan khatulistiwa juga termasuk dalam wilayah tropis. Yang kedua, sirkulasi. Iklim musim terjadi karena adanya pengaruh angin muson. Angin muson terjadi atas angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat merupakan angin yang berhembus dari barat daya atau benua Asia. Adapun angin muson bertiup dari timur laut, perubahan arah angin musiman yang disebut dengan muson menjadi faktor pengendali utama iklim muson tropis. Sirkulasi angin muson juga menyebabkan perubahan cuaca di beberapa tempat. Dan yang terakhir, perbedaan air panas dan air tanah. Perbedaan cara pemanasan air dan tanah yang diakibatkan siklus penguapan air juga bisa menyebabkan perubahan arah angin musiman. Angin muson barat akan mengakibatkan adanya musim hujan, sementara itu musim kemarau ditandai dengan bertiupnya angin muson timur.
1: FM, Suara Budaya Lampung.

Ya, Minamori, selanjutnya kita akan segera bergabung ke Pro 4 Jakarta guna mengikuti kabar berita yang dilanjutkan dengan siaran budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan semua pendengar yang ada di Nusantara ya. Kembali lagi di program Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini kita akan terbang nih ke RRI Padang gitu ya. Dan sudah terhubung dengan rekan saya ada Kak Riri Antikasari. Halo Kak Riri.
2: Halo, halo Bang Noel, iya. Gimana kabarnya tuh di Jakarta, sehat Kak?
1: Alhamdulillah sehat, cuaca di sini juga cerah. Di Padang gimana Kak?
2: Wah, cerah sekali ini,
1: cerah
2: Bang.
1: Sekali, ya.
2: Kalau orang Minang bilang angge badangkang.
1: Angge badangkang.
2: Iya, panas banget.
1: Panas banget ya. Iya. Oke deh. Ngomong-ngomong kalau di Padang itu untuk panggilannya apa nih? Kakak okay. Atau Uni atau apa nih?
2: Ada Uni.
1: Uni ya.
2: Di Minangkabau itu kita panggilannya Uni nih,
1: Uni. Bang Noel. Uni Riri ya berarti ya. Kita manggilnya ya. Oke, siap deh. Kalau gitu mungkin bisa disebutkan dulu nih, kita di siang hari ini untuk Suara Budaya Nusantara bakal membawakan tema apa dan dengan narasumber siapa?
2: Oke, ini kita panggil sahabat budaya atau pendengar nih Bang Noel untuk seluruh pendengar di Indonesia?
1: Iya, gimana tadi?
2: Pendengar aja ya.
1: Pendengar.
2: Kita panggil pendengar ya, Bang.
1: Pendengar
2: ya?
1: Boleh, iya. Atau kalau enggak yang di Jakarta, baik. Abang Po juga boleh.
2: Abang Po,
1: iya.
2: Baik. Selamat siang, Abang Po dan pendengar atau di sana pandangnya di mana saja berada. Saat ini kita kan Suara Budaya Nusantara. Kita memiliki tema eksistensi baju kurung Basiba. Dan tentunya darah sumbernya itu dari Ketua Umum Komunitas Basiba, Baju Kurung Basiba Sumatera Barat. Ada Bundo Insinyur Ramayati SH. Ini tapi sering dipanggil Bundo Titi nih Bang
1: Bundo
2: Noel.
1: Bundo Titi ya.
2: Okay. Iya, lebih enaknya Bundo Titi.
1: Okay.
2: Jadi mungkin boleh pendengar sahabat budaya yang ada di seluruh Indonesia pengen bertanya gimana itu baju kurung Basiba, boleh nanti ditanyain ya.
1: Iya,
2: ke Bundo
1: banget.
2: Titi di teleponnya Pro4 Padang itu di 0751 812414 gitu Bang Noel. Atau di nomor satu lagi di 08 11 66 0924.
1: Oke, itu ya. Tadi dari Padang ya. Untuk di Jakarta sendiri langsung aja bisa melalui WhatsApp dan telepon biasa ya Bang Po dan pendengar semua di 0812 1124 928 atau di line telepon kita 0213504510. Oke, mungkin nanti pemaparan terlebih dahulu ya Kak Riri untuk paruh waktu pertama, dan paruh waktu kedua nanti bisa dibuka untuk di line telepon ataupun pertanyaan dari WhatsApp gitu.
2: Oke, baik. Dan ini juga Bang Noel, kita narasumber kita sudah hadir di studio
1: siap.
2: Nih Bang Noel. Ada Bundo Titi.
1: Iya.
2: Kita sapa dulu ya, Bang Noel boleh?
1: Boleh, boleh, silakan.
2: Narasumber kita boleh.
1: Iya.
2: Halo Bundo Titi, ini ada Bang Noel di Pro4 Jakarta. Boleh sapa-sapa dulu nih, silakan Bundo.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bundo Titi.
3: Iya, Bang Noel yang jauh di sana.
1: Iya.
3: Ananda saya Riri ini di Padang. Selamat siang. Semoga Allah memperkenankan kita membedah baju Basiba hari ini buat semua kaum perempuan yang orang Minang, orang Indonesia pada umumnya, anak-anak cucu kita ke depan. Insya Allah Bang Noel silahkan membedah-bedah bersama Bunda Titi. Selamat siang.
1: Iya, selamat siang juga Bunda Titi. Baik, mungkin langsung saja Uni Riri untuk di pemaparan materinya.
2: Oke, baik. Terima kasih Bang Noel ya di Jakarta. Nah, ini Dunsana atau pendengar di seluruh Indonesia yang saat ini mendengarkan kita di Suara Budaya Nusantara. Untuk hari ini kita itu memiliki tema eksistensi baju kurung basiba. Jadi baju kurung basiba nih ya Bang Noel, itu kan merupakan bajunya perempuan atau ciri khas perempuan Minangkabau yang longgar, lengannya panjang, kemudian tidak membentuk bentuk badan, dan itu tentunya itu menggambarkan bagaimana sopan santunnya wanita Minangkabau gitu Bang Noel.
1: Mungkin nah, sebelumnya ini, mau nanya dulu nih untuk pembacaan dari baju ini, kan tulisannya baju kuruang ya, kuruang basiba.
2: Baju kuruang.
1: Tapi yang benar bacanya gimana tuh?
2: Nah, gimana nih Bundo?
1: Kita langsung ke narasumber. Oke, siap.
2: Oke, baik,
3: baik. Selamat siang. Bajunya sebenarnya kan baju kurung ya, tapi di Sumatera Barat kita memanggilnya baju kuruang. Jadi ditambah A dia, baju kuruang basiba. Nah, itu panggilannya.
1: Oke, berarti yang benar kuruang ya.
3: Kuruang ya.
1: Kuruang. Oke.
2: Baju kurung basi.
3: Kurung sebenarnya.
1: Kurung ya sebenarnya.
3: Kurang. Ya, baju kurung kalau bahasa Indonesia. Tapi kita di sini karena orang Sumbar kan suka nambah A ya.
1: Nambah A.
3: Kurung jadinya.
2: Jadi memang baju kurung basiba. Iya benar ya Bundo ya?
3: Iya benar Bang.
2: Kita langsung ya Bang ya. Kita berbincang dengan narasumber kita.
1: Iya, silakan.
2: Untuk sore hari ini. Terima kasih Bang Noel. Nah Bundo, ini tadi kita sudah sedikit mengupas ya baju kurung basiba. Itu pengucapannya baju kurung
3: basiba.
2: Kalau bahasa Minangnya. Nah, ini kalau boleh tahu nih Bundo, ini kan Bundo ini dari komunitas baju kurung basiba Sumatera Barat. Nah, pasti tahu dong apa definisi sebenarnya baju kurung basiba itu Bundo.
3: Ya, baju kurung basiba, sebenarnya baju kurung banyak ya di Indonesia sudah punya, Sumatera Barat juga ada punya, masa perempuan-perempuan di Indonesia sudah punya baju kurung, tapi di Sumatera Barat lebih detail dia. Karena dulu baju kurung ini belum dikenal di abad 13, perempuan-perempuan masih memakai kain sarung dililit ke dada, kemudian pakai celana udah pergi kemana-mana. Tapi itu kan setelah masuk Islam ke abad ke-14, kemudian baju ini tidak lagi mencerminkan pakaian muslim, kemudian timbullah ide-ide menutup aurat, sehingga karena ada perdagangan dari pedagang Islam, sehingga cara menutup auratnya sudah memakai baju kurung. Jadi sudah dari zaman 1400 ya, baju kurung ini sudah ada, tapi tentu dengan model waktu itu gitu. Nah, kenapa disebut baju kurung basiba? Nah, basibanya ini yang membedakan baju kurung dengan baju kurung basiba. Jadi basiba itu adalah garis dari bahu sampai ke bawah baju, depan, belakang, kiri dan kanan, ada 4 potong yang membuat baju itu jadi longgar. Jadi tidak membentuk tubuh, kemudian tidak memakai saku, tidak memakai resleting, belahnya di depan, kemudian lengannya juga longgar. Apa gunanya? Agar tubuh kita tidak terlihat.
2: Bentuk ya, ya.
3: Kemudian lengan longgar, ketika ada waktu salat datang, kita tidak perlu membuka baju baru bisa berdiri, tinggal melipatnya saja. Jadi lebih leluasa gitu. Jadi baju ini punya filosofi bukan jahitan saja, tapi adalah sebagai filosofi perempuan Minang yang mempunyai bergeraknya longgar dan tetap jago di adatnya.
2: Baik. Jadi memang ada filosofinya nih Bang Noel, karena kan kalau tidak ini kan longgar ya baju kurung basiba di Sumatera Barat ini longgar untuk mempermudah pergerakan atau aktivitas dari bundo-bundo atau wanita perempuan Minangkabau untuk beraktivitas sehari-harinya. Karena dulu ini bisa dibilang pakaian yang bisa digunakan di beraktivitas ya Bundo ya.
3: Iya, keseharian.
2: Ya, keseharian ya Bundo ya. Jadi memang ada. Nah, mungkin kalau di Sumatera Barat baju kurung basiba. Kalau di daerah lain mungkin ada juga baju kurungnya, tapi beda penyebutannya ya Bang Noel. Nah, Bundo, ini kalau boleh tahu nih Bundo, itu bagaimana bentuk asli dan fungsi awal pakaian baju kurung basiba ini dibandingkan dengan apa yang kita lihat saat ini, Bunda? Ya. Silakan, Bunda.
3: Jadi ibarat rumah gadang gitu kan. Dia dibangun dulu dari batang-batang kayu yang utuh tiangnya, kemudian sendi-sendinya. Nah, baju kurung sekarang sudah berubah karena memotong batang kayu di hutan tidak bisa boleh sembarangan, sehingga ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh tetua kita. Tidak lagi seperti rumah gadang memotong kayu, tapi sudah pakai beton ya. Ini perumpamaan. Nah, begitu juga dengan baju kurung Basiba. Dulu bahunya ini yang pakem sekali itu, yang lama betul, bahunya ini merupakan kain berlipat. Jadi tidak putus. Nah, ya. Kemudian sibanya juga tidak putus, merupakan kain serong yang diambil serong, sehingga kalau kita berdiri dia langsing, kalau kita duduk dia bisa lebih lebar gitu. Okay. Nah, itu teknik menjahit dahulu. Tapi sekarang tapi ada kekurangannya dengan model seperti itu, sehingga kita memakainya agak, kalau orang Minang bilang, agak riboh-tebo.
2: Jadi, itu apa kalau bahasa Indonesianya tuh, Bunda? Bahasanya
3: sedikit tidak rapi ya.
1: Oh, tidak rapi.
3: Iya, dari buah tebo. Jadi tidak rapi karena bahunya akan menumpuk di antara tangan dan dada, sehingga kelihatan bajunya tidak
2: rapi.
3: Jadi ada perubahan. Jadi bahu sekarang dipotong, kemudian betul-betul bentuk bahu, tetapi yang lain tidak. Ada juga yang menambah di leher, tapi kalau ketika pakai jilbab kan tidak kelihatan, ada kerah namanya, kerah Cino ya. Orang Minang kan jago ya, memodifikasi berdasarkan model yang ada. Kemudian jadi perubahannya itu tidak terlalu signifikan, karena merubah tumpukan di bahu ke bahu yang sekarang dipotong gitu. Ya, tapi tampilannya sama
2: ya, Bunda.
3: Lengannya tetap sama, badannya tetap sama, longgar. Jadi prinsip dasarnya baju ini longgar, sesuai dengan syar'i orang Minang yang punya filosofi adik besandi sara, sara besandi kita pula. Begitu
2: Bang Noel. Ya, pendengar ya. Bunda tahu juga ya sedikit ya tentang gimana sih baju kurung Basiba di Sumatera Barat ya. Nah, mungkin ada di Jakarta yang sudah bergabung nih Bang Noel?
1: Kebetulan belum ini kayaknya ya. Tapi mungkin saya boleh bertanya satu pertanyaan nih, Uni Riri atau Bunda Latifi.
3: Oke, silakan. Dua juga boleh.
1: Dua boleh. Satu aja deh dulu.
2: Iya.
1: Kalau yang namanya baju adat kan mungkin dulu sudah disebutkan Bunda Titi tadi untuk dipakai sehari-hari bahkan ya. Tapi untuk di zaman sekarang apakah masih dipakai sehari-hari atau untuk adat tertentu atau kegiatan tertentu saja gitu?
3: Jadi saya tadi belum memperkenalkan diri juga ya. Kebetulan Bundo ini ketua komunitas baju Basiba Sumatera Barat yang sudah ada juga di Kepri, di Batam, Bintan, Tanjung Pinang, Sungai Penuh dan Bukit Tinggi. Jadi baju kurung Basiba ini semula kan pakaian keseharian perempuan ya. Kemudian karena modelnya mewakili pakaian syar'i, jadilah dia pakaian wajib untuk acara-acara adat dengan warna-warna yang gelap ya, dan tiga warna yang orang Minang pakai, merah, hitam dan kuning. Nah, pakaian gelap ini dipakai untuk acara-acara adat, misalnya badatuk gitu, dan acara-acara besar lainnya di nagari. Nah, model-model yang dipakai untuk acara adat itu tidak berbeda dengan baju keseharian, cuma ditambah dengan ornamen. Ya, ada ornamen di lehernya, ada ornamen di ujung tangan, ada di bawah baju. Nah, itu tergantung adat selingkah nagari juga. Jadi kalau misalnya di ada baju ini panjang di betis, batas dalamnya, ada juga yang sepinggul, misalnya di Solo ya, di Tanah Datar. Jadi itu menggambarkan pakaian keseharian. Jadi sebenarnya pakaian Basiba ini, kalau kita lihat foto-foto tempo dulu, orang yang saya lihat yang di Bukit Tinggi ya, di foto-foto yang jam gadang lama, semua perempuan kalau ke pasar atas itu, yang sekarang jam gadang barusan merayakan 100 tahun ya umurnya, itu pakai baju putih dan sarung jauh. Nah, sarung jauh ini namanya sarung dari Jawa gitu. Nah,
2: Jadi kalau di bahasa Minang kan jauh.
3: Ya, tapi sekarang Mas Noel, Mas Noel, sekarang baju Basiba mendapat tantangan nih dari model-model yang masuk, yang dari luar Indonesia ya. Okay. Jadi baju-baju simple buat orang-orang muda lebih lebih mendominasi pakaian orang-orang muda. Nah, sementara orang-orang tuanya ada sebagian yang sudah memang cinta banget gitu. Ya. Tapi ada juga yang separuh-separuh cinta. Nah, tugas kita bersamalah membuat baju ini dicintai lagi, menampilkan budaya. Kata orang, jika tidak pakaian itu menunjukkan suatu bangsa. Nah, seperti orang Jepang ya, ada kimono pasti orang langsung berbisa, oh ini dari Jepang. Nah, Basiba kita jadikan ciri khas perempuan Minang. Baik. Ketika mereka baju kurung, memakai baju kurung Basiba, nah orang tahu, oh ini dari Padang ya. Nah, sekali waktu saya pernah memakai Basiba dari Bogor pagi berangkat sampai di Bandara Suta, duduk manis, tapi banyak yang minta difoto, Mas Noel. Kebetulan saya juga memakai ornamen di kepala, tekulua. Bu, difoto ini dari Padang. Nah, saya bangga sekali karena Basiba sudah mulai dikenal lagi. Ya, nah, tapi Mas Noel, baju kurang Basiba juga sudah mendapat tempat di apa namanya? Sudah terdaftar di UNESCO. Sudah terdaftar di UNESCO menjadi baju kurung warisan budaya tak benda dari Sumatera Barat. Kalau saya sebenarnya mau tepuk tangan, tapi di sini tidak bisa tepuk tangan.
1: Tidak apa-apa, tepuk tangan aja. Iya, harus bangga dong.
2: Iya, karena ini kan salah satu warisan budaya tak benda yang harusnya kita memang melestarikan ya, Noel ya. Kita bangga. Kalau perlu nih, pakaian sehari-hari aja kita pakai.
1: Iya, benar.
3: Dulu setiap orang datang ke Sumbar, mereka melihat perempuan Minang pakai baju kurung Basiba. Tapi setelah karena ada perubahan-perubahan penjajahan itu, jadi sehingga Belanda lebih senang melihat aurat perempuan. Jadi sehingga berbaju ala Belanda. Nah, itu yang akan kita kembalikan lagi ke zaman sekarang.
2: Okay, boleh silakan ini Dunsana atau pendengar di mana saja berada mau ikut bergabung ya, bertanya mengenai baju kurung Basiba di Sumatera Barat ini gimana eksistensinya. Silakan. Di Jakarta sudah yang bergabung, Bang Noel?
1: Sementara kayaknya belum ini. Nanti belum ya? Saya info deh kalau ada. Di Padang gimana? Sudah ada atau belum?
2: Padang tadi ada, tapi ini masih mati lagi. Silakan saja ya. Iya. Tapi sebelum ada yang bergabung nih, Bunda Titi, pengen bertanya. Ini kan mengenai perkembangan bagaimana baju kurung Basiba itu terutama di Sumatera Barat. Kalau masa sekarang untuk Gen Z nih, ini Gen Z ini harus tahu nih Bunda Titi ya sama Bang Noel untuk baju kurung, karena kan anak-anak sekarang ini kan kurang mungkin sedikit
3: pemahamannya
2: agak sedikit ya belum. Ini baju kurung Basiba ini seperti apa? Tapi sebelum Bunda bertanya nih menjawab, kita terima dulu ya.
1: Oke, siap, silakan.
2: Halo, selamat siang, assalamualaikum. Halo, selamat siang.
4: Halo. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
4: Oh, kecil banget ini.
2: Oke, kecil sekali.
4: Di Padang, teleponnya.
2: Oke.
4: Halo.
2: Assalamualaikum.
4: Ini Uni siapa ya?
2: Bersama Uni Riri ini. Ini dengan siapa nih, Bang?
4: Uni Riri ya.
2: Iya, dengan siapa?
4: Ini temanya apa nih, Uni?
2: Temanya ini kita eksistensi baju kurung Basiba, Bang, di Sumatera Barat.
4: Waduh,
2: halo.
4: Halo.
2: Halo.
4: Ya, apa
2: Tema kita siang hari ini, Bang, mengenai eksistensi baju kurung Basiba.
4: Oh, yang ada di Padang ya?
2: Iya, di Padang dan Sumatera Barat.
4: Iya, saya memang di Kota Agung, Tanggamus, Lampung. Selamat siang Bang Noel.
1: Selamat siang Bang. Iya.
2: Dengan
4: ya, langsung aja dengan ibu siapa nih? Ini langsungnya.
2: Kalau di Sumatera Barat kita panggilnya Bundo Titi. Kalau di Minangkabau ya, ini.
4: Oke, ini aja lah.
2: Oke.
4: Di Padang itu, kalau saya lihat itu ya di Padang yang ada di Lampung itu, kalau pakaian adat, kalau ada hajatan itu apa namanya tuh asal kalau di Padang Uni gitu? Yang dipakai okay. hajat-hajatan uni-uni yang ada di sini gitu.
2: Oke, okay, pakai
4: yang ada di perantauan gitu uni.
2: Baik.
4: Itu saja. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Ini, tadi ada dari Lampung. Itu siapa sih, teman-teman? Kita kurang jelas.
1: Kurang jelas ya.
2: Terima.
1: Oke. Okay. Iya. Tapi pertanyaan tadi sudah dicacat ya. Dicacat lagi, dicatat. Niri-niri ya.
2: Sudah
1: ya. Kalau gitu sudah. Mungkin sebelum dijawab sama Bunda Titi, kita break lagu sebentar dulu gimana? Boleh ya? Oke deh, kita break lagu dulu buat Abang Po dan pendengar semua di Nusantara ya. Kita akan jeda lagu dulu sebentar dan nanti boleh langsung untuk menyampaikan pertanyaan dan melalui WhatsApp ataupun telepon WhatsApp. Nanti kita tunggu pokoknya ya. Tetap di mari di Suara Budaya Nusantara.

0: satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
9: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara ya Bang Po ya, dan pendengar semua yang ada di Nusantara tentunya ya. Balik lagi nih kita untuk membahas yang namanya eksistensi baju kurung basiba. Iya. Baik, mungkin langsung aja boleh dijawab tadi pertanyaan dari penelpon di Padang ya.
10: Dari Lampung tadi ya.
9: Iya.
10: Silakan Bundo.
11: Jadi kalau orang Minang di rantau juga sudah dalam pesta nah ya, beralih kalau di Sumatera Barat anak daro memakai baju kurung basiba juga, tetapi sudah dikasih ornamen, dikasih sunting, dikasih tikuluak ya, kalau yang pakai tikuluak. Nah itu karena ornamennya banyak, jadi tidak kelihatan baju yang longgar tadi. Sebenarnya tuh baju basiba ya, karena di depannya juga ada kain selendang disilang di dada, menunjukkan bahwasanya kita juga tidak memboleh menonjolkan aurat. Nah seperti itu sehingga baju ini kelihatannya tidak longgar. Padahal sudah longgar itu dibikin baju-baju Minang. Nah ibu-ibunya juga boleh datang memakai baju kurung basiba, tapi tentu tidak memakai suntiang ya. Tikuluak boleh, tapi suntiang tentu tidak daru ya.
10: Berarti kalau di Sumatera kalau di luar Sumatera Barat ya, Bang Noel sama sabar beri atau pendengar, kalau di ada perantauan yang mengadakan pesta atau pesta pernikahan kemudian menggunakan pakaian Minang itu kita ada suntiang ya Bundo ya, seperti biasa
11: tetap ada suntiang daru ya. Itu ada suntiang ketek, suntiang gadang juga ya, tapi tergantung yang senang memakai lah.
10: Dan itu ada juga kalau biasanya kalau di pernikahan Minang itu ada yang mengiringannya itu Bundo, ada Bundo kecil
11: Pasumandan yang mengiring anak daro ya.
10: Itu menggunakan juga pakaian adat Minang gitu Bang Noel.
11: Tapi ada catatan di setiap barale itu, di setiap resepsi itu yang disarankan memakai suntiang itu hanya anak daro. Jadi jangan ada tiga anak daro atau empat anak daro ya. Karena anak daronya harus satu. Nanti kalau juga orang bingung yang mana anak daro yang asli.
10: Ada pembedanya gitu ya Bundo ya.
11: Kalaupun mau pakai suntiang, pakailah suntiang yang rendah namanya. Suntiang itu tidak terlalu tinggi, jadi pembeda anak daro dan para sumandan tadi.
9: Oke. Riri, boleh angkat telepon dulu nih, di Jakarta sudah ada yang masuk nih.
10: Silakan.
9: Sebentar. Kita angkat dulu untuk di Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noel.
9: Iya, dengan siapa ini?
12: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
9: Kak Ayu.
12: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Perempat RRI Padang.
10: Waalaikumsalam.
9: Iya, ada Bundo Titi juga ini Kak Ayu.
12: Assalamualaikum Bundo.
11: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dari Maluku jauh ya.
11: Iya,
10: Maluku
11: Tengah.
12: Ya kalau di Sulawesi itu yang ada juga baju kurung, baju kurung maksudnya baju dari adat Bugis gitu ya, mungkin sama saya. Oke, perbedaan sedikit ya. Kalau tadi Bunda menyampaikan eksistensi baju kurung basiba Minang gitu ya, bajunya longgar dan sopan, tidak berbentuk gitu, maksudnya tidak berbentuk di badan gitu seperti itu. Saya yang bertanya ya Bunda, tentang aturan adat dan pemakaian gitu. Apakah di setiap acara itu perempuan diwajibkan untuk memakai baju kurung ini gitu ya, baju kurung basiba. Terus untuk perbedaan baju basiba untuk anak gadis ya, terus pengantin dan bentukkan ruang gitu dari segi warna dan hiasan itu apakah sama atau beda? Itu aja pertanyaan saya, Terima kasih.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Ayu ya. Itu dia
10: Kak
9: tadi.
10: Kak Ayu di Maluku Tengah.
9: Baik, silakan.
10: Ini kita masih boleh kita terima telepon lagi nih, Bang Noel di Kota Padang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
2: Suaranya kecil sekali Bunda. Uni.
10: Kecil Bunda.
2: Riri Lancabana.
10: Terima kasih.
2: Riri Atika Sari.
10: Waduh, benar lengkap nih. Ada Cikgu ini.
2: Papa dulu nih Bang Noel.
10: Ada Bang Noel di Jakarta.
9: Halo Cikgu.
2: Saya dilewati nanti saya nggak tahu udah jadi di Padang saya nanti.
9: Kesundul tadi sama Kak Ayu. Iya, halo Cikgu.
2: Dengar suara Cikgu ya?
9: Iya, dengar dong.
2: Wah, puji Tuhan, alhamdulillah.
9: Iya.
2: Juga buat Bundo. Bundo yang cantik. Bundo Titi, benar ya?
10: Benar.
2: Kalau buat Bunda Titi ya, dari Cikgu Riang.
10: Iya, memang, terima kasih pujiannya.
2: Memang kaitannya pakai selalu orang Sumatera pasti punya baju-baju kuruang. Orang bilang, kuruang. Orang mbak orang kita bilang kurung, baju kurung. Memang kalau baju kurung ini pasti dipakai dengan acara apa tuh, ada daerah suka Kartini gitu ya. Nah, ini kalau yang orang Minang itu pasti udah daerahnya ya, eksistensi baju kurung Mbak Siba begitu ya, Bunda Titi. Bunda Titi Insinyur Ramayati kalau lebih kenal. Dengan Cikgu Ria ini Jakarta Selatan ya.
10: Salam pokoknya, kenal ya
2: Ibu Titi.

0: pertanyaan yang kedua, modifikasi modern seperti apa gitu Bu. Nah yang ketiganya, seperti apa dengan literasi dan komunitasnya ini? Tiga pertanyaan Bundo Titi. Iya. Sudah jelas Bundo?
1: Iya, jelas. Saya jelas.
0: Boleh saya kasih pantun?
2: Boleh, silakan Cegu.
0: Kalau ucapan salah berbahasa Minang, mohon maaf ya kalau bahasa Minangnya tidak pas itu loh Bundo.
1: Iya,
0: Uniriri.
1: Oke, gak apa-apa Cegu.
0: Begini pantunnya, kalau ucapan salah bahasa Minangnya, baju kurang si baju baksibah. Cakep, kita gak bilang cakep.
1: Rancak banget.
0: Tiba-tiba dipakai bundel dalam nagari. Rancak. Ada jok sarak tetap dijago. Jadi diri Minang bersama diri. Itu pantun cikgu.
1: Rancak banget.
0: Dan Uniriri juga bangun. Tetap semangat. Selamat siang bagian barat, bagian Indonesia Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau
1: ini tuh pertanyaannya sama ya Bang
2: Noel, pertanyaan sama pertama tadi benar sama, ya sama
1: gambarannya ya. Nah ini Bundo Titi jawab dulu nih Bundo, apa sih ada nggak kalau dari Kak Ayu tadi, ada nggak aturan adat cara pemakaian baju kurung basiba ini, itu gimana wajibnya penggunaannya Bunda?
3: Jadi kita pahami dulu, baju kurung basiba ini adalah baju kurung perempuan Minang, mulai dari usia anak TK sampai usia lanjut. Jadi kita pahami dulu bagaimana anak TK memakai baju kurung basiba. Seperti biasa mereka pakai ke sekolah mungkin ya, setiap sekolah berbeda-beda hari. Setiap hari Jumat mungkin dipakai ke sekolah. SMP juga, SMA, perguruan tinggi kita tidak belum ya, belum mensosialisasikan karena berbagai ragam dari sana. Nah jadi aturannya bajunya kembali tadi ke aturan dasar. Kalau pergi ke kantor, ke sekolah, tentu baju kurungnya tidak pakai ornamen yang mencolok ya.
2: Okay.
3: Nah kalau biasa mungkin polos atau baju kurungnya berbunga-bunga, boleh bermotif, tapi tidak memakai ornamen yang membuat mata orang silau ya. Nah itu ke kantor juga. Jadi Sumatera Barat juga sudah punya ada pergub mengenai baju basiba, setiap hari tertentu memakai baju kurung basiba. Nah itu ketentuan umum. Nah untuk ketentuan lainnya, baju basiba dipakai keseharian oleh perempuan Minang. Tadi kan kita sudah mendasari semua perempuan Minang, mulai perempuan itu kalau dulu wanita sekarang perempuan dipanggil ya. Jadi dari mulai TK gitulah ya, sudah pakai berbaju sampai ke usia lanjut tadi, boleh memakai baju kurung basiba sesuai dengan waktu dan kesempatan. Kalau dia ke pasar pakai baju kurung, pakai ornamen, tentu orang mau kemana ini? Nanti keluar pula lagunya ya. Kalau dia mau ke pesta, tentu dia boleh memakai ornamen-ornamen sesuai dengan imajinasinya seperti apa. Karena apa, baju kurung basiba itu dasarnya longgar, ornamennya terserah gitu. Bagaimana kreasi orang Minang, ada yang sulam, ada yang di mote. Ya itu kreasi orang dulu kan di sulam ya. Dulu belum ada mote sampai ke Sumatera Barat. Sehingga sekarang sudah ada mote-mote. Jadi boleh menambahkan yang seni itu kan bermacam ragam ya. Jadi kita menghargai semua hasil karya seni. Semua orang ada waktunya, semua seni juga ada waktunya. Itu yang kedua. Kemudian tadi katanya ada pembeda.
1: Iya, pembeda baju untuk yang masih gadis, bundo, sama yang sudah menikah. Ya,
3: semuanya dasarnya sama.
1: Oke.
3: Nah, kecuali tadi ornamen yang dipakai. Jadi kalau anak daru kan semua penuh bajunya dengan ornamen. Kemudian untuk pergi ke pesta ibu-ibu tidak sepenuh ornamen anak daru ya, mempelai perempuan gitu. Jadi batasan-batasan itu digunakan oleh kita adat Caningka Nagari. Jadi kalau tidak tahu batasan, perempuan Minang tentu katanya data sawah jauh pematang kan. Tak ada batasan-batasan itu, kesederhanaan lah.
1: Kesederhanaan
3: ya, kalau pakaian sehari-hari, bikin bajunya berwarna-warni, bermotif bunga, boleh gitu. Tuh anak daru pakai gitu kan kayak orang biasa dia. Nah begitu.
1: Jadi ada perbedaannya Bundo ya. Perbedaan itu mengenai ornamennya yang digunakan.
3: Nah tadi juga ada pertanyaan mau modifikasi
1: secara modern.
3: Secara modern
1: itu bagaimana, Bunda?
3: Begini, dulu

0: Orang memakai semuanya hasil karya tangan, di ornamen baju perempuan Minang. Ada sulam, ya. Sulam tuh banyak jenisnya. Jadi yang ternama itu sulam gotong royong, ya, ada di baju gitu. Kemudian untuk ornamen emasnya juga ditenun. Jadi seperti tiga lebarnya, tiga senti, kemudian dipakai di ujung tangan, di dada dan di bawah. Nah sekarang banyak teknologi baru. Ada mute yang bisa masuk ke semua baju, jadi dirangkai, dijahit menjadi indah. Okay. Nah itu juga perubahan modern yang terjadi. Tapi tidak merubah ciri khas dasar baju kurung basimba itu.
1: Okay. Berarti tidak mengubah nilai dari baju kurung basimba.
0: Pakemnya tidak dirubah, ornamennya bisa berubah.
1: Nah tadi juga ada yang Bunda mengenai eksistensi dari baju kurung basimba ini bagaimana Bunda? Apalagi kalau saat ini kan orang beranggap nih Bang Noel sama pendengar ya, bahwasanya baju kurung basimba ini digunakan oleh Bunda kandung atau ibu-ibu. Nah itu gimana kalau kalangan umur, batasan umur tuh gimana tuh Bunda? Mungkin bisa dijelaskan.
0: Jadi sekarang kita patut memahami ya, karena baju kurung basimba itu adalah pakaian perempuan Minang, tidak terbatas usia. Sehingga tidak ada satupun organisasi perempuan yang boleh mengklaim itu baju saya gitu ya. Karena baju ini milik perempuan Minang. Apapun organisasi, apapun perkumpulan, apapun pekerjaan, apapun profesi, apapun masih pelajar, masih siswa, masih kuliah, boleh memakai baju kurung basimba. Nah, terus gantung mereka nanti warnanya apa, organisasi ini warnanya apa. Jadi tidak ada klaim sebenarnya satu organisasi mengatakan, oh kok baju Bunda Kandung, betul itu baju Bunda Kandung. Karena yang disebut Bunda Kandung itu adalah perempuan Minang dewasa yang telah menikah. Jadi boleh dipakai oleh Bunda Kandung ya, perempuan Minang yang telah dewasa dan menikah itu namanya Bunda Kandung. Nah siapa lagi yang boleh pakai baju kurung basimba? Istri orang Minang. Walaupun dia tidak orang Minang, anak orang Minang, ya. Kemudian teman-teman orang Minang yang suka baju Minang. Nah itu berarti ya, seluruh perempuan pemerhati budaya Minang yang suka budaya Minang boleh menggunakan baju Minang. Tidak ada salahnya, tidak ada batasnya gitu. Orang suka dengan budaya kita, kenapa kita tidak bisa, boleh memakainya ya.
1: Itu salah satu melestarikan
0: Jadi itu yang literasi dari komunitas Basimba Sumbar. Bahasanya baju itu tidak diklaim milik siapa, milik perempuan Minang Sumatera Barat. Boleh dipakai oleh orang tidak Minang, boleh istri orang Minang, teman orang Minang, boleh semua dipakai. Jadi tidak ada batasan. Kalau kita mau go, karena baju ini juga sudah terdaftar di UNESCO. Jadi sudah milik dunia juga ya.
1: Seperti itu nih, udah lengkap ya Bang Noel.
2: Udah lengkap ya berarti ya tadi ya untuk pertanyaannya. Di Jakarta mungkin pertanyaan terakhir boleh?
0: Tinggal sedikit.
2: Oh masih ada.
0: Kami menghimbau semua perempuan Minang, semua teman perempuan Minang yang suka orang Minang, boleh memakai baju kurung basimba di setiap kesempatan yang ada, di setiap resepsi yang ada, dan menghimbau juga kepada anak-anak perempuan Minang, jangan malu, jangan gengsi memakai baju basimba, karena setelah memakai baju basimba coba lihat di dalam cermin, dia seperti orang apa, nah lebih cantik, lebih anggun ya,
2: insyaallah ya.
1: Oke, silakan Mbak Noel, masih ada yang bergabung di Jakarta?
2: Iya, ini kita angkat dulu. Aduh, baru mati.
1: Baik. Baru banget. Ini boleh kita ada yang komentar nih Bang di YouTube-nya Perempat nih Bang.
2: Oke, siap.
1: Boleh kita ya, ada yang bertanya. Nah ini Bunda, ini ada dari Asman Avandi. Tapi sekarang sudah langka nih generasi muda menggunakan baju kurung basimba. Bagaimana cara Bunda kandung agar generasi mencintai atau menggunakan baju kurung ini Bunda?
0: Ya, silakan. Jadi ini memang tantangan kita ke depan. Ibu-ibu yang seusia Bunda masih masih misalnya sekian persen masih mencintai baju basimba, karena masih ada kita temukan, masih banyak kita temukan. Contohnya kemarin ada ribuan baju basimba hadir di
1: parade ya Bunda.
0: Parade di Jam Gadang Bukit Tinggi. Nah, untuk generasi ke depan kita berharap semua ibu-ibu punya satu saja baju basimba dulu di dalam lemarinya.
1: Ya,
0: sehingga ya satu saja, nggak usah lama banyak-banyak. Nah kemudian dia ketika berbicara baju besi dia pakai gitu, misalnya anaknya masih kecil-kecil dia pakai. Jadi ada pertanyaan dari ini baju apa mama gitu kan? Iko baju basiba, Iko tuh ini loh, ini Mang Noya.
2: Iya, ini.
0: jadi ketika ada pertanyaan ada jawaban. Dia ada di dalam lemari mamahnya. Nah kalau ibunya tidak pernah punya ya salah satu aja lah, tidak sama namanya.
1: Contoh ya bunda.
0: Iya. Nah ketika ada acara-acara arisan dia pakai. Semoga anak-anaknya melihat. Ibu-ibu kan sekarang arisan ibu-ibu aja. Bawa lah anak-anak ya. Jadi dia lihat bagaimana cara ibunya tampil. Jadi kalau menampilkan orang dewasa berkumpul berpakaian Minang ya, kan tidak terbatas di Sumatera Barat di mana saja. Kemudian ada contoh yang akan diteladani oleh anak-anak muda. Baju kurung basibani juga tidak harus dalam sebetis. Kan sepinggul bisa, tadi ada adat, ada dari tanda data, ada dari Solo, boleh. Jadi kalau bundo memakainya untuk keseharian, bundo ada yang sebatas pinggul tapi roknya tetap longgar, bajunya tetap longgar. Kemudian mengajak anak-anak kita aktif di dalam organisasi kita. Kalau misalnya kita pergi kemana-mana, ada acara kemana-mana dengan grup, kita selalu ngajak anak-anak kita. Walaupun dia kita tugaskan untuk memfoto, kalau dia memfoto kan dia tahu kegiatan kita. Rancak gitu kan. Nah itu salah satu trik mengajak anak-anak muda. Kemudian kita adakan lomba-lomba untuk anak muda, untuk putih bungsu, tapi jangan setelah lomba anak tidak dipush memakai baju. Kamu cantik pakai baju ini. Pergi resepsi sama mama pakai baju basi. Nah saya sudah berhasil insya Allah. Anak saya dari kecil saya ajak terus di acara. Kemudian ujian sarjana dia pakai baju basiba, wisuda sarjana basiba, ambil S2 sidangnya basiba, wisudanya basiba lagi. Jadi alhamdulillah timbul kecintaan dia, timbul kesenangan dia karena baju itu longgar. Padang panas ya. Nah membantu sekali baju basiba ini. Jadi itu salah satu trik mengajak anak muda. Dari kita sendiri, keluarga kita, tetangga, gitu ya, grup kita. Kan ibu-ibu satu grup, satu ibu ada 10 grup. Ada 10 aja, ada 1000
2: banyak dia, biasanya tuh.
0: Iya. Maknanya dibantu juga ya.
2: Siap.
1: Oke. Bantu ikut
2: jalannya
1: ke grupnya ya.
2: Oke, Bunda Rini. Mungkin karena waktunya sudah mepet, ini sudah pukul 13.55 waktu Indonesia Barat. Iya, agak kerasa nih. Mungkin sudah masuk ke pertanyaan pamungkas nih. Untuk closing statement dan harapan kedepannya mengenai eksistensi baju kurung di Basipai gitu.
1: Basiba, Nah, Bunda ini sekarang juga nih pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar, khususnya generasi muda untuk mengenal pentingnya menjaga warisan budaya, salah satunya pakaian baju kurung Basiba ini. Silakan Bunda.
0: Dengan senang hati dan dengan permohonan kepada perempuan-perempuan Minang, anak-anak Minang, para remaja ya, kenalilah budaya kita dengan lebih dalam, karena dengan mengenal budaya kita lebih cinta kepada daerah kita sendiri. Siba itu bukan sekedar jahitan. Itu adalah filosofi Minang, longgar geraknya tapi tetap jago adatnya. Itu yang pertama ya. Bukan hanya sekedar model baju, baju basiba itu, tapi pakaian yang hidup dalam perumahan Minang, yang dijahit jadi pakaian simple tapi tetap jahitannya ada tuntunannya. Begitu aja panggilan Bundo. Jadi orang-orang perempuan Minang, ajaklah anak cucu menggunakan baju basiba, baju kurung basiba.
1: Baik, simpel nih Bang.
2: Tapi pesannya kena gitu ya.
1: Karena kalau enggak kita, kapan lagi nih kita bisa mewariskan ya Bang, pakaian adat atau pakaian tradisional di setiap daerah. Karena kita enggak mau kalah dong dengan tradisi-tradisi dari luar yang sekarang kita tahu generasi muda lebih wah bagus nih tradisi dari luar. Padahal tradisi kita harus kita lestarikan.
0: Motonya basiba rancak bana.
2: Basiba rancak bana. Siap. Oke, kalau gitu Uniriri dan juga Bundo Titi ya, terima kasih banyak udah bergabung untuk di Suara Budaya Nusantara kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu ya. Oke deh.
1: Baik, terima kasih Bang Noel.
2: Terima kasih banyak.
0: Semoga ketemu lagi ya.
2: Iya siap. Baik, oke. Baik, itu dia Abang Po ya. Tadi sudah bergabung dengan kita RRI Padang dan membahas dengan eksistensi baju kurung Basiba. Kalau begitu untuk Suara Budaya Nusantara kali ini kita akhiri di sini. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Kita jam 14.
1: Abang Po, anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth meminta pengelola Taman Marga Suata Ragunan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembayaran yang dinilai masih menyulitkan sebagian pengunjung. Menurut dia, sistem pembelian tiket masuk Taman Warga Satwa Ragunan menjadi sorotan karena sejumlah pengunjung mengeluhkan proses pembelian tiket secara langsung yang dinilai masih kurang praktis dan fleksibel, terutama bagi mereka yang datang menggunakan kendaraan pribadi. Ia menyatakan bahwa keluhan tersebut muncul karena pengunjung yang belum memiliki jakart harus membeli kartu terlebih dahulu secara tunai sebelum dapat melakukan transaksi masuk ke kawasan wisata milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut. Beralih ke berita lainnya, Kebun Raya Cibodas di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat memperlakukan penerapan tarif tiket masuk sesuai regulasi berdasarkan ketetapan pemerintah yang tidak berubah 15.500 hari biasa dan juga 25.500 saat hari libur. Branch Manager Kebun Raya Cibodas, Dede Dani Rudiansyah, mengatakan pemberlakuan PP nomor 13 tahun 2026 pada awal tahun ini resmi diberlakukan, di mana tarif masuk Kebun Raya Cibodas masih sama dengan tahun sebelumnya. Untuk meningkatkan pelayanan serta memberikan kepastian hukum, tarif tiket masuk resmi kini diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2026 tentang Tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak Badan Riset Inovasi Nasional. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan gitu.

0: buat kita lupa akan kebosanan, kesedihan, dan kemarahan. Buku juga merupakan jendela dunia. Tetapi, mengapa banyak orang yang menutup jendela dunia tersebut? Saat ini, bangsa kita terasa dijajah kembali, dijajah oleh teknologi yang dapat membuat kita lupa untuk membaca. Maka dari itu, marilah kita buka kembali jendela yang sudah tertutup itu. Kita bangkitkan kembali minat membaca dalam diri kita. Karena buku bukanlah sebuah tontonan, melainkan sebuah tuntutan. Buatlah dunia barumu dengan membaca buku.
1: Banjir bandang adalah salah satu bencana alam yang mengerikan, tidak seperti banjir yang berupa meluap.

cukup mendadak dengan disertai aliran air yang deras dan bercampur dengan material-material padat seperti lumpur, sehingga bisa menyeret apa saja yang dilewatinya. Banjir bandang adalah bencana alam yang sangat merugikan. Bukan hanya merugikan secara material saja, namun juga seringkali

0: tidak terlalu banyak. Di antaranya, tidak membuang sampah sembarangan, melakukan penghijauan, tidak menebang hutan secara liar, membuat sistem drainase yang baik, mengatur keluarnya debit air, membuat saluran air bawah tanah, dan membuat lubang biopori.
1: Suara Budaya Lampung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kihiran noyo. Padahal kan ki omok ni gugulan omok ni anak ko. Kita nga sa iya no kano kano kaya mak melanggah langgah. Hadu pak kayang muni. Napi noyo?
1: Sisi, apa gawi mo lah? Kibal mak jelas suara mo na si.
0: Udi no med. Nga niya anak ni tangga kam datas no. Lia no. Kayang riki. Kan sarus kan niya no kanadu langgah lah gugulan anak ko. Aca ya kate-kate kaya ilo yo. Udah api umat yo.
1: Allah Susi, mak bosan-bosan ni kuna. Catatan dosamu di malaikat hadu lamon si. Ngaman pae bak ngokona ya Allah.
0: Wah, kanya kesedak nanya kan no si. Udah api ngebani mula. Kayang kan no. Cuma langgah-langgah. Padahal omok ni kan kadu lumayan lah kadu tuha.
1: Halo enna si segelah ni stunting sa. Hah? Enna lo stunting sa.
0: Stunting? Oh, si stunting-stunting aja si. Oh,
1: enjo ne ki stunting na ni gagal tumbuh. Model-model ko kenan na enjo ne si.
0: Oh, stunting yo. Terus emang hapala cara nyegane kenyang sana mak kena stunting no med.
1: Haji si, haji cara cegane.
2: Cara mencegah stunting, selain pemenuhan protein hewani, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah, dan memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

0: mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Cepak wai mak baso, cepak apui mak tutung. Cepak wai mak baso, cepak apui mak tutung.
0: Artinya, orang yang gagah berani dan tidak takut menghadapi segala resiko.

bahwa fenomena aurora tidak berbahaya bagi manusia yang melihatnya dari tanah, karena aurora terjadi di atmosfer bumi, sehingga tidak menimbulkan dampak buruk secara langsung bagi kehidupan manusia. Walau tidak berdampak buruk secara langsung, namun kehadiran aurora bisa membawa dampak negatif pada infrastruktur dan teknologi, karena aurora memiliki muatan partikel listrik yang bisa mencapai tanah. Dalam keadaan yang sangat ekstrim, partikel listrik dari aurora bisa mempengaruhi saluran listrik, jaringan pipa minyak dan gas, jaringan komputer serta sistem iCloud. Aurora yang disertai badai magnet dahsyat bisa mengganggu jaringan komunikasi manusia serta meledakkan kabel listrik. Saat aurora terjadi, atmosfer bumi sedikit mengembang, sehingga ketika ada satelit atau pesawat ruang angkasa yang sedang terbang rendah, hal ini bisa memperlambat kecepatannya dan membuat mereka jatuh kembali ke bumi.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1980.

1985 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.

sisi. Dia pengen ngaman pai kidang dal hatang-hatang gaya liom. Anak ko nawa PR di sekolahan. Dikaya nyebut ko sapa gua pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu ko nyak pandanya sapa konten kreator. Atta halilintar Willy Salim. Sapa

0: bisa pagawo. Anak kan wat Raden Intan dua. Wat mone kay Haji Ahmad Hanafia. Alam sa sapa? Alam sa Ratu Prawira Negara. Anak kan jak Lampung lah, Met. Kapa mone mulhani ko anak pandai mo Rafi Ahmad. Jemaat Halilintar. Do. Tiapa lo kemone nama-nama pahlawan kam jak Lampung, Jo. Tian nomor jasa nihan Medi.
1: Na uli indu moneh mak pernah luar di TV sih gantang jisa. Jadi mak hafalnya. Oh aduh ya holon tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus keji. Aduh liom nihannya jadi holon tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.
3: Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta.
4: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
5: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah, bukan lagu cinta.
4: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
5: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan ini, pasti seru. Ya kan?
4: Masa, Rian?
5: Kita coba yuk.
4: Siap.
5: Kepala, pundak,
2: mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pusing, kok pasar cuma beli beras, cabe, minyak, kok habisnya banyak sih? Ih, harga barang semuanya naik, tapi suami ngasih uangnya gak pernah naik.
4: Ada apa Bu, ngomel-ngomel melulu?
3: Bapak tuh, lihat nih Pak, cuma beli segini habisnya banyak. Coba sih Pak, ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu Pak ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik. Bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
4: Lah emang lagi zamannya Bu, barang-barang pada naik.
3: Ya emang zamannya, yang ngerasain itu ibu Pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
4: Lah, bapak uang dari mana nambahnya Bu?
3: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
5: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.

dapat membuat kita lupa akan kebosanan, kesedihan, dan kemarahan. Buku juga merupakan jendela dunia. Tetapi, mengapa banyak orang yang menutup jendela dunia tersebut? Saat ini, bangsa kita terasa dijajah kembali, dijajah oleh teknologi yang dapat membuat kita lupa untuk membaca. Maka dari itu, marilah kita buka kembali jendela yang sudah tertutup itu. Kita bangkitkan kembali minat membaca dalam diri kita. Karena buku bukanlah sebuah tontonan, melainkan sebuah tuntutan. Buatlah dunia barumu dengan membaca buku.

Nina Muhari, Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono, meninjau langsung progres pembangunan gedung permanen sekolah rakyat di kawasan Islamic Center Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan fasilitas pendidikan menjelang dimulainya tahun ajaran baru pada 14 Juli mendatang. Dalam kunjungan tersebut, Agus Jabo didampingi Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah, Sekretaris Daerah Rustam Effendi, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi, serta sejumlah pejabat daerah lainnya. Agus Jabo mengatakan pembangunan sekolah rakyat permanen merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Beralih ke warca selanjutnya, Musyawarah Nasional Munas ke 18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI yang berlangsung di Bandar Lampung pada 10 hingga 11 Juni 2026 berakhir dengan penetapan Ade Jona Prastio sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat BPP HIPMI periode 2026-2029 secara aklamasi. Penetapan tersebut menjadi puncak rangkaian agenda Munas yang diikuti pengurus HIPMI, maksud kami HIPMI, dari berbagai daerah di Indonesia. Selain memilih kepemimpinan baru, forum ini juga menjadi ajang konsolidasi organisasi dan perumusan arah gerak pengusaha muda dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional. Demikian warca pukul 15, kita akan jumpa kembali di warca pukul 16. Mina Muhari dengan telah menemani Anda sejak pukul 10 hingga pukul 15 ini. Saya mohon pamit undur diri karena sampai di sini keperjumpaan kita, dan sampai bertemu lagi di program dan acara selanjutnya. Dan nantinya rekan Medi Carlo yang akan menemani Mina Muhari di Pro Dangdut.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

wisata Lembah Hijau mulai dibuka tahun 2006. Mempunyai lahan seluas kurang lebih 30 hektar, Taman Wisata Lembah Hijau adalah tempat wisata di Lampung yang mempunyai konsep cagar alam, budaya dan adat. Dari 30 hektar tersebut, 80%-nya adalah areal alami dan sisanya adalah bangunan. Banyak wahana yang dapat dikunjungi oleh para wisatawan untuk menikmati perjalanan di Lembah Hijau. Di antaranya, elephant riding yang merupakan wahana naik gajah yang bisa dilakukan oleh wisatawan dalam dua trek perjalanan. Waterboom yang merupakan wahana permainan air dan juga wahana renang yang bisa dinikmati bersama keluarga. Bom-bom car yang merupakan wahana permainan mobil mini dengan cakupan arena seluas 30 meter kali 30 meter. Dan masih banyak lagi wahana yang bisa dinikmati di Taman Wisata Lembah Hijau.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Susi, buka kamu, Allah. Buka kamu, Allah. Bayar arisanmu, bayar arisan.
2: Api peguai mula dumak kayung, kayung jak luah lah. Kega kato melamban ni hulun, so. Assalamualaikum, koko. Dengar yung kayung, ni ko jak luah. Wacaha, kira mu tamu, sa.
1: Kini ku lau, nyak juga daco etikanya lau juga. Ni ku bayar arisan, ni ku tumbai mangsa. No, pertama, si ku bayar unyak gatanya mangsa, ni ku bayar.
2: Lolo nya maga bayar Medi nya ampe jak beli HP ampe jak beli skincare nya mana jak lunas pembayaran ku di RT sekam dudi nya maga bayar
1: nya juga kagak beli we butuhnya si nutuk arisan nya butuh Allah ni kunya susi nya anak ku budak seko boh ni kunji tanggung jawab ke mane bangsa seko menege topeng
2: nya maga bayar terus apa mane
1: bayar bayar pokoknya bayar ku tunggu ni ku di lamban ku tunggu
2: nya makun bang duit aku apa ko nya makun duitnya.
3: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
4: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks

0: Kaget aku.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini api mo. Mak gaul nih, Hani Kuji.
3: Minak Mohi, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gak nelpon perempat FM. Dapo kehem WhatsApp, jama telpon WhatsApp. Di nomor 0811-7209-885. Nomor ne 0811-7209-885. Atau minat muaki, dasyok juga gunakan telepon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: Perempat FM Suara Budaya Lampung Minamuari. Dalam acara Pro Dangdut, silakan saya gabung di 0721255112. Halo, selamat debi.
1: Selamat debi, Bang Medi.
0: Iya, tumben ya Bang Medi kok agak telat gitu ya kan.
1: Iya, tapi suaranya seksi lu nambah.
0: Suaranya
1: beda kayak penyiar-penyiar di Pro 1 kayak anak-anak kuliahan.
0: Pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung.
1: Iya, kayak anak-anak Pro 2 juga kayak suara-suara kuliahan.
0: Gitu. Enggak yang 95,9 Karim FM jagonya dan Lampung. Masih bersama saya dalam Dangdut Radio Action. Gitu enggak ya, beda.
1: Bukan beda, ini agak-agak renyah gitu.
0: Renyah ya kan, oke, sehat ya Topan.
1: Alhamdulillah.
0: Lagunya kita punya ada Sebatas Angan Elvi Sukaisi, Satu Nama Tetap di Hati Via Valen, Saya Lagi Terkesima Roma Irama.
1: Satu nama yaitu Cuan Merah.
0: Oh, Cuan Merah.
1: Sebelumnya alhamdulillah hari ini hari bagi laporan aku naik dan nilainya itu memuaskan aku.
0: Amin.
1: Dan aku hari berbahagia ngelihat anak naik kelas 3 terus aku lihat lapornya ya Allah.
0: Senang ya kalau bagus nilainya ya.
1: Nanti malam dia minta ini minta itu. Jangan kan minta bulan saya
0: bikin. Minta bulan iya. Baguslah jangan kayak bapaknya.
1: Enggak loh ini. Kayaknya senangnya emang kalau dulu kan aku kan kalau sekolah itu ya

0: lanjut ke kuliah insyaallah, kalau tergantung anak sih, kemauan anaknya Bang Media. Terus muni jama Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren, jama orang ganteng Bang Abdullah, jama Bang JK, Bang Ramli, jama Kisinan Munir, jama Bang Darman, jama Bunda Warkop, Bunda Sri, Bunda Ilham, terus Litrimo, terus muni jama Putri Bandung di Tuba, terus muni jama Bang Irin di Gunung Batu, Ibu Rosti Kedamaian, jama Pak Basir di Pasar Tani, Mbak Eni di Kemiling, jama seunyine, spesial jama Bang Medi sekeluarga. Sehat selalu Bang Medi ya.
1: Siap, terima kasih.
0: Jama-jama, Assalamualaikum Tabipun.
1: Waalaikumsalam ya Putri, terima kasih juga Topan ya. Saya Wadi Kota Karang, Karutukan Gabung. Sapa lagi yuk, Minak Muaki, halo Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya Kang Abdullah.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Makan pakai apa tadi?
1: Tadi aku pakai genjer bus.
2: Yalah, kamu ini gak usah
1: ngadu. Oke, aku tadi makan sama spaghetti. Gak percaya kan? Saya aja bentuk spaghetti, gak tahu kayak mana.
2: Orang diri mau aja pakai daun singkong aja kabur.
1: Kata siapa? Tanya sama Tina ya, daun singkong itu tak lalap kayak kambing.
2: Alah aku ya.
1: Langsung habis itu daun apa? Daun singkong langsung saya bersuara embe gitu.
2: aku rekes doang.
1: Apa sih?
2: Bulan separuh kali lah ya.
1: Emang udah ada bulan malam-malam ini?
2: Enggak ada, bulannya lagi Piala Dunia.
1: Oh, iya.
2: Kalau bisa tolong puterin dari Lilis Karlina Bulan Separo.
1: Kirim duit buat siapa?
2: Eh?
1: Kirim duit buat siapa?
2: Buat dirimu lah. Yang selalu apit.
1: Oke.
2: Nanti malam pokoknya jam berapa lagi?
1: Jam berapa ya? Aku datanya ada sih, belum tak lihat update infonya.
2: Akidah.
1: Benar aku lihat apa yo? Aku lihat apa data update nih, benar bingi.
2: Ya. Salamnya untuk Topan ya, terima kasih. Ada Om Ramli, selamat sore. Ada Om Irin, selamat sore. Pak Pilung Khusus, Supermiki Sebelasnya, berdirimu aja.
1: Siap.
2: Ada gak lagunya?
1: Bulan Separo? Ada.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Abdullah yang ada di way kanan. Saya lagi yuk, Mina Muwaki, silakan siapa saja gabung 0721255112. Gue Mina Muwaki, saya tentunya agak bergabung di kesempatan Khani Sinji. Halo.
3: Halo.
1: Assalamualaikum.
3: Apa kabar Bang Medi?
1: Sehat Bang Sendeniku, apa kabar nih Bang?
3: Sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Apa lagunya?
1: Lagunya wat telu lagu Bang, saya pertama anji lagunya wat Sebatas Angan, Satu Nama Tetap di Hati dan Terkesima.
3: Sebatas angan
1: ya Pak Yuki dah. Kirim salam.
3: Bunda Ros Surabaya. Semoga sehat selalu. Omah di ladang kembar. Bunda Sambal Lampung Timur. Bunyi apa suaran? Oputi Halim. Irim suaran. Tenggit Rosu Sadang. Nurdin di Palau Sriti. Dansar di Ajabasa. Pasir Pasar Tani. Omah Kumpi. Jatuh atas kegurulan, remedi di lampuk di wakanan, apa wakanan, terima wakanan, leka wakanan, edok-edok, Pak Di Darman wakanan.
1: Ya.
3: Terima kasih Di.
1: Sama-sama Bang.
3: Semoga cukup sehat ya.
1: Amin Bang.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih ya Bang Senen. Jadwal Piala Dunia 2026, 12 Juni sampai 20 Juli 2026. Tuan rumahnya adalah Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko, Minak Muahi. Tanggal 12 Juni 2026, hari Jumat pada pukul 2 dini hari. Itu tadi ada Meksiko versus Afrika Selatan. 9 pagi adalah Korea Selatan versus Republik Ceko di grup A. Kemudian di hari Sabtu ini pukul 2 dini hari nanti ya, ini grup B, Kanada versus Bosnia dan Hers. Kemudian pada pukul 7 itu di grup D, Amerika Serikat versus Paraguay. Nonton keseruannya Minak Muwaki, atau juga bisa dengerin juga di RRI, di mana RRI juga menjadi salah satu apa ya, yang menyiarkan Piala Dunia 2026 versi terestrial. Kalau mungkin nggak sempat nonton TV-nya, dengerin radionya. Oke.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengandung

0: Suara Budaya Lampung. Wakca jam 16.
1: Minamu akhir nelayan bernama Ervan Janurdi, 19 tahun, meninggal dunia setelah tertimpa tewas setelah tertimpa hiu raksasa yang tiba-tiba melompat ke kapal. Korban merupakan bagian dari awak kapal motor Aulia 06 asal Sinjai, Sulawesi Selatan yang terbiasa berlayar di tengah laut yang gelap. Namun tragedi terjadi saat di perairan Selat Alas Nusa Tenggara Timur. Pada Sabtu malam, saat itu Ervan Januardi sedang duduk santai di depan kamar kapal. Pemuda asal desa Buhung Pitue, Kecamatan Pulau 9, Kabupaten Sinjai, beristirahat sambil memainkan telepon genggam. Tak ada yang menyangka beberapa menit kemudian ia meregang nyawa. Sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah, seekor hiu panjang kurang lebih 4 meter dengan berat diperkirakan mencapai 200 kg tiba-tiba melompat dari laut dan jatuh tepat di atas tubuh Ervan. Tubuh itu menimpa Ervan yang sedang bersantai. Dan akhirnya si Ervan meninggal dunia tertimpa ikan hiu. Informasi yang terakhir menakmuaki, harga sejumlah jenis ikan di pasar Kedondong, Kabupaten Pesawaran mulai mengalami kenaikan yang dipicu kondisi cuaca buruk dalam beberapa hari terakhir. Gelombang tinggi di perairan sekitar membuat aktivitas melaut tidak optimal sehingga pasokan ikan dari nelayan ke pasar berkurang dan mendorong harga di tingkat pedagang ikut naik. Meski demikian, pedagang menilai faktor cuaca masih menjadi penentu utama dibandingkan isu kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Nurul Hilal, pedagang ikan di pasar Kedondong, mengatakan kenaikan harga Pertamax belum memberi dampak langsung terhadap harga jual ikan. Antara capai Wakca pukul 16, Togop Tunggamolo di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

15 menit waktu Indonesia Bakat, Nakimanihan Minamuang tetap setia di Pro 4 FM Suara Budaya Lampung. Silakan saya gabung, sikam tunggu di 0721255112. Gue Minamuang, tentunya kesempatan Khadi Sinji haga ngedengi sekolah lagu-lagu dangdut dalam acara Pro Dangdut. Selamat debi gue Minamuang yang ada dalam perjalanan, mungkin baru pulang dari kerja, lagi ada di jalan, hati-hati di jalan, mudah-mudahan Minamuang semuanya selamat sampai di tujuan masing-masing. Dan tentunya kalau Pro 4 masih bisa didengerin, dengerin terus Pro 4 FM Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: Nerimanian Minamuari tetap setia di Prompat FM Suara Bude Lampung. Kadu pukul 16:24 waktu Indonesia Barat. Kita coba terima lagi telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Medi.
0: Api kabar, sehat, siapa Nyi?
1: Ini dari Eva di Waikanan, Bang.
0: Eva, apa kabar Eva?
1: Alhamdulillah baik.
0: Apakah di sana hujan?
1: Panas ini, Bang.
0: Panas ya? Berarti sama aja di sini juga.
1: Apa lagunya, Bang?
0: Lagunya ada 3 lagu. Yang pertama itu ada lagu Deritamu Dosaku dari Yulia Citra. Terus ada lagu dari Safar KDI 100 kali. Satu lagi, Kelepas Dengan Ikhlas, Lesti.
1: Enggak boleh request ya, Bang?
0: Apa dong, coba kalau ada kita cariin.
1: Aku requestnya Semakin Cinta dari Imam.
0: Makasih, kamu udah semakin cinta sama aku. Bukan ya?
1: Aduh.
0: Salah ya? Salah. Semakin Cinta ya, judulnya.
1: Semakin Cintanya Sebagai Penggemar Aja.
0: Trimo. Aduh, udah GR-GR gitu kan tadi itu ya. Ya udah, nanti coba dicari.
1: Nanti ada yang marah di Candipuro loh.
0: Oh, tuh kan. Aduh, Candipuro marah lagi nanti ya.
1: Ada enggak, Bang Widi?
0: Apa tadi, Semakin Sayang?
1: Semakin Cinta.
0: Oh, Semakin Cinta. Oke, dicariin dulu ya sambil kirim salam.
1: Oke, salamnya untuk Bang Senden ya, semoga cepat sembuh ya, Bang. Sama Bang Jomblo juga, ada Wah Putri ya, ada Bang Edo, ada Bang Apin juga ya. Semuanya aja lah, Bang Medi.
0: Siap.
1: Ada nggak lagunya?
0: Imam S. Arifin ya. Ada.
1: Iya, ada nggak? Ada. Makasih ya.
0: Yo.
1: Spesialnya biasa.
0: Buat. Oke deh.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Udah, gitu aja
0: ya, Bang Medi ya. Oke. Waalaikumsalam. Wah, salah ternyata. Semakin Cintanya bukan untuk Bang Medi, tetapi untuk Apin di Candipuro. Udah kegeeran gitu ya, Apin ya. Ternyata salah cintanya ya. Oke, akan terima luar telepon. Silakan Mina Muhari, Pak Gunwa Sega gabung di 0721255112. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang Medi.
0: Iya.
2: Kabarnya, Bang Medi?
0: Sehat. Dari siapa ini?
2: Dari Putra Jawa, Wong Cilik.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Sok. Bagaimana ya, Bang Medi, kabarnya?
0: Sehat juga, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Dari request lagu enggak, Bang Medi?
0: Lagunya apa sih kalau ada?
2: Mansur.
0: Mansur yang mana?
2: Aku tak percaya.
0: Ya udah, kalau nggak percaya mah. Ya udah, kalau nggak percaya ya udah kok.
2: Iya.
0: Oke. Okay,
2: lanjut, Bang Medi.
0: Iya.
2: Selamat sore buat Bang Topan, Bang Edonya, Abang Seneng, Bang Jomblonya. Selamat sore. Buat siapa lagi, Bang Medi?
0: Siapa dong?
2: Ya, buat Bang Medi lah khususnya. Enggak usah panjang lebar, Bang Medi, durasi kok, Bang Medi.
0: Oh lah, aku enggak percaya.
2: Ya, okay. Aku mampir, Bang Medi.
0: Siap. Asal jangan diterjunin ke laut ya.
2: Ya, positifnya. Bukan dari mata biga, bilang aja di organda, bilang aja Wong Cilik.
0: Alah, aku enggak percaya. Oke deh.
2: Ya udah, kita aja, Bang Medi. Terima kasih untuk waktunya, Bang Medi ya. Kalau Bautra Jawa mah gak bosen-bosen dengerin Propat, Bang Medi.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, ya udah, kita aja. Assalamualaikum,
0: Sabi. Waalaikumsalam ya pun, terima kasih Putra Jawa di Bakau Heni. Nantilah kalau lewat Bakau mampir ya, bener ya. Kan Bang Medi ada rencana untuk keluar Lampung. Main doang, bukan mau pindah dari Lampung, enggak. Bang Medi cintanya udah Lampung banget lah pokoknya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dari iya pun jomblo, api kabar niku.
3: Sehat, Bang Medi.
0: Sokok
3: Bang
0: Medi, kita.
3: Kesehatan.
0: Sehat juga.
3: Selaku dipanggil untuk kalian Mbak Eva Jeno. Bang.
0: Mbak Eva Jeno, Semakin Cinta.
3: Oh, mungkin Mbak Eva, Bang.
0: Siap.
3: Siap. Salam di Bang ya. Salam nih pakai nih segera Jawa. Kita Eva nih, mudah-mudahan bisa menyatu sama Bang Atinnya. Dan doain kita jodoh lantaran keempat. Jumlah di belakangmu siap mendukung.
0: Niku deh kapan mau nih?
3: Nah, kita tolong gimana aja, Bang. Kita tolong gimana, ham-ham.
0: Boleh Niku dukung-dukung gak? Oh, kita mangkung.
3: Ham-ham dukung, Bang.
0: Oh.
3: buat di belakang.
0: Siap.
3: Lanjut ke ini Bang Jaini, Bang Iri. Buat Uni Bunda Samba, buat Uni Mama Pungki, Nadila, Bang Maman, Datu Artin, Bang Darson. Apalagi Bang?
0: Siapa ge?
3: Ke Uni ini Bang.
0: Siap.
3: Ya, komedi lagu ini nutupin ke Eva Bang Yo.
0: Yo.
3: Selamat tugas Bang. Sehat selalu.
0: Amin.
3: Jalan-jalan ke pasar bawah.
0: Cakep.
3: Beli roti.
0: Cakep.
3: Kata-kata yang salah, tolong jangan diambil hati.
0: Oke deh.
3: Makasih Bang Yo. Assalamualaikum dari pun.
0: Waalaikumsalam ya pun. Terima kasih juga. Gue jomblo, saya di Kota Agung. Wo putri jema udah pi kabak si wo benini hani kumak ngedok kabak lah wo midi pagau lah wo wo salamnya pak yede ane gue Edo Topan Bang Narawi Nurdin Dato Atin Atin bolo bolo ya Usai Mama Pungki Bunda Ros Ibu Ros Bunda Samba Nabila dan seunyine saya lagi monitor salam angkun kemuakian anja wo dan udah di Wehalim gue yede ada ini mas kasih salam sehat selalu ya de iya wo jangan lupa tanggal 5 ya wo kita nanakan mau wo di Kedundung kita mau acaranya undangannya kuta komedi pa wo kuanta komedi pa wo undangannya wo langsung diketik lagi wo undangan langsung di pa wo jujur siap kok receh 2000-an makai nyawer kamaga joget-joget nyawer ya kan wo. Halo assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya anjak siapa?
4: Ya Ramli, Bang Medi.
0: Apa kabar Bang Ramli?
4: Alhamdulillah
0: sehat. Cak mak semangat gak enjok nih lawi?
4: Panas lah.
0: Oh, kan tubang api.
4: Madu hujan, woi.
0: Oh, panas ya?
4: Iya. Ya, yo Bang Wi, Bang
0: Suara. Alhamdulillah sehat.
4: Amin. Ya, memang harus kesehatan saya harus kita jaga Bang. Lagu ni dengar tak lagu ni kenapa?
0: Lagu ni apa sih?
4: Lagu ni deritamu deritaku.
0: Deritamu deritaku.
4: Iya, wan.
0: Cak haga-ga, aduh deritane iya ga lah agak api. Haga-hagaan.
4: Wow,
0: saking cinta nih. Oke deh.
4: Iya. Lamun wa diputar ya Bang ya.
0: Iya.
4: Lamun mak aja ya ikutan gawa. Yo salam-salamnya gua Topan, yo selamat sedih. Gua Bang Darman. Buat Senang Munir, yo. Buat anu Bunda Hamid, selamat pagi. Buat Yesin, Dekatih Mahan, yo. Bunda Samba, Bahnen, selamat pagi, Bahan, selalu. Buat Madila, yo, di Jembatan Ngembar. Buat Basrini, selamat pagi juga.
0: Yeah.
4: Buat siapa lagi, kira-kira, ya. Dari Primo, Bang Yo. Ini dong Bang, dari Aspasya terus ke Bang.
0: Iya.
4: Gue Bang-abang nih, semoga diberi kesehatan si keluarga, yuk. Panjang umur, murasi, dilancarkan segala urusannya Bang Medi.
0: Oke.
4: Okay. Terima kasih atas waktunya, RRI. Suara budaya Lampung Tabibun.
0: Iya pun, terima kasih Bang Ramli. Saya Wadi Wai Kanan. Hanewa Putri, udah siap nyawer di acara Mohonewa. Temon do ya do. Ya, udah ya. Edo teluk siap Hane agak joget ya Hane. Agak goyang patah-patah sepatah-patah nih pokoknya. Terima kasih ya. Gue Iwa Putri Jama Udo. Saya lagi nengis Koper 4 FM Suara Bude Lampung. Kamu nengis Koper lagu nji. Lagu berjudul Semakin Cinta, Imam S. Arifin dan juga Nana Mardiana.

0: Sahabat budaya, konon dalam kehidupan masyarakat Lampung zaman dahulu mengenal mantra atau mamang. Mantra atau mamang merupakan perkataan yang dapat mendatangkan daya gaib. Dengan mantra ini, alam pikiran seseorang dapat berhubungan dengan hal-hal supranatural. Sehingga dengan membacakan mantra atau mamang, sesuatu yang menurut logika tidak mungkin akan menjadi mungkin. Contoh mamang pada saat berpakaian. Bulung pandan di pinggir wai, rise di bileng puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terimo di tubuh. Dalam delik A, bulung pandan di pinggir wai, rise di kitai puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terima di tubuh.
1: Artinya, daun pandan di tepi sungai sering didatangi burung. Sedikit perhiasan kupakai serasi dengan tubuh.

Mina mau kirim kasa tuntas. Hai medirawan ngecek mina mau kirim dalam acara prodang tuh tapi tetap di Prompat FM ya. Janji kantung gak dalam launnya debi kani lagu-lagu daerah Nusantara dihadirkan sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat di Prompat FM suara budaya Lampung. Kita goyang dulu sama lagu yang ini enak mina mau kirim. Tangan di atas semua yuk. Joget unyi nih bangi lagu nih. 1, 2, 3. Zakia. Udo Waputri joget Udo. Bangi lagu nanti yuk. 1, 2, 3. Sik, sik. Yuk.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran. FM, suara budaya Lampung.

Mina Muari, pemerintah mempercepat penyelesaian pembangunan sekolah rakyat permanen di kawasan Islamic Center Sukadana Lampung Timur menjelang dimulainya tahun ajaran baru pada 14 Juli 2026. Sekolah rakyat permanen yang dibangun pemerintah ditargetkan mulai digunakan pada 14 Juli 2026. Waktu yang tersisa tidak banyak, sementara minat masyarakat terus meningkat. Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono mengatakan dan langsung meninjau progres dari pembangunan hingga kini pengerjaan gedung telah mencapai sekitar 78%. Pemerintah juga tidak ingin keterbatasan fasilitas mengalami anak-anak untuk khususnya keluarga miskin mendapatkan pendidikan yang layak. Informasi yang terakhir menarik, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi tidak mengalami kenaikan. Pernyataan disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Bandar Lampung. Beliau mengatakan pemerintah tetap mempertahankan harga BBM subsidi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax di sejumlah daerah termasuk di Provinsi Lampung. Harga BBM non-subsidi jenis Pertamax di Lampung naik menjadi Rp16.650 per liter. Berdasarkan pantauan di SPBU Pertamina di Bandar Lampung, harga Pertamax berubah dari sebelumnya Rp12.600 per liter menjadi Rp16.650 per liter. Ada siapa yang wakca pukul 17, tunggu-tunggu malah di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Suara Bude Lampung, ada pukul 17 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan kembali dalam Launi Debi Kani. Saatnya akan terdengar sekolah lagu-lagu daerah Nusantara di hari ini sampai di pukul 19 benar-benar muakir.

Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

Mina Muari Kila Gimi Pesisir Barat. Wah, salah satu pantai saya cukup keren banget ya, Mina Muari di Pesisir Barat. Gelahnya ya do Pantai Mandiri. Saya di Pekon Balai Kencana, Kecamatan Kerui Selatan. Sekitar 143 km jam Bandar Lampung, 12 km jam pusat Kerui. Akses saya cukup mudah, nyaniko Pantai Sinji jadi tujuan wisata. Saya populer di Pesisir Barat. Destinasi alam ngemi pasir saya halom, saya khas sama ombak saya sedong, sehingga aman guna bermain uai tanpa khawatir uat naik karang saya berbahaya. Kondisi ombak saya relatif lebih tenang dibanding ko jama pantai bahi ini, nyani ko Sinji Pantai Mandiri cocok guna wisata keluarga Mina Muari. Selain sini, suasana di sekitar Pantai Mandiri lebih santai, hek menenangkan. Jadi keindahan alam saya jadi ko Pantai Sinji jadi pilihan ideal. Gua wisatawan guna bersantai sambil juga menikmati panorama laut. Saya sangat indah.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: gak pernah bahagia hidup sama kamu. Selalu susah, susah, gak pernah ada senangnya. Kalau begini terus, lebih baik aku minta pisah aja dari kamu.
1: Sabar sayang. Hidup sulit bukan hanya kita saja yang mengalami, tapi semua orang lagi kesusahan. Jangan dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta pisah. Kamu gak kasihan sama anak-anak?
0: Tapi aku udah capek kalau harus terus-terusan kayak gini.
2: Hasil penelitian menunjukkan anak yang hidup dalam keluarga broken home memiliki perilaku menyimpang seperti pengguna narkoba, keluar sampai larut malam, bolos sekolah, dan perilaku merugikan lainnya. Kita jaga sikap, tingkah laku agar anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi hebat.

0: harus lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun, game yang mengharuskan top up saldo dan mempertaruhkan uang disebut dalam permainan dapat di-withdraw dan dapat disebut sebagai game online yang mengandung unsur judi. Kita harus mengenali beberapa ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online, mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum terjebak.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.
2: Minamu Alisika bergabung Mi Pro 1 RR di Bandar Lampung.

0: Pendengar, saat ini kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dengan surat Maryam ayat 41 sampai dengan 49 disampaikan atau dibacakan oleh Abdul Minan dan akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha

Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: lala, kenapa nak, kenapa? Sini, sini.
1: Lihat itu, Ma. Ada yang gerak-gerak di atas rumah kita, Ma. Kayak angin, gerak-gerak berputar, takut, Ma.
0: Awas, nak, awas, awas. Ada benda jatuh. Kamu harus segera menghindar. Awas, awas, nak. Sini, sini, sini, sini.
1: Ma,
0: sini,
1: lala
0: sini.
1: Takut, Ma.
0: Tidak usah takut, nak, tidak usah. Kan ada emak di sini. Hah? Kok kayaknya terjadi angin puting beliung? Ayo kita menyelamatkan diri, nak, sini. Sini, nak, ayo, nak, ayo.
1: Ayo, Ma.
0: Ayo,
1: Ma. Ayo. Ma.
2: Angin ribut atau angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar sehingga dasar awan cumulonimbus menyentuh daratan dengan kecepatan mencapai 175 km per jam. Namun, intensitasnya masih di bawah tornado. Angin puting beliung bergerak mengaduk laut di bawahnya dan juga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung, pertama terlihat gumpalan awan gelap, besar dan juga tinggi. Petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan dan terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Jika Anda melihat fenomena seperti itu, segeralah menghindar dari bahaya angin puting beliung. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. Laporkan kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan lain-lain.

0: Teh, kenapa sih? Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia?
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Eh, itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Yeay, dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
3: Alhamdulillah, paket gua aduh atong. Adanya gak ngukukkan pe. Wow, semati pe biak moneh kita. Nah, alhamdulillah akhirnya dacok aja ke iwak konyak.
4: Allah Allah lawi lawi limang puluh api nasusi biak ni handor gue beban hoke emosi si
3: yang medi nyajak mesen tas medi anak nyajak mesen paket anak mesen tas siap siap komselah
4: siap siap api ni kau kerja luar negeri kau api ni kau usir lagi kajong mo
3: ya tapi maaf lain lo med gantan jikan harus kam siap siap apa pendah ini tapi maaf seribu tabi ni wan bencana api atau api nanti nyak nyak nyak kotas karena kan induh ya kam haga ngukuk-ngukuk ke bakang-bakang berharga kam ubat-ubatan atau kawai-kawai lau ku dilemahi haga kukuk-kukuknya ala mija
4: mati balak nih Hana Susi kina sa anakmu dah cok kukuk dalam koper Hana Susi
3: ya lah kenapa pakai nih anak lah ke anakku kan aku babai lah pakain hakta ku medi ketuat api bencana atau api tapi emang sebut tabi nah dia pakai ku ngukuk kan sertifikat tanah pakai obat-obatan pakai ku ngukuk ke kawai ku selau si mahal lu di
4: enduwe wat-wat gao babai lawang.
5: Sebelum terjadinya bencana, kita harus menyiapkan tas siaga bencana. Anda perlu menyiapkan kotak P3K yang isinya obat-obatan, masker untuk menyaring udara kotor atau tercemar, fluid untuk meminta tolong saat darurat, uang cash untuk keperluan darurat atau bekal untuk 3 hari, handphone untuk memberi informasi dan mencari bantuan, makanan tahan lama, asupan pasca bencana, air minum yang disiapkan untuk kebutuhan minimal 3 hari, senter untuk alat bantu penerangan, jangan lupa baterai tambahan, pakaian yang dipakai pasca bencana, radio portable untuk memberikan informasi setelah bencana, dan jangan lupa dokumen dan surat-surat seperti kartu keluarga, ijazah, foto keluarga untuk kepentingan setelah bencana.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

hari. Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jamatapis. Uat sapan halus di lompe pacur. Uat nilai hormat di lompiil pesenggiri. Sai dijunjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Ada cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian.

nunggu kenyit diengok luar oleh budaya lain masa lalu. Tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh? Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Rompat FM, suara budaya.

Hampagudi Perempat FM kada pukul 18:35 menit waktu Indonesia Barat. Nah, manihan ya minam waking ngedengis ko launi debi kani. Pagun juga jamal lagu-lagu daerah Nusantara saya dihadir ko di kesempatan debi

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

Penyakit ginjal pada anak saat ini tengah menghantui dan mewabah di Indonesia. Seperti apa cara menjaga kesehatan fungsi ginjal anak? Yang pertama, rutin berolahraga. Olahraga secara teratur dapat menjaga kesehatan ginjal dengan cara meningkatkan sirkulasi sel-sel kekebalan. Tak perlu berolahraga berat, cukup mengajak si kecil untuk bersepeda bersama, berenang atau sekedar bermain petak umpet di luar rumah. Ketahuilah aktivitas yang ia sukai dan buat semakin ia menyenangkan. Yang kedua, penuhi kebutuhan cairan. Air sangat penting untuk fungsi ginjal. Cairan tersebut membantu membuang limbah dan racun di dalam tubuh melalui urin. 3. Batasi asupan gula. Terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko diabetes dan membebani fungsi ginjal. Maka dari itu, batasi minuman manis seperti soda, jus, dan minuman kemasan lain. Cemilan manis dan saus yang cenderung manis juga sebaiknya diatasi atau dibatasi. 4. Batasi juga asupan garam. Selain gula, asupan garam juga kudu dibatasi, karena kandungan garam yang terlalu tinggi dapat membuat tubuh menahan lebih banyak air. Banyaknya simpanan air ini dapat meningkatkan tekanan darah dan membebani organ-organ tubuh, termasuk pembuluh darah dan ginjal. Tekanan darah tinggi dapat merusak ginjal seiring bertambahnya usia pada anak-anak. 5. Jaga berat badan anak tetap ideal. Penumpukan lemak dan kalori berlebih dapat memicu kenaikan berat badan anak melebihi batas normal. Kondisi ini dapat semakin membahayakan anak seiring bertambahnya usia mereka. 6. Periksakan anak secara rutin. Periksakan si kecil, terlebih jika ia sedang mengidap penyakit tertentu. Dokter akan memeriksa kondisinya secara keseluruhan dan mencari gejala-gejala yang tidak biasa. Jangan tunda untuk menemui dokter jika anak mengalami gejala yang tidak biasa, seperti merasa lelah, sulit tidur, sulit berkonsentrasi, nafsu makan buruk, kesulitan buang air kecil, dan pembengkakan kaki. Segera periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan diagnosis yang tepat.

Mina Muahi Makassar Tuntas, saya Medi Irawan ngecek Mina Muahi dalam Helau Nide Bihani, tetap di Perempat FM. Janji wa Bang Leonardo Hendarmin Pasya ngecek Mina Muahi dalam Helau Nide Bihani sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja saya bertugas, saya Medi Irawan ngecapku selamat debingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM, suara

0: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Apai agonunas, anu ka sikah muneh.
2: Apai haganunas, anu ha sakah muneh.
0: Artinya, jerih payah yang dilakukan baru menampakkan tanda-tanda keberhasilan. Namun, sudah mendapatkan hambatan sebelum hasilnya terwujud.
3: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
4: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
3: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
4: Nah, itu baru jagoan ibu.
0: Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: jam 12.
1: Minamuari Masjid Al-Bakri Lampung kembali menunjukkan peran tidak hanya sebagai pusat ibadah tetapi juga sebagai ruang kolaborasi pemberdayaan masyarakat dan penggerak ekonomi kreatif melalui penyelenggaraan Wedding Fair 2026 bertajuk From Bismillah to Sakinah. Kegiatan berlangsung 12 sampai 14 Juni di Ballroom Masjid Raya Al-Bakri Lampung menghadirkan puluhan pelaku industri pernikahan dalam satu wadah. Selain menjadi ajang promosi jasa dan produk pernikahan, acara ini juga membawa pesan penting kepada masyarakat agar lebih cermat dan memilih vendor dan wedding organizer menyusul maraknya kasus dugaan penipuan WO yang ramai terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa waktu terakhir. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung Agnesia Bulan Marindo mengatakan wedding fair bukan sekedar pameran pernikahan atau pameran pernikahan, melainkan sarana edukasi dan inspirasi bagi calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan berkeluarga yang berkualitas. Informasi yang terakhir, Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI yang berlangsung di Bandar Lampung pada 10 hingga 11 Juni berakhir dengan penetapan Ade Jona Prasetyo sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat HIPMI periode 2026-2029 secara aklamasi. Penetapan menjadi puncak rangkaian agenda munas yang diikuti pengurus HIPMI dari berbagai daerah Indonesia. Selain memiliki pemimpinan baru, forum ini juga menjadi ajang konsolidasi organisasi dan perumusan arah gerak pengusaha muda dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional. Mengusung tema sinergi pengusaha muda membangun kekuatan ekonomi nasional, Munas HIPMI menempatkan penguatan jejaring usaha, penyelarasan program organisasi, serta peningkatan kontribusi pengusaha muda terhadap pembangunan ekonomi sebagai agenda utama. Antajapai Wakca pukul 19.00 Togop Tunggamoloh di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa. Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu. Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, itu pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: Budaya Lampung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dibingi minamogi jumpa kembali ya jamaah pelopor dari Panampung di sempatan dibingi di Sinji. Saat ini bersama si Kam Bang Leon saya ngajari minamogi hingga petang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Baiklah minamogi Kam awali jumpa kami dengan alunan lagu-lagu dari Nusantara. Launi dibingi.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003 berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

Selintah adalah satu peralatan rumah tangga yang berbentuk bundar, selintas mirip dengan piring. Pahak terbuat dari besi, tembaga, aluminium atau kuningan. Pahak memiliki kaki atau tapakan berbentuk bundar silinder dengan ukuran yang cukup besar, yakni diameter kurang lebih 30 cm. Kegunaan alat ini adalah sebagai tempat untuk meletakkan makanan lengkap atau khas masyarakat pesisir. Pahak

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tabi pun. Sahabat budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari ras, suku, bahasa, hingga tradisi. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya. Dan Provinsi Lampung sendiri memiliki ragam tradisi dan juga budaya. Salah satunya adalah tradisi Cangget Agung. Seperti apa tradisi Cangget Agung? Berikut penjelasan dari budayawan kita, Suntan Purnama.
1: Cangget Agung atau Cangot Agung adalah merupakan satu kegiatan pesta yang paling besar masyarakat adat Lampung Padun. Cangget Agung ini dilaksanakan karena orang tersebut hendak menjadi satu tokoh dalam kedudukan adat dalam keluarganya.

0: Agung adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup, baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama kelompok masyarakat. Janggut Agung merupakan sebuah upacara Lampung Pepadun yang dianggap sakral atau disakralkan. Dapat juga diartikan sebagai upacara agung. Dalam penyelenggaraan, tari agung atau tari kemuliaan. Sebagai dimaksud, sebuah penyelenggaraan panggung tari yang memiliki syarat-syarat yang menggambarkan keagungan suku. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Janggut Agung ini adalah sebuah keniscayaan yang harus terselenggara secara pas, kelebihan dan kekurangan baik kualitas maupun juga kuantitas. Untuk menyuguhkan tradisi agung ini, tentu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan.
1: Apa saja yang dipersiapkan di dalam pelaksanaan Janggut Agung itu? Di antaranya karena Janggut Agung atau Janggut Agung merupakan kegiatan pesta adat yang paling besar dalam masyarakat Lampung Pepadun, maka yang dipersiapkan adalah selain sarana dan prasarana kegiatan tersebut, misalnya ada yang namanya kereta kencana yang dinamakan Rato, ada juga yang dinamakan Buhung Garuda yang merupakan sebuah tandu yang ada burung garudanya. Kemudian di samping itu tentu gadis-gadis yang berdandan memakai pakaian adat. Kemudian tokoh-tokoh adat baik yang ada di dalam kampung itu sendiri maupun tokoh-tokoh adat dari luar kampung, dari marga-marga lain. Kemudian ada juga yang namanya singgasana yang atau dalam bahasa Lampungnya panca haji. Lalu pelaku-pelaku kegiatan yang dinamakan pengelaku atau baya bahasa daerah Waikanan dan Marga Sungkai. Kemudian ya keluarga besar. Itu yang terpenting disiapkan di dalam pelaksanaan agung. Selain ya tentu tempat pelaksanaan acaranya yang dinamakan sesat atau sesat agung.
0: Janggut Agung adalah acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakan Mepadun. Secara sempit, Janggut diartikan sebagai tari yang dilakukan oleh wanita. Namun secara luas, Janggut adalah begawi cakak pepadun itu sendiri. Janggut merupakan bentuk pertunjukan tari adat yang menjadi sarana bertemunya Muli Mahanai atau Bujang Gadis di Sesat. Janggut dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa Janggut juga merupakan malam Bujang Gadis di Sesat. Sebelum calon mempelai pria dan wanita melepas masa lajangnya. Untuk itu, tentu banyak hal-hal yang harus ditampilkan di saat acara tersebut.
1: Yang ditampilkan dalam pelaksanaan Janggut Agung itu adalah diawali dengan pemberitahuan kepada gadis-gadis putri-putrinya tokoh adat, ya penyimbang adat atau tetua adat. Kemudian setelah itu gadis-gadis yang sudah berdandan dengan pakaian adat Lampung itu dibawa ke tempat pelaksanaan acara Janggut atau sesat. Lalu juga gadis yang akan melaksanakan acara tersebut khususnya dari tuan rumah, kemudian pada malam harinya ditampilkan juga kesenian-kesenian budaya Lampung, pembacaan sastra lisan, lalu di situ ada satu persembahan tarian, kemudian juga ada di situ pelaksanaan prosesi tentang apa namanya acara-acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang ditunjuk, yang dipercaya oleh masyarakat yang sudah terbiasa.
0: Menurut masyarakat Lampung, cangget adalah identitas atau jati diri. Cangget dan perkawinan adalah wujud dari penegasan akan identitas kultural orang Lampung, sekaligus merupakan simbolisasi proses pelestarian, penguatan, dan penegasan kembali identitas tersebut. Dipentaskannya cangget merupakan proses simbolisasi dari kembalinya nilai kelampungan sebagai sebuah kebutuhan. Cangget agung ini melibatkan banyak masyarakat. Dan siapa saja mereka dan kapan waktu pelaksanaannya? Berikut penjelasan dari Suntan Purnama.
1: Siapa saja yang terlibat dalam prosesi cangget agung? Di antaranya adalah para pelaku pelaksana acara tersebut yang dinamakan pengelaku. Kalau di daerah Sungkai dan Waikanan itu adalah Baya. Pengelaku tuha, yaitu pelaksanaan panitia yang terdiri dari tua-tua. Pengelaku mekanai, yaitu panitia yang mengatur prosesi acara itu, bujang. Ada lagi pengelaku muli. Kemudian selain itu tokoh-tokoh adat hadir, kemudian seluruh gadis-gadis yang ada di dalam kampung tersebut atau juga dari kampung lain. Juga yang paling utama dan khusus yaitu putra atau putri dari yang punya hajat atau katakanlah tuan rumah. Berikutnya, kapan acara cangget agung itu ditampilkan? Ya, tentang waktunya adalah saat pelaksanaan ketika putra atau putri si tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Nah, saat itulah pelaksanaan cangget agung itu dilaksanakan. Jadi tidak ditentukan oleh waktu kapan atau bulan berapa, tapi ditentukan kapan saat putra atau putri sang tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan.
0: Sahabat budaya, pada hakikatnya keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan merekah di masyarakat sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan juga fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia itu sendiri, termasuk tradisi cangget agung masyarakat Lampung. Saya Susi Ratu Belia,

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Rompat FM, suara budaya.

Ya minamogi bersama perempat RRI Banalpung kesempatan demikian di Sinji. Ya, kami sampaikan informasi ya, karena sekarang lagi hot-hotnya, lagi panas-panasnya ya tentang Piala Dunia. Ya, kami membahas tentang Piala Dunia 2026 resmi dimulai di kota Meksiko melalui upacara pembukaan meriah yang digelar di Stadion Azteca. Acara tersebut menampilkan perpaduan musik, tarian, dan budaya yang mencerminkan keragaman serta warisan budaya Meksiko. Melansir dari BBC News, Jumat 12 Juni 2026, ribuan penggemar memadati stadion untuk menyaksikan momen bersejarah tersebut. Turnamen ini menjadi Piala Dunia pertama yang digelar di Meksiko dalam 40 tahun terakhir. Salah satu sorotan utama dalam pembukaan adalah penampilan

bersama Amerika Serikat dan Kanada. FIFA melibatkan banyak artis internasional dalam rangkaian acara pembukaan, termasuk sejumlah musisi yang berpartisipasi dalam album resmi Piala Dunia 2026.

0: kinying na ga api mo ne api api lasinya gamulan ji
1: na anaya kebenohan pugino maksudku nya aga nebeng pejaman iku sing kami pasang.

0: Rebok, tolong ya.
1: Agak api lah ni kubi pasak. Inggal kan ni pasak, mak mekeh kau dah hutang mama kebayar.
0: Ya Allah, aduh tak lagi weh, tak aku nyendek-nyendek nasab. Ya benar aku bayar hutangnya maniku selah. Karena nak janji dekat-dekat bulan hadap, ini kan makung kok kukuk lem bulan hadap lah, Met.
1: Ya kadu dapok gawok, tapi dipa helm mo.
0: Nanya kan mang ada helm, lenyak nanya benja maniku. Perasa aku niku kau ada helm.
1: Oh, mak ngedok sih, mak ngedok helmnya.
0: Ya Allah, haduh tak lagi, Met. Maaf, api-api lah kepak mendoa helm lah. Kita kuat terabas-terabas gawam, api-api.
1: Ya, nyana mo kang layan nenek moyang. Kamak di keni, terabas-terabas ah.
0: Alah, siapa sih, mak ngeni nih? Kita kuat lah keteliuk layan umum ni masyarakat. Siapa mau nih, mak ngeni nih? Haduh tak lagi terabas kaya wadah mendoa helm juga.
1: Allah lawi sini, kok mak ngeliat polisi kini pi kang layan ah.
0: Haduh tak lagi, masa kita kuat mak dacok ngakal kok polisi. Haduh tak lagi, pokoknya nyak nebek, takkan cepat ke helm-helm.
1: Mak baninya sih, kacanya ngeni duit cuma niku jaki niku nebeknya memakai helm. Mak baninya?
0: Allah, siudah niku jisa kado alasan munihan daripada helm. Nah, sekarang niku nak siut, tetap nak siut, niku nak siut.
2: Kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia atau SNI.
3: Siap-siap berarti, lampu kuningnya.
4: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
3: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
4: Astaga, untung le, saya tidak tancap gas tadi.
3: Hai, itu toh.
5: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
3: Hei, soal lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
5: Mari

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Sobat FM, suara budaya Lampung.
1: Wakca jam 20.

Mina Mogi, berdasarkan rilis yang diterima RRI dari UIN Radin Intan Lampung, Universitas Islam Negeri Radin Intan Lampung melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LP2M resmi menetapkan 8 mahasiswa terbaik sebagai delegasi kampus untuk mengikuti kuliah kerja nyata Nusantara tahun 2026. Penetapan tersebut dilakukan setelah para peserta mengikuti rangkaian seleksi yang meliputi pendaftaran, seleksi, administrasi, dan wawancara yang diselenggarakan LP2M UIN Radin Intan Lampung. Hasil seleksi administrasi diumumkan pada 26 Mei 2026. Sebanyak 46 mahasiswa dinyatakan lolos dan mengikuti tahap wawancara yang dilaksanakan pada 2 Juni 2026 di gedung LP2M. Profesor Iberti menjelaskan KKN Nusantara 2026 merupakan program nasional yang diselenggarakan oleh UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan akan berlangsung pada 15 Juli hingga 23 Agustus 2026 di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Informasi selanjutnya. PT Kereta Api Indonesia, Divisi Regional 4 Tanjung Karang, terus memperkuat upaya pengamanan aset negara yang berada di bawah pengelolaannya. Hingga Juni 2026, KAI Divisi Regional 4 Tanjung Karang berhasil mengamankan dan mengembalikan 29 bidang aset dengan total luas mencapai 11.698 meter persegi yang tersebar di berbagai wilayah operasional. Keberhasilan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga aset negara agar dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya, sekaligus mendukung keselamatan dan kelancaran operasional perkereta apian serta pengembangan layanan transportasi kereta api di masa mendatang. Demikian sikam Leonardo Hendempasya, mohon petunjuk di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Wei Uti, ini danau tega gak ya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih?
1: Iyo alo, nggak nak kuat nih tahu DP sejarah ini danau.
0: Aduh Uti, nggak so tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
1: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
0: Ah, gagah ini. Ada bawa kukis ngana atau snack?
1: Doh, santai. Coba dengar dulu kuak, baginya DP cerita.
2: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: Coba ngeliat di belahan bumi sebelah sana. Kayak sekali Abah. Kayaknya orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampak dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon gagah sekali, Li.
1: Wow, citar membahana badai. Ternyata tuan tidak sia-sia kamari, toh.
0: Yusuf, kita like ini pohon.
3: Lele, kita polian apa duluan ini pohon, wah?
0: Abang Ana bilang, siapa yang bapangnya duluan? Kita toh, berarti ini pohon kita punya.
1: Weh, coba ngeliat ini pohon, beautiful eh, sama dengan kita sayang.
3: Kita lo beautiful.
4: Oh no.
1: Iya nggak cantik, tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Pati dan Ulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan, Pate Dahulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Pate Dahulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, Ibu Ibu Ngale. Yang di samping sana, Ibu Ibindela. Yang di sisi sana, Ibu Idalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia, tempat kalian di kayangan.
0: Kasihan Jo, turun ada tadi di sini Om. Si Om kan baru datang, berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
0: Mbak biasa Jo, jangan mbak urat.
1: Takut, jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si pantang lidah.

0: Uselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, ne?
1: Hemuto, tabanjo.
0: Hus, asalimu huabu yoti.

Kembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada. Hemuto langsung menemui Patayama, yang tak lain adalah bapaknya sendiri, untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: Mowali, Batango Ayu, wa wilayah Boito Papa, ulatia Papa.
1: Sabaripo, jamu alu kuasamu tutua uito uti.
0: Bolo po bisa lalo Papa, wau bolo po langgalanggalo, asal ija po dedeto.
1: Oi Hemuto, wala ulo patato, po otoheta eluto, dahai mapohumato.
0: Dilata mapohumato, wanu eluto mototoheto. Dia mau longi mato, to dia dianggato.
2: Papa, papa, sudah lo, di sini bukan tempat penyelesaian masalah keluarga. Openo mau putih tulalo, asal dia mau putih baya.
3: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo, mau ditolong dauti. Kita ini keluarga terhormat. Mola hulua mola, itu dia berkeluarga.
2: Hemoto, kelihatannya kau selalu memegang terhadap ayahmu.
0: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
2: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
0: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
2: Hemoto, tunggu. Dengarkan penjelasan ayahmu.
0: Ah.
4: Kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buadaa. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Kelai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
0: Asal lima tahu mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
1: Hemuto, aku belum selesai bicara.
2: Hemuto, dengarkan penjelasan ayahmu, nak.

0: firasat Patida Pulawas sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, kelak akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.

0: Tempo, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau, kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
1: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasehati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
2: Hemuto, po'opiyohu hama, moma'ana momitua, wonubo'ama motadia, bopohulia to'ayua,
3: ulupati pohumbade, tombulawa wawandade, wanu

0: kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulun Dalan, Hemuto, aku tidak keberatan. Namun ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dari sumpahmu itu, Hemuto.
1: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
2: Kalau begitu, silakan kau buktikan.
1: Baik.

0: De Tiladero, de Dayangalo, de Ulandealo, de Lalealo, Baba.
1: Hemuto, aku Patena Hulawa dari Kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri Kayangan.
2: Wow, wow.
3: This is so sweet.
4: Sekau nih.

0: berikan bunga-bunga putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik bantu ya.
3: Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, hei Muto.
0: Ah, Patena Hulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, hei Muto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Eh, bukan saya. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hei Muto, Japo data cerita. Sekarang terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.

0: menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu. Hemoto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, bulalo, bulalo, bulalo, lo bulondalo, lolong gabu, lo mombango, bulalo, lo limutu, lo mombango.

kala pencuruh dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Pateda Hulawa tertekun dan gelisah.

0: danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patera Hulawa, Raja dari Kayangan, itulah mata air simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patera Hulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan. Silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun,

0: Mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpahmu tuh.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku ayah. Dan sesuai perintah Pate Dahulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Begitu alo DP cerita.
1: Iya. Dia sama Ngoro.
0: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatuh tidur.
1: Ah, dah. Kasih tinggal Jo dia di sini. Nganatin di tidur Jo. Kita sama pulang ini.
0: Bye bye.
2: Alah. Mana nih Uti? Uti. Uti. Di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal sama kita?
1: Astaga.
2: Kong, bagaimana kita mau turun dari ini benteng, eh?

Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei mempersembahkan drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, naskah karya Estu Irena.

0: Ayah.
1: Ya Ramli.
0: Tahun ini ayah, ayah akan berangkat ke Mekah untuk tunaikan haji. Tapi itulah, patutnya ayah kena pergi dengan mama kan. Tapi mama dah pergi tinggalkan kita semua. Jadi Ramli akan gantikan tempat mama untuk teman ayah tunaikan haji tahun ini.
1: Jadi kamu akan teman ayah ke tanah

0: seharusnya ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Ibu, ibu harus mengikhlaskan kepergian bapak. Semua itu sudah takdir dari Allah. Ibu jangan khawatir ya. Yuni akan menemani ibu berangkat ke Baitullah. Ibu jangan sedih ya, Bu.
0: Iya, Yuni. Ibu berusaha untuk kuat menjalaninya tanpa bapak, Bunda.
1: Harus. Ibu harus kuat. Kita harus doakan bapak untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Nanti ketika kita menunaikan ibadah haji, bapak, kita badalkan haji juga, Bu.
0: Iya, Nak.

0: sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni. Ya Allah.
1: Ya Rabbi, akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni Rabbi. Dapat ayah lihat Kaabah depan mata ni Rabbi. Selalu kita dapat lihat depan kaca TV, tapi ni Rabbi depan mata kita Kaabah yang indah dan megah ni Rabbi.
0: Ya. Alhamdulillah, rombongan kita pun dah sampai ya. Jom kita tawaf
1: ya. Ya, mari kita sama-sama Rabbi.
0: Jom.

0: sekali. Kita lagi sakit, Ibu. Ibu kecapean kali ya. Kita duduk di tepi sana ya, Bu ya. Ayo Bu, kita ke sana, Bu.
1: Kenapa nih? Ibunya kenapa nih?
0: Ini Bang, ibu saya tiba-tiba kepalanya pusing.
1: Ini tak apa, tenang dulu ya. Biar Abang bawa dukung ibu pergi ke tepi lah. Ibu, jom saya bantulah. Saya bawa ke tepi ya, boleh?
2: Nak boleh.
1: Perlahan-lahan.
0: Terima kasih Abang ya.
1: Sama-sama, tak apa, tenang dulu. Untuk sementara ni, ibu dengan adik, ibu duduk dululah . Saya nak selesaikan sa'i saya dulu. Nanti dah selesai semua, Saya hantar adik ni dengan ibu balik ke hotel sebenarnya. Tapi tenang, duduk di sini dulu.
2: Terima kasih ya nak ya.
0: Terima kasih Abang, berkat bantuan Abang.
1: Sama-sama. Tapi sebelum tu ni, boleh tak Abang tahu nama adik ni siapa ni?
0: Saya Yuni Bang. Saya dari Indonesia.
1: Okey.
0: Saya menemani ibu untuk berhaji menggantikan bapa yang sudah meninggal dunia.
1: Oh, samalah nasib kita ni . Tapi sebelum tu, Abang Ramli. Panggil dia Ramli, Abang Ramli lah. Abang dari Malaysia. Abang pun datang ke Mekah ni nak tunaikan haji dengan ayah Abang. Patutnya Abang, yalah ayah Abang ikut dengan Mama. Tapi Mama dah meninggal, jadi Abang lah yang teman kan.
0: Begitu.
1: Kalau macam tu tak apa, Abang lanjut dulu, Abang sambung sa'i dulu. Nanti lepas selesai semua, Abang datang sini balik, jumpa dengan Dek Yuni ya tadi. Yuni dengan ibu untuk bawa balik ke hotel.
0: Sekali lagi, terima kasih ya Abang atas bantuannya.
1: Tak apa, sama-sama Dek. Abang jalan dulu . Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Ya Allah, Ramli.
1: Ya Allah, tak sangka betul ya. Dekat Tanah Suci ni, dekat Mekah ni juga kita dapat jumpa ni. Ya, ni kenalkan. Ni kawan Ramli. Akam nama dia. Dia ni orang Brunei.
2: Assalamualaikum pakcik.
3: Waalaikumsalam. Senang dapat bertemu dengan kawannya Ramli ni. Ni namanya siapa ya?
1: Akam. Namanya Akam. Masa dekat kolej tu, teman sekuliah, kawan satu kelas.
3: Ya, ya, ya. Senang dapat jumpa dengan anak Akam ni.
0: Alhamdulillah. Dia aku pun senang juga jumpa sama kita. Dan Ramli ni sini pakcik. Ramli, ni kenalkan, ni biniku. Namanya Salmi.
1: Assalamualaikum Kak Salmi.
4: Waalaikumsalam Bang Ramli. Alhamdulillah dapat jumpa abang sama pakcik di sini.
0: Batas tadi dia jumpa tu ah. Dewa. Berapa orang sudah anakmu Ramli?
1: Kau ni Kam, gurau pula. Jangan katakan anak. Kam, aku ni kahwin pun belum. Isteri pun tak ada lagi.
0: Bandar kejun ni. Tak apalah Ramli, aku doakan mudah-mudahan kau akan jumpa jodoh.
3: InsyaAllah.
4: Mudah-mudahan abang akan sempat jodoh. Dan kami doakan abang dapat jodoh di Mekah ni.
0: Ya, benar tu.
1: InsyaAllah.
0: Amin.
1: Terima kasihlah. Sama-sama doakan

0: Kenapa, Bu? Kenapa akhir-akhir ini badan Ibu sering lemas, Nak? Kepala Ibu juga sering pusing.
1: Ibu harus makan yang banyak, Bu. Akhir-akhir ini Ibu makannya sedikit banget. Makanya badan Ibu jadi lemas.
0: Apa iya, Yayun? Ibu kali ini kayaknya gak bisa ikut kamu tawaf. Ibu gak kuat, Nak. Badan Ibu lemas semua.
1: Gak apa-apa kok, Bu. Ibu istirahat aja ya. Yang penting kan Ibu udah melaksanakan semua syarat yang wajib. Ibu sudah haji. Kalau ini hanya tawaf sunnah, Bu. Yuni akan doakan Ibu di tempat-tempat yang mustajab supaya Ibu sehat, ya?
0: Iya, Nak. Doakan Ibu, ya.

0: Eh, Dek Yuni.
1: Eh, Bang Ramli. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Yuni sorang-sorang je. Mana ibu? Ibu tak ikut?
1: Ibu masih kurang sehat, Bang. Badannya lemas katanya.
0: Oh, tak apalah kalau macam tu kan. Bagilah ibu rehat dulu. Dan kita pun dah selesai tunaikan haji semua. Mm-mm. Yang ni kita nak tambah ni tawaf sunnah kan. Bolehlah kita buat. Kebetulan ayah abang pun hari ni rehat. Katanya penat kan. Dah wukuf, dah lempar jamrah hari tu. Penat dia nak rehat ke hotel.
1: Iya ya bang. Mungkin karena orang tua kita sudah usia lanjut. Mm-mm. Jadi fisiknya agak lemah.
0: Itulah. Kalau macam tu, jom kita tawaf dulu. Abang teman Yuni, jom sama-sama.
1: Ayo bang. Tapi bang, karena kita bukan muhrim, jadi kita harus berjauhan.
0: Maaf. Yuni belum ada suami? Belum kahwin?
1: Belum bang. Belum ketemu jodohnya.
0: Samalah. InsyaAllah kita doakan ada jodohnya tu nanti kan. Abang pun sendiri juga belum kahwin lagi, belum jodoh lagi. Jadi sama-samalah kita ni masih sendiri orang kata kan.
1: Iya bang.

0: turunnya daripada bar. Dia nampak adik Yuni tadi, macam aku dah jatuh hati pula pada dia. Dia ke jodoh aku?
1: Kenapa jantungku berdebar-debar ya melihat Bang Ramli? Ada apa ini? Kok ada yang berbeda saat menatap wajah Bang Ramli?
0: Dek Yuni?
1: Iya, Bang Ramli.
0: Sudi tak?
1: Sudi apa, Bang?
0: Sudi tak Yuni untuk jadi isteri abang?
1: Hah? Gimana, Bang? Maaf, Yuni enggak paham.
0: Betul, Yuni. Abang nak melamar Yuni untuk jadi isteri abang.
1: Apa? Abang ingin melamar Yuni? Abang yakin memilih Yuni jadi isteri abang?
0: Ya, Yuni. InsyaAllah abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang. Dan kalau itulah yang diberikan, Yuni adalah jodoh. Abang percaya benda tu, Yuni?
1: Masya Allah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama, Bang.
0: Jadi Yuni bersedia nak jadi isteri abang?
1: Ya, Bang. Yuni bersedia menjadi isteri abang.
0: Ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah. Kau pertemukan aku dengan jodohku di tempat suci-Mu ini, ya Allah. Di depan Kaabah ini. Alhamdulillah.

0: Kalau begitu, Ramli, akad nikah sajalah dekat kota Mekah ni, di hadapan Kaabah ni, Ramli.
1: Tapi ya, siapa pula jadi wali si Yuni tu nanti?
0: Tak mengapa, pakai wali hakim je. Kita akad nikah dulu, itu yang paling penting. Nanti bila sampai balik ke Malaysia, kita daftar pernikahan kamu ni nanti. Bukannya apa, nikah di Mekah ni kamu halal dengan Yuni. Jadi senanglah kamu nanti. Ni kawan kamu dari Brunei tu, itu pun boleh jadi saksi kamu nanti.
1: Si Akam ya?
0: Ya, ya
1: juga nanti. Ramli cuba telefon Akam, nak minta dia tolong jadi saksi pernikahan depan Baitullah nanti.
0: Alhamdulillah Ramli.

0: kan ba?
1: Jalan bini mani, orang mana kan ramli? Orang Malaysia kah? Atau orang Brunei macam aku?
2: Semua salah jawapan kau tu kan?
1: Eh, salah. Ha. Jadinya, orang mana?
2: Okay, aku bagi tahu kau kau. Orang Indonesia.
1: Hah? Orang Indonesia?
2: Ya.
1: Alhamdulillah. Dapat. Ha, Ramli? Masih negara serumpun tu. Alhamdulillah. Kau ditemukan jodoh oleh Allah depan Kaabah. Semoga kamu sudah menikah nanti jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
2: Amin. Amin.
1: Amin.

0: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Sepertinya akad nikah sudah bisa kita laksanakan. Calon pengantin pria Nak Ramli dari Malaysia dan calon pengantin wanita Nak Yuni dari Indonesia serta saksi Nak Ahkam dari Brunei sudah hadir semuanya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa, menikah di depan Ka'bah yang dihadiri oleh tiga negara serumpun. Bagaimana Nak Ramli, sudah siap?
1: InsyaAllah, saya siap, Pak Ustaz.
0: Baik, kita mulai ya. Wahai Ramli bin Abdullah.
1: Saya
0: nikahkan Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
0: Bagaimana sah? Selamat kepada Ramli dan Yuni sudah menjadi sepasang suami istri. Semoga sakinah, mawadah, warohmah. Amin.
2: Tahniah Ramli, tahniah.
3: Terima kasih. Alhamdulillah, akad nikah berjalan lancar. Ibu, terima kasih ibu sudah merestui pernikahan Yuni dan Bang Ramli. Iya nak, ibu bahagia sudah dapat melaksanakan pernikahanmu bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha ini nak.

0: ini.
1: Iya, Bu. Ibu,
0: rasanya Ibu udah gak kuat lagi, Nak. Untuk pulang ke tanah air.
1: Ibu jangan berkata seperti itu. Ibu harus pulang bersama Yuni ke Indonesia, Bu.
0: Yuni, sekarang sudah tenang, Nak. Kamu sudah menikah dengan laki-laki yang sangat baik, bijaksana dan penyayang. Ibu sangat bahagia, Nak. Ramli.
2: Iya, Bu.
0: Ibu sudah gak kuat lagi, Ramli.
2: Iya, Bu.
0: Ibu titipkan Yuni kepadamu, ya, Nak. Ibu percayakan anak ibu satu-satunya ini kepadamu, Ramli.
2: Insya Allah, Bu. Sebagai seorang suami, saya akan tunaikan kewajiban saya untuk menjaga dan menyayangi

Ah, irmão, vamos!

0: Ibu dah tak ada ini. Ibu dah meninggal. Alhamdulillah dalam keadaan khusnul khotimah. Ibu dah selesaikan ibadah hajinya ini.
1: Apa? Ibu gak bisa lagi ikut kita pulang, Pak. Ibu akan dimakamkan di sini. Yuni gak bisa ketemu ibu lagi, Pak.
0: Sabar, sayang. Sabar. Ibu memang kita akan kebumikan di sini. Yuni kena ikhlaskan pemergian ibu ini. Sabar. Istifa. Sekarang abang akan selalu ada di samping Yuni, ya. Ingat tu. Alhamdulillah, ibu dah saksikan ikatan suci kita berdua ni.
1: Ya, Bang. Yuni percaya ketulusan cinta abang pada Yuni.
0: InsyaAllah, doakan sama-sama. Semoga ibu ditempatkan di syurga Firdaus yang indah.

Tiga Serumpun yang dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, dan telah diperankan oleh Nazri Fahmi sebagai Ayah, QM sebagai Ramli, Aisyah Jali Idris sebagai Yuni, Ibu Yoyo diperankan oleh Dewi Agustina, Ahkam diperankan oleh Neldi, Salmi diperankan oleh Dayangku Rahma, dan Sahru sebagai Ustaz. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya? Hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya. Saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini, saya lihat. Anak kidah. Kamu main judi online ya? Halah, sudah stres bener kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan sama istri kamu. Awas kamu, Medi. Tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itulah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya gak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Susi, Kak Susi. Dah, Kak Susi. Jangan, Kak Susi.
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: na. Pati pa lamon kidah yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone singapok kon yuyuh jadi lamban di jajo yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyu ko jo. Cak mang tano lamon yuyuh, lamon bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tang tangga sebelah no sedo ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uli ku tengis nyak tian nambi jegam jegum. Kau ngajak tetangga no no kidah.
1: Kacau gawah ni kuna ngicepannya ni kuyo injuk ni ni kuna ngicepannya tetangga sebelah mak pernah nyangga opo tetangga zaman ni ku
2: yelah kasa-kasa ni ku kayamu ne ajo kan yuyu mu yuyu batang ni kandu siapa sejak nuwak batang ni kandu di ijamak ngedok mabaka jamak ni ku aji di jan nambi juyu kena nambi kecah mengado yuyu mawan pokok ni mandok si baki ni sengepok ku yuyu jika mak ni ku
1: tetangga mak wah sekali weh ya Allah kepak ini ku mak demor ku kalian kandunya sah.
2: Nah mone, cak bang luangan. Haga ngitok ke nuyuh duai balak. Kadu pak ni ku ngetok yuyuh mu di juyuh lamban ku. Haga ditok ke mone duai balak. Api-api, bantau ki banjak sapa sekena. Mawan ki jaman jajawo sekena banjak. Kemana kamu kaya sekedik nyisa. Medek ni ku kaya ngetok yuyuh duai balak.
1: Gak usah ceriwit bangguk mu. Ki banjak ni ku si tahanyu. Nyinya mengedok tetangga ni ku lagi. Paham ni ku?
2: Acak bang tembah luangan. Kida kadu tak lagi ni ku nuwak-nuwak no. Ijapai ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mu jak juyuh jo. Kon dan saya pesan ku yo lahat ku lawan iko dan sekali-kali ku yuyu menjadi itok ke duai balak maklau kena kambanja kena hamdos kena
1: pusing ku tetangga ku jangan tu kita penuh ku tok ku di jangan yuyu nyanyi ku puas hati
2: ku jom ni aku tak lagi yuyu menjadi ku pulukan lagi no itok lagi no dapik ku dija nyamakang lihat

0: Aku cabuk kopai kikim ne susi ni weh. Papi-apilah nyama cawa. Angka kikim gak oh muka lah. Di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
1: Api kau ini medi ni. Nah, kadu tapuk mone yang aku kikimku. Ngemaling dah medi no yo. Cawa mawar segala ni mawar. Payu kida, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya katong cawa, tentu kan aku kene. Kidang kimawan, katinya no ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebun yang do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja, aduh, ku pelok pay. Ku pelok. Aduh, mandi liak mau tak disusi.
1: Jo kaduh huwakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak katong-katong, yus kedak cawa, ngilu. Ki kano cakarnya akan ngedialah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jajah mak pandai ya kia sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
1: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo.

0: Budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya, minum lagi pendengar Rompat RRI di Bandung. Baru saja kita dengarkan bersama Sandiwara Radio. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 21 lebih 3 menit ya. Kita dengarkan lagu-lagu Minang di

0: terbuka ya. Di layanan telepon di nomor 0721255112. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
0: Ya, halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam, dengan siapa ini?
1: Mas Abdullah.
0: Mas Abdullah di mana?
1: Baradatu Waikanan.
0: Oh, Baradatu Waikanan. Iya, ini stasiun produksi Waikanan relaynya ke Perempat ya sekarang?
1: Ya enggak lah.
0: Enggak ya.
1: Enggak lah, dia orang mah. Atau itulah aku kecewanya sama dia orang. Seharusnya dia orang tuh karena SP itu kan masih namanya SP itu kan belum berdiri sendiri. Harusnya mereka tuh ke Perempat, jangan kalau ke Pro 2 ya enggak ketemu lah mah.
0: Iya, memang jadwalnya sesuai seperti itu.
1: Tapi
0: jadi memang tetap... kalau sore memang di Perempat, kalau malam dia ke Pro 2. Itu begitu.
1: Cuman itu loh, Mas. Masa para petani seru jedak jeduk.
0: Ya deh. Nah, ini lagunya apa nih kira-kira nih? Iya, lagunya. Hah? Lagunya apa ini kira-kira ini?
1: Ini yang bahasa Sunda.
0: Minang.
1: Oh, Padang.
0: Iya, Padang.
1: Oke, kalau aku mau kalau itu Padang, aku mau minta diputerin dari Melati ya.
0: Melati.
1: Nama penyanyinya Melati.
0: Iya, judulnya?
1: Udah Pulanglah Dulu.
0: Udah Pulang.
1: Udah Pulanglah Dulu.
0: Pulanglah Udah mungkin ya.
1: Ya paling begitulah, tapi kalau bisa yang itu yang versi Melati yang aslinya ya.
0: Ya Jusri Melati kan.
1: Kalau nggak ada Mas Melati, kalau nggak ada Melati ya Om Leon nggak apa-apa suruh nyanyi.
0: Iya, ini lagunya lagu baru ya, empatan yang lalu ya. Oke ya. Ya nanti Bang Deputer ya, silakan lanjut.
1: Salam super meja sebesarnya pesahkan aja, selamat menikmati indahnya Piala Dunia 2022.
0: Sekarang lagi musim ya Piala Dunia.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Abdullah ya dari Waikanan sudah bergabung bersama Perempat RRI Bandar Lampung ya. Nanti lagunya ditunggu dari Jusri Melati, Pulanglah. Dah ya. Ya, baiklah kita dengarkan dulu lagu dan mixnya Jusri Melati.

0: Hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Hah?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
0: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Kabupaten Lampung Selatan ini harus berjalan kaki sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
4: Alhamdulillah, doi Allah. Kejidah kejar mahajin ibadah, seolah nulung. Uai berlimpah di lamban koji. Pakai ku tetangga sebelah kona. Allah dan ke uai kekeng. Kantungnya juga kekeng. Amit gak sah.
5: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Nada suara.
5: Medi.
4: Waalaikumsalam. Api si empai donya ngeminta kau nikulasi.
5: Nyak kilo tulung mat met.
4: Api weh nginjam duit kono niko.
5: Wilahin met, nyak ada kilo tulung, kilo uai.
4: Allah, sampai ku cawa ku jenuh bebayinnya salah. Agak kilo uai pakai api lah sih.
5: Ya pakai kebutuhan lah sekarang nyak agak mepo. Uai somok sekam kering mat.
4: Kita biasanya ke holon ke ngilu sih. Aka sa ember ku ember bang niko ngusum derum. Niko mak liam kono sih, kiko kanya sih.
5: Iya uli ku liat stok uai mau limpah. Mulanya aku ngusum derum. Kan derum kan aku kam siluni sih met. Ya paling juga kita api ku pakai galon halawat puluh galon gisa.
4: Nyak juga kan wa anak kajong si butuh uai. Yang kalian nak niku gaul, tapi mapi-api lah. Niku sa ingal kani ngilu-ngilu uai terus.
5: Wah, jadi dikeni mawat sih.
4: Ya ikhlas sih, kidang ya dah esok-esok gak kau kerjanya sa.
5: Yu mawat kalau hak jemoh labung gedok men, somoh kula tetap. Mau nyak ngilu lagi zaman niku inji gawe oleh somoh kau kering gentar sa kemakau.
4: Ya kimekik lah ke kemakau kerja segali somoh redam nunggu labung.
5: Oh, nah, iya, nyak semula mak galili mak halu, mak kong dah duit ni, met. Kemak kuat duit kau injak
4: aku dah lagi. Aku gawe uai nawi. Ya kalau aku mak cahak ni mak uai kau. Aku.
5: Terima kasih, met yo.
2: Apapun kesulitan dalam hidup bertetangga, kita harus tetap saling berbagi.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya? Hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya. Saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini. Saya lihat. Anak kidah. Kamu main judi online ya? Halah, sudah stres benar kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan sama istri kamu. Awas kamu, Medi. Tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangok kamu itu lah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya gak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Kak Susi, jangan, Kak Susi.
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: Adyo da kaway si kuhaga ko niya sa'yo. Kaway ni kelap-kelip ko gukadji. Kaya manawad abek-abek ni majuntay. Cocok niyan pake niya bantu ka na dalam bani Pak Lura. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Kidang buruk amalama api-api lah. Sepertinya maki kaway keren, kaway heboh. Indilah liat jama tian-tian di pekon na bawanya kaway ku mahal. Kaway ku keren. Takkan penyama berduit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pula. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, babantu kau niku.
0: Iyo, babantu mak bangi we jama tetangga masa kau mak babantu.
1: Ya Allah, kawai mu ne kelap-kelip padu gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah. Bejuntai-bejuntai kaji Allah. Iyo lah. Nanya tancep.
0: Lau ya.
1: Lau Susi. Beli ni apa niku sih?
0: Beli demol lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar-pasar biasa wali the mall.
1: Hargalan yang beli kau kajoko.
0: Alamak mampu mahawat kutisa injus mahal mahal gani. Harga pandai juga pirah gani sa. Bujuta jutaan pokok ne. Mahal.
1: Di
0: mana jadu kucancang kon? Jadu kucancang kon jasa kabel terbang kena tanu ribah.

0: now. Panas badannya. Boleh ngeliatnya pakai kawai hilau. Kabar lagi hitung ya yang beli ke Enggom nih. Ya, walaupun nyak juga sebelok dengan hutang. Sebenarnya juga mau ngedok duit. Tapi bodoh amat. Sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
2: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
3: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
4: Pakai aja.
3: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
4: Oh, gitu.
1: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu ya asik.
5: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
6: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
7: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
6: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
7: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
6: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
5: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Bik Pun. Sahabat budaya, tahun 1905 menjadi tahun yang penting bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda karena melahirkan satu program yang mencoba menuntaskan masalah kepadatan penduduk yang menghantui Pulau Jawa sejak dulu. Pada abad ke-19, Pulau Jawa sudah dikenal sebagai salah satu pulau terpadat di Nusantara. Untuk mengakhiri permasalahan tersebut, pemerintah kolonial berinisiatif untuk melakukan sebuah program sosial, memindahkan sebagian penduduk Jawa menuju daerah yang penduduknya lebih jarang atau lebih sedikit, namun memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat daerah baru. Sehingga muncullah program yang dikenal sebagai program kolonisasi yang berkelanjutan dan berganti nama menjadi transmigrasi pada masa pemerintahan Republik Indonesia. Selanjutnya kita simak penjelasan lebih lengkap tentang sejarah pembangunan Museum Transmigrasi bersama narasumber kita Pak Mahmud.
1: Program ketransmigrasian telah berjalan sejak tahun 1905 dan menjadi sejarah penting dalam perjalanan bangsa ini. Maka dari itu sangat diperlukan kegiatan presentasi sejarah agar momen bersejarah ini selalu abadi dan dapat menjadi satu rangkaian pembelajaran bagi generasi bangsa yang akan datang. Untuk itu, Museum Transmigrasian dipandang perlu untuk didirikan.
0: Sahabat budaya, program transmigrasi ini pertama kali dilaksanakan di Gedung Tataan pada bulan November 1905. Pemberangkatan pertama ini diikuti oleh 155 kepala keluarga yang berasal dari Kabupaten Karanganyar, Kebumen, Purworejo, dan Karesidenan Kedu. Mereka ditempatkan di Gedung Tataan. Desa pertama diberi nama Bagelen, sesuai dengan nama desa asal mereka di Pulau Jawa. Dengan dibangunnya Museum Ketransmigrasian ini menyimpan banyak cerita di dalamnya. Sahabat budaya, tidaklah mudah membangun museum ini. Ada proses yang cukup panjang dan juga tahap-tahapan yang harus dilalui.
1: Untuk tahap pertama, pada tahun 2005 merupakan bangunan utama yang terdiri dari tiga bagian, antara lain lantai basement luas 80 meter yang terdiri dari ruang genset, ruang operator, dan ruang panel. Lantai satu dengan luas 968 meter yang terdiri dari hall, ruang lobi, ruang informasi, ruang persiapan, ruang administrasi, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang diskusi, musola, gudang, dan ruang auditorium. Lantai 2 dengan luas 852 meter yang terdiri dari ruang pamer, ruang simpan koleksi, ruang proyektor, dan ruang restorasi dan reservasi. Tahap kedua pada tahun 2006, pembangunan anjungan 5 unit terdiri dari anjungan Provinsi NTB, NTT, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten. Kemudian tahap ketiga pada tahun 2007 yang dibangun antara lain penataan bola besi, gazebo, selasar, anjungan, lapangan parkir, jalan kawasan museum, dan instalasi air bersih. Tahap keempat, pada tahun 2008, pembangunan rumah petugas jaga, kantor, unit pengelolaan museum, pos polisi, pos satpam, balai kesehatan, pagar keliling, toilet, kios, souvenir, dan penghijauan taman. 5. Pada tahun 2009, membangun dan memperbaiki bangunan pintu utama gapura, menerima gapura kawasan anjungan Provinsi Jateng, Jatim, Jabar, dan Bali. Tahap ke-6, pembangunan gedung serbaguna GSG.
0: Sahabat Budaya, ada banyak jenis koleksi museum transimigrasi. Berikut penjelasan Pak Mahmud.
1: Pertama, tombak. Kedua, pedang, pistol. Mm-hmm. Kemudian ada alat rumah tangga, itu piring keramik.
0: Keramik ya?
1: Ya. Kemudian ada alat tukar, uang, koin, mm-hmm. uang kertas. Kemudian juga ada alat untuk numbuk padi, lumpang, mm-hmm. dan alu. Mm-hmm. Kemudian ada alat pertukangan, sugu, sugu dari besi. Dan ada bola besi ini ikonnya Museum Ketransmigrasian. Mm-hmm. Gunanya untuk membuka ladang atau kebun di saat itu. Jadi untuk merubuhkan pohon-pohon menggunakan bola besi ini. Mm-hmm. Kemudian ada seperangkat penginangan.
0: Mm-hmm. Oh, untuk nyiri.
1: Untuk
0: ya,
1: nyiri. Mm-hmm. Kemudian ada alat transportasi, sepeda. Kemudian
0: jenis-jenis yang ada di museum. Sahabat Budaya, selain itu jenis-jenis koleksi museum yang tidak kalah penting adalah koleksi budaya seperti wayang kulit, wayang golek, dan alat musik penunjang. Wayang golek merupakan salah satu dari kesenian wayang yang difungsikan sebagai seni pertunjukan rakyat yang memiliki fungsi yang relevan dengan segala kebutuhan masyarakat di lingkungannya. Sahabat Budaya, museum ini mempunyai banyak koleksi. Dan tentu tidak mudah untuk mengumpulkan koleksi tersebut. Dari mana sajakah barang-barang koleksi museum ini dan berapa jumlahnya? Berikut penjelasan Pak Mahmud.
1: Untuk koleksi, pengadaan koleksi dapat diperoleh melalui hasil penemuan, hasil pencarian, hibah, imbalan jasa pertukaran. Imbalan jasa pertukaran ini barangkali akan dikembangkan begini, Mbak. Hmm. Untuk mengganti lah ya,
0: iya,
1: mengganti rasa usapan barang, terima kasih.
0: Betul.
1: Jadi pertukaran pembelian, hadiah, warisan atau konservasi pengadaan koleksi ditujukan untuk mengemban visi dan misi museum ketransmigrasian, pelestarian benda warisan budaya bercorak ketransmigrasian, menginventarisasi, melengkapi penataan pameran. Mm-hmm. Informasi tentang koleksi ketransmigrasian diharapkan dapat mewariskan nilai luhur dan perkembangan pembangunan ketransmigrasian di Indonesia bagi generasi muda. Mm-hmm. Jumlah koleksi museum ketransmigrasian sampai dengan tahun 2019 berdasarkan 6 kategori adalah 1. Alat transportasi.
0: Ada berapa jumlahnya, Pak?
1: Jumlahnya 9. Mm-hmm. Alat rumah tangga jumlahnya 92. Mm-hmm. Religi dan budaya jumlahnya 161. Mm-hmm. Alat pencarian hidup 163. Sejarah dan geografi jumlahnya 32. Mm-hmm. Perekonomian dan administrasi jumlahnya 152.
0: Sebagai pihak tentu sangat dibutuhkan agar fungsi dari museum ini tidak hilang. Selain masyarakat, juga dukungan dari pemerintah daerah. Sahabat Budaya, pengetahuan akan sejarah ketransmigrasian dan berbagai aspek yang dimiliki oleh koleksi museum ketransmigrasian penting diketahui oleh seluruh masyarakat. Kesadaran sejarah akan mampu untuk memacu, memotivasi generasi muda untuk berperan serta membangun bangsa berdasarkan idealisme, nasionalisme, dan jati diri bangsa.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Minan, Minan, oi Minan, ada dak jemennya di rumah nih ya? Minan, oi, nah, iya Minan, yo,
4: kok ya, buat apa ya?
3: Minan, ada pisau dak, aku nak minjam.
5: Oh pisau, nak uat mone, kenapa yang ada pokok pisau kabuk ngakuk pisau nih? Najo ada pisau so, agak pakai mau api lah pisau nela.
3: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Tapi kanya yang ini lah Minan.
5: Lah kan hamo pisau, ini kan pisau ini lah ding. Kak
3: bebat rumput, mana kak pacang udah kak pisau ini. Ya panjang Minan, ya panjang, ya nak bebat rumput.
5: Oh candung yo.
3: Candung,
5: candung. Ih candung, ngapa-ngapa kan juku, ini nang bebat-bebat juku. Candung gelak nih, lihat pisau. Ki pisau so pakai masak.
3: Iya, iya, iya. Oh, coba, coba, Minan, yang gini mana tuh candung?
4: Lepas, lihat ngaku, lepas.
5: Anjo dah, anjo candung kan?
3: Nah,
5: walah. Jadi pisau nih, hadir basah mona candungan sih. Kampenya aku pisau, pakai motong-motong cabe. Iya, aduh kita jamin dosong lagi nah, jo.
3: Iya, iya, iya. Aku nak minjam kuda ya, u.
5: Iya.
3: Nanti ku balik kah?
5: Iya,
4: oke. Okay. Balik kedang deh aku.
3: Makasih, Minan.
6: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional. Mari kita jaga dan lestarikan agar tidak hilang ditelan zaman.
7: Walah, kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
8: Betul, emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
7: Iya, tapi merusak segalanya.
9: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan

0: Aku cabuk kau pai kikim ni susinya weh. Papi apilah nyam acawa. Angka kikim gak oh. Muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim je sah.
1: Papi kau ini medi ni. Nah, kadu tapuk mone yang aku kikimku. Ngemaling dah medi no yo. Cawa mawat segala ni mawat. Payu kita, haga ku tunggu di lom sekani ku wajo. Ki ia khatong cawa, tentu kan aku keni. Kidang kimawan hati nano ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebun yang do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja. Aduh, ku pelok pai. Ku pelok. Aduh, mandi liak mau tak disusi.
1: Jo kadu kuwakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak ya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Ki kano cakannya akan ngedialah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jejak mak pandai ya ki ya sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
1: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo.

0: tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
5: Pusing, ke pasar cuma beli beras, cabe, minyak, kok habisnya banyak sih? Ih, harga barang semuanya naik, tapi suami ngasih uangnya gak pernah naik.
6: Ada apa bu, ngomel-ngomel melulu?
5: Bapak tuh, lihat nih pak, cuma beli segini habisnya banyak. Coba sih pak, ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu pak, ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik. Bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
6: Lah emang lagi zamannya bu, barang-barang pada naik.
5: Ya emang zamannya. Yang ngerasain itu ibu pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
6: Lah bapak uang dari mana nambahnya bu?
5: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
7: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.

Ya Mila Mogi, sampai di sini ya. Sikam Bang Leon menemani Mila Mogi dengan alunan lagu-lagu Minang. Dan nanti pukul 20 akan kita dengarkan bersama ya lagu-lagu Lampung keluar dengar Anda. Hingga putaran pukul 20 petang sepakat nanti. Jadi tetap bersama kami di gelombang.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani.
0: Artinya, semboyan yang digali oleh Ki Hajar Dewantara dan ditunjukkan pada guru orang tua, pemimpin, yang artinya di depan memberi suri tauladan, di tengah mendorong atau membangun semangat, di belakang mengikuti sambil mengoreksi dan menjaga keselamatan semuanya.
2: Kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Udah bukan zamannya lagi tuh.
3: Betul. Emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
2: Iya, tapi merusak segalanya.
4: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan

lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini

0: Lampung mempunyai hasil tenun khas yang disebut dengan kain tapis dengan beragam motif. Kain ini digunakan sebagai penutup tubuh bagian bawah di pakaian tradisional khas Lampung. Bagaimana bentuk kain tapis Lampung? Bahannya terbuat dari apa? Simak penjelasan berikut ini bersama saya, Nona Karisma. Marilah kita dengarkan apa kata Ibu Redawati sebagai pengrajin kain tapis Lampung yang ada di wilayah Desa Wisata Budaya, Negeri Katon, Pesawaran, Provinsi Lampung.
1: Baik Pindah Muwagi, di manapun Pindah Muwagi berada saat ini, saya tengah bersama Ibu Redawati, salah seorang pengrajin kain tapis khas Lampung dari Jejamaham. Kita sapa dulu ada Ibu Redawati di kesempatan kali ini. Assalamualaikum, Tabi Pun.
2: Waalaikumsalam, Tabi Pun.
1: Iya Pun, gimana kabarnya? Aku manggilnya apa nih, Tante, Ibu? Tante aja, oke. Gimana kabarnya Tante?
2: Alhamdulillah baik sekali ya.
1: Baik sekali, wah seneng banget nih bisa ketemu ngobrol-ngobrol sama Tante di kesempatan kali ini. Ngobrolin tentang kain khas Lampung yang mana ini juga udah mendunia kayaknya kain khas Lampung ini ya. Nah kalau boleh tahu nih untuk kain tapis sendiri mungkin buat Mina Muawi ataupun pendengar yang saat ini juga lagi dengerin siaran kita, pengen penasaran nih kain tapis ini apa sih spesialnya? Apa nih tuh yang membedakan kain tapis itu spesial dibandingin dengan kain tradisional khas Indonesia?
2: Kain tapis ini spesial ya, kenapa? Karena dibuat dengan tangan-tangan penuh cinta. Barang, karena kalau nggak sabar hasilnya juga tidak memuaskan gitu. Dan harus ada imajinasi yang kuat. Mereka juga harus itu apa inovasi gitu untuk membuat satu kain yang hasilnya nanti akan indah. Dan lebih uniknya lagi, kenapa dibandingkan dengan kain yang lain itu karena kalau Lampung ini kan kita sudah ditenun, jadi dua proses. Jadi bahan sudah ditenun, baru kita buat kain tapis dengan namanya mencucuk atau dicucuk. Jadi tulam ya, kalau sebenarnya itu tulam, tapi kalau ini maksudnya dicucuk.
1: Oh, jadi itu memang yang membedakan khasnya itu sendiri ya, Teh ya. Jadi ini bisa dibilang kain yang juga cukup rumit seperti itu ya, Teh ya.
2: Kalau ngelihat sih gampang, kalau kita ngelihat baru masukkan ke benang itu keluarin masukin, tapi kalau hanya sekedar begitu ya dia nggak bagus, dia juga hasilnya nggak bagus gitu, nggak ada gradasinya, nggak ada bentuknya gitu. Jadi harus butuh apa ini kita harus benar-benar jalan gitu, makanya harus butuh pelajaran. Makanya kadang kalau pengrajin di sini kalau lagi bete itu jarang mereka mau napis, nanti hasilnya nggak memuaskan gitu.
1: Oh itu tadi ya, kenapa dibilang tapis ini dibuat dengan penuh cinta. Jadi ketara banget ya, kalau misalnya orang yang membuat itu lagi suasana hatinya lagi nggak bagus, itu hasilnya juga ikutan jelek ya, ternyata ya.
0: Kain tapis adalah pakaian wanita suku Lampung yang berbentuk sarung. Kain ini terbuat dari tenun benang kapas yang bermotif atau hiasan sugi, benang perak, atau benang emas yang dibuat dengan sistem sulam. Umumnya, kain ini dipakai di bagian pinggang ke bawah. Adapun motif yang dikenal adalah motif alam seperti flora dan fauna yang disulam dengan benang emas dan perak. Kain tapis diberi hiasan aplikasi dengan bahan lain seperti kaca, mochi atau payet, uang logam, dan sebagainya. Pembuatan kain tapis menggunakan peralatan yang masih sangat sederhana. Semula, pembuatan kerajinan ini dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga atau gadis-gadis sebagai pengisi waktu. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan adat istiadat yang dianggap sakral.
1: Untuk di Lampung sendiri, kain-kain tapis itu ada berapa macam sih sebenarnya tuh?
2: Banyak-banyak unit ya, macamnya banyak. Ada kain tapis dari zaman dulu, ada Laut Handa, ada Pucuk Rebung, ada tapis Dewa Sino, ada tapis Lauk Linau, ada tapis Balak, ada tapis Cukil, ada tapis apa itu namanya, Mata Kibau, Ujung Sarat, ada taktis apa pecah belingnya ada juga, terus itu yang modern sekarang sudah banyak sih, intinya yang antik-antik itu ada di Tampere itu untuk khusus buat gadis ya, yang kalau di Tampere itu untuk acara mulimahana ya kira-kira gitu.
1: Jadi itu sebenarnya juga banyak banget jenis-jenis dari tapis itu sendiri, dan saat ini juga ternyata udah banyak juga dipakai oleh anak-anak muda ya tapis modern itu sendiri. Nah untuk perkembangan tapis sendiri nih, kalau Tante lihat di Provinsi Lampung itu gimana nih, Teh? Khususnya untuk anak-anak muda saat ini seperti apa sih?
2: Sekarang sih Tante lihat sudah banyak sekali ya, karena sudah banyak inovasi-inovasi yang sangat luar biasa. Contoh aja di mereka itu ya, seperti di Kawala itu mereka ke kita ini kayaknya pesanannya banyak. Kenapa? Karena buat baju gitu. Terus saya kata dulu tuh ada pesanan 1000 piece di Bandung. Itu pakai benang-benang yang memang kalau anak muda kan nggak, kita tuh kalau kayak benang-benang emas itu terlalu cetar mungkin ya, gitu. Jadi yang kayak benang seperti itu dan diminati sekali gitu oleh anak-anak muda gitu.
1: Jadi ternyata antusias dari masyarakat khususnya anak-anak muda juga ternyata antusias banget ya untuk bisa menggunakan kain tapis itu sendiri. Nah sempat kesusahan gak sih itu untuk bisa memenuhi target pasar yang tadi juga sempat disampaikan bahwa ternyata ini animo masyarakat juga banyak banget, sampai tadi ada yang pesen 1000 dari Bandung juga ini tuh. Ini gimana nih cara memenuhi kebutuhan ataupun permintaan masyarakat terhadap kain tapis nih tuh?
2: Jadi dulu itu ya, Tante ini karena masih mungkin belum banyak ya yang Tante gitu ya. Kayak sekarang kan sudah menjamur nih, sudah banyak ya. Intinya mereka yang jalan seperti itu karena online ini kan sudah mendunia lah. Rata-rata orang sudah pakai HP Android gitu ya. Kalau Tante lagi jamur itu dulu ya, intinya kalau pesanan di Bandung nih, dulu saya setengah bulan gitu, kira-kira selesai nggak? Sebenarnya pasti selesai gitu, berapa 1000 gitu. Jadi jangka 1000 itu, jadi kita nggak mungkin dong Tante harus turun per orang gitu untuk 1000 itu. Jadi kita ada apa kelompoknya tersendiri. Nah ini punya kamu jatahmu 200 piece gitu. Ini jatahmu 200. Nanti dalam seminggu harus ada yang sudah jadi dan kita bisa lihat gitu. Dan alhamdulillah belum setengah bulan pun sudah selesai gitu. Karena kita harus ada kebersamaan yang nggak bisa bekerja sendiri sih, seperti itu.
1: Oke, jadi itu berarti sebenarnya Tante juga mempekerjakan ya, atau memberdayakan ya, tuh ya orang-orang di sekitar untuk bisa mengrajin tapis. Nah, untuk di daerah Tante sendiri ini gimana nih dari mungkin masyarakat yang juga pengrajin dari kain tapis ini seperti apa nih, Tante? Cukup banyak kah atau ada beberapa kah atau gimana nih?
2: Alhamdulillah sih cukup banyak ya, dan kita juga sudah menjadi sentra kain tapis, dan dari mana-mana juga sudah mau belajar gitu, mau jadi studi tiru, studi banding, mereka mau melihat langsung cara proses dan hasilnya itu kebanyakan ke sini gitu, karena kita desa wisata budaya lah, yang ada budaya dan langsung proses langsung ada di tempat gitu. Nah kalau dulu memang dulu sih itu ibu-ibu di sini hanya sekedar sebagai mata pencarian, yang bukan mata pencarian, yang hanya sambilan gitu. Jadi dia sudah mengurus rumah tangga, anak-anak, mereka mencucuk gitu, dan saya ditaruh gitu. Tapi sekarang ini sudah menjadi satu penghasilan yang tidak pernah akan dilihat oleh orang lain. Padahal ibu rumah tangga di sini rata-rata mereka mempunyai omset satu bulan itu kadang-kadang 1,5 juta, ada yang 2 juta, ada yang ya tergantung yang mereka buat gitu. Jadi mereka ada hasil gitu. Bahkan sekarang juga sudah animonya udah banyak banget, karena di luar suku Lampung pun sudah banyak sekali yang menapis gitu. Itu kan tadi itu karena kebutuhan kan banyak, nggak mungkin dong. Jadi kita harus mengajarkan orang per orang lagi gitu, supaya bisa banyak lagi yang lebih menapis gitu.
1: Jadi itu ternyata juga salah satu mata pencarian juga ujung-ujungnya ya tuh ya. Nah, ini menarik banget nih, kalau tadi juga Tante menularkan ilmu kepada orang-orang sekitar untuk bisa berdaya, untuk bisa membuat tapis, dan juga melestarikan ya, Teh, ya, melestarikan kebudayaan khas dari Lampung sendiri. Ini ada bantuan dari pemerintah kah untuk bisa memberikan pelatihan-pelatihan khusus nih, ataupun untuk bisa support dari apa yang Tante kerjakan untuk bisa mensupport ibu-ibu ataupun orang-orang sekitar untuk bisa
2: Support banyak sekali ya. Kita juga support dari pemerintah, khususnya Bapak Bupati, kami di sini ibunya sangat antusias sekali untuk mensupport ya kami. Terus itu dari saya juga dari binaan Bank Indonesia gitu, terus binaan dari PNM, UBL, intinya universitas-universitas semua pun alhamdulillah sudah kesini gitu, dan sudah banyak yang support kita. Sering kalau kayak di pemerintahan itu kita diadakannya seperti pameran gitu, di mana tempat yang memang sudah disiapkan mereka ya, kita tinggal datang bawa barang gitu. Hal sama juga seperti Bank Indonesia gitu, dan kita juga yang datang ke sana. Bahkan Bank Indonesia dulu juga belum seramai ini, tapi mereka yang support itu untuk ada pelatihan apa mereka yang antusias, atau mau pelatihan apa bereda gini, mau apa, bantuannya apa gitu, oh papan tekan berapa banyak, 100 piece gitu, disediain juga dikasih sama mereka gitu. Yang penting kita memang benar-benar nyata gitu. Dulu sih merintis itu ada tempat di rumah ya, di rumah tante ini gitu. Gubernur, ibu kapolda datang ke rumah gitu, hanya melihat pas kita punya galeri, disitulah mulai ada galeri tapis itu, dan mulailah mereka datang langsung ke sana gitu untuk melihat gitu. Ini prosesnya lah intinya.
1: Jadi memang semua sektor juga sudah mensupport ya untuk tapis ini sendiri untuk tetap lestari seperti itu ya, Teh, ya. Dan terakhir, Teh, harapan kedepannya untuk kain tapis Lampung ini apa sih, Teh?
2: Ya, harapannya semoga terus ini ya, berkembang dan terus mendunia lah intinya. Jangan hanya karena pemerintahnya lagi suka tapis jadi nggak naik daun lah tapisnya gitu. Kalau enggak ya sudah dia turun gitu, maksudnya langgeng lah terus gitu ya. Terus itu kayak halnya seperti batik, intinya kan batik itu disukai oleh semua kalangan lah, siapapun gitu. Nah, dan sekarang juga kan tapis ini sudah banyak model ya, intinya bukan hanya kediam benang emas saja gitu yang dibilang tapis, tapi menggunakan benang-benang yang lain gitu kan, gitu bisa juga untuk variasi di baju-baju anak muda gitu ya. Jadi itu akan terus meningkat, dan saya sih berharap karena ini lagi penggodokan ya untuk desa negeri Katon khususnya menjadi desa wisata budaya gitu, yang memang wisata khusus untuk wisatawan lah intinya, untuk melihat bagaimana prosesnya, bagaimana pengembangannya, bagaimana contoh-contohnya, bahkan mereka mau belanja di sini, nginep di sini gitu. Itu sih lagi digodok sama kita di situ.
0: Ada banyak fungsi dari kain tapis. Umumnya, fungsi praktis kain tapis digunakan untuk beberapa hal, seperti dikenakan kaum wanita pada saat acara-acara adat, dikenakan oleh penari, sebagai mas kawin pada upacara perkawinan, sebagai hadiah pada upacara perkawinan maupun khitanan, penutup atau pembungkus makanan, alas kepala dan alas tempat duduk dalam berbagai upacara adat, sapu tangan pengantin wanita, dan penutup punggung mempelai. Ternyata kain tapis memang luar biasa. Sebagai masyarakat Lampung, kita wajib memiliki kain tapis tersebut.

Mina Mugi, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pelaksanaan Gerakan Nasional Indonesia Aman, Sehat, Resik dan Indah atau ASRI secara serentak dan berkelanjutan di seluruh daerah. Hal ini dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup 2026. Gerakan ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan sekaligus mempercepat pencapaian target pengelolaan sampah nasional. Demikian disampaikan pelaksana tugas atau PLT Deputi Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun KLH Laksmi Wijayanti dalam keterangannya Jumat 12 Juni 2026. Ia mengatakan Gerakan Nasional Indonesia ASRI dirancang untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pemilihan sampah sejak tingkat individu serta mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan lingkungan. Melalui Hari Lingkungan Hidup tahun 2026 ini, pemerintah juga mendorong Gerakan Nasional ASRI secara serentak dan berkelanjutan di tingkat tapak dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan sampah di tingkat individu, kemudian juga mendorong kolaborasi lintas sektor, serta menunjukkan komitmen Indonesia dalam forum global, ujar Laksmi.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun

0: mati kak sedap-sedap menu di jajo. Ada wat pekasem, wat pindang, wat mana cubi. Ayah aku cuba pay kuah cubinya yo. Allah, sedap ni.
1: Gihus tak lagi kuah cubik na susi. Bangit ni haniku mengandi dengan bangit keji. Mak mikir ni ku menari di atas penderitaan orang lain.
0: Tapi munih mula katong dija lah. Apa yang sengaja mu katong menija?
1: Hutangmu! Hutangmu banyak hutangmu!
0: Nah masalah hutang, may disang muncak nambil kahawan ni ku kutunggu-tunggunya dan bayar hutang. Tapi ni ku mak katong. Pakai katana ni ku katong jalan salah ku lagi. Sepertinya kedua niat ke bayar hutang dia maniku.
1: Tanggung jawab ni ku sa, tanggung jawab. Kenyak ku katong segok ku duit lain memenganan ku keji ni ku.
0: Lihat kok nganek sebangik munih. Nah karena munih yang bayar hutang dia maniku. Ya tapi salahnya kudunya kok nganek tenang.
1: Salah! Bayar pay hutang. Ampai nganek si bangi.
0: Alah, ngahutang kasut tidak tembok lala niku.
1: Sebar kau niku dijanji menong. Kusebar kau niku jadi liom niku.
0: Mikan emak yang ngahutang.
1: Banyak hutang sahulin. Banyak
0: lagi.
2: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.

0: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
0: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
0: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Sastra lisan Lampung Ringgit adalah salah satu jenis sastra tutur yang dikenal luas dalam masyarakat Lampung Abung, Menggalah, Margas Kampung, dan Melinting. Penyampaian ringgit tidak terikat waktu dan tempat, tetapi biasa dilantunkan dengan bahasa yang halus. Ringgit berisi pesan, nasihat, cerita, atau

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

Mina Mogi, saat ini waktu menunjukkan pukul 23 lebih 5 menit ya. Ya, Gam masih bersama perempat dari Bandar Lampung. Dan saat ini Gam menyaksikan jamu ya, lagu-lagu manis ke ruang dengar Anda. Klasik Lampung ya, atau gitar tunggal, hingga petang pukul 23 lebih 53 menit nanti. Baiklah Mina Mogi, Gam menyaksikan pai lagu sejudul ni Saki, dinyanyikan bagai ini sis, Siska Tampang.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Kaya niya sa kiri kanan lubang unyin. Mangedo sila kapal lewat mobil ko ko kajin.
1: Iyo, pakasakusaka sa kalaya din niya di mulus nihan. Makajiga, matikilaman lubang kapapakang ni kabaw. Ngubang di jajo.
0: Gida, keserakahan manusia ni sa ko kaji. Nyepo untung tenggalan, may mekik ko alam.
1: Uli api muna, mula dunikut niya lah nyala ko manusia mo, ne.
0: Lain kena, kayu ditebang, segala macam ditebang. Tapi mahagat yang nanam kayu.
1: Iyo mo ne, iyo. Anja da ngebane. Uli ni kayu dito waktu-waktan siya lah. Mulai yalabong sampai lubang-lubang gugo kaji. Mulai niya tanong medi, kaya nakamot gugo kaji. Baca kam nanam kayu gantaso. Kam la, hal-hal sampai lela. Timulai kam jahadam nilamban na kam. Kam nanam kayu. Ya kam nanam nanam buah-buahin na lah. Mungkin nanam batang na kambut kodo atau batang mangga kodo.
0: Allah. Kang layan ni si Allah, ya Allah lo nyesel nyerang dia sih.
2: Pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Akarnya bisa membantu menyerap air hujan dan mengurangi risiko banjir. Pohon juga menjaga kesuburan tanah, menghasilkan oksigen, serta membuat lingkungan lebih sejuk dan sehat. Menanam pohon hari ini berarti menjaga bumi untuk masa depan. Mari hijaukan lingkungan demi kehidupan yang lebih baik.
1: Jom kita jawab ni nih. Lagi aneh-aneh jamahin nono. Anjung-anjungnya pertanyaan. Banyak pertanyaan si muda. Ini pertanyaan. Hal-hal sekalang nih hanku tengis. Aduh, nyanyi pusing. Tapi do jawaban ini penasaran ya.
0: Si, api gawi mau jak jenok kuliah ngerebal-ngerebol bang omong. Amo kok dah si? Jak lamun, jak emang ngelamun pagi-pagi. Sekedih demon ngeliat bebe ngelamun pagi-pagi si.
1: Sani kusa, nyanyi-nyak juga getahian. Lain lu medi. Nyak jiwa jemah si ngejuknya pertanyaan nam bisa. Yang ngejuknya pertanyaan, nyanyi-nyak pusing. Nyak mangkati sekali. Aneh juga ngejuk-ngejuk pertanyaan gana.
0: Ya api pertanyaan jak kemana sa si?
1: Masa ya ngejuk pertanyaan banyak kerja ne? Api meneh jawab ne aneh. Masih git akhir huwa. Hatok ni ngegelupai. Uba mak pandai cawa. Nalom ni han ngelahai. Api na sangat si. Maksud ni na api maketinya.
0: Ya Allah. Ni kuma diajak ya. Kodoh lagi tayo tamong tuyuk matumbai. Nah gelah nesa teteduhan.
1: Oh teteduhan yo. Lah pertanyaan-pertanyaan ke goham api. Nah teteduhan yo.
0: Teteduhan. Tebak-tebakan kenal
1: lah. Alah. Terus api jawab ni. Mesigit akhir huwa. Hatok ni ngelupai. Uba mak pandai cawa. Nalom ni han ngelahai.
0: Manu jago susi.
1: Walah, jadi hino jauh ni manuk jago yuk. Teteduhan ngelih ni.
0: Oh, punya anakku seapi.
1: Allah, hati di teteduhan.
3: Teteduhan adalah soal yang dikemukakan secara samar-samar. Biasanya untuk permainan atau melatih daya nalar. Teteduhan berfungsi untuk mengasah pikiran, menambah wawasan, serta sebagai media untuk meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan daerah. Teteduhan ini merupakan warisan budaya tak benda dari Lampung Barat.

0: di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hai, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembutan, kan? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum rasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde, sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat ujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Bagaimanakah untuk menghindari bahaya sambaran petir? Yang pertama, jika Anda terperangkap di luar, segera masuk ke dalam bangunan. Tidak ada tempat yang aman bila ada di luar. Segera berlindung bila Anda telah mendengar suara guntur. Yang kedua, jangan berada di lapangan terbuka seperti sawah, taman terbuka, dan tempat terbuka lainnya, karena petir mencari tanah untuk melepaskan energi. Yang ketiga, jika sedang di kolam renang terbuka dan terlihat tanda-tanda awan sudah gelap, segeralah untuk keluar untuk menghindari bahaya yang akan diakibatkan dari sambaran petir tersebut. Yang keempat, jangan berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya bisa melompat ke tubuh. Kelima, jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang mudah tersambar petir. Lalu keenam, jika sedang berteduh di luar ruangan, jangan terlalu dekat dengan orang lain. Setidaknya beri jarak 3-5 meter untuk menghindari lontaran energi jika ada petir. Dan yang terakhir, jika sedang mengendarai motor, segeralah berhenti dan cari tempat untuk berlindung.
1: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
2: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
3: Rompang FM, suara budaya.

Nah, mungkin sampai di sini si Kambang dan yang Kencani dalam program acara Launi De Benggani dengan alunan lagu-lagu klasik Lampung. Kilo maaf jika buat salah-salah kata. Baiklah, minat mogi anjak jalan ke Subroto nomor 26 Pemandangan Lampung. Sikam saya bertugas mengucapkan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Mina mau gini kan jasun ini antai japai puja magam di sekejong kanis inji. Lampu bisa guna putung kembali cuma pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian Mina Mogi dari Kanca Sunyi ini. Si kamu wakili kerabat kerja saya bertugas di Propaira di Bandar Lampung. Ucapkan selamat bingi, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Lampung, saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz menyelenggara kosiaran sepanjang hari Sinji Sabtu 13 Juni 2026. Hanya studio Sikam saya bertugas mengucapkan selamat merayu, selamat ngedengiskon. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya, minum hari ini Kancah Sunyi, jumpa lagi bersama saya Pak Denur Yadi yang akan menemani Anda hingga pukul 10 nanti. Dan kali ini kita akan menikmati terlebih dahulu lagu-lagu nuansa Islami.

0: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
6: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim.

tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain menemani Anda di acara Mutiara Pagi edisi Sabtu 13 Juni 2026 yang akan mengangkat tema tentang rasa khawatir dan kepedulian. Bersama narasumber kita ada Ustadz Haji Mukhlis Solihin SAG. Dan langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustaz?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya Ustaz ya. Sudah siap untuk mengisi acara Mutiara Pagi hari ini ya pasti ya.
1: Ya baik.
0: Oke. Kalau begitu pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustaz tentang tema kita hari ini, rasa khawatir dan kepedulian, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721-269720 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustaz Haji Mukhlis Solihin SAG. Silakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin di mana saja berada, saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa, setanah air, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Dan kita berdoa semoga salawat serta salam Allah limpahkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pagi ini adalah kekhawatiran dan kepedulian. Maksud dari tema ini adalah apa yang dibutuhkan bagi orang tua terhadap orang-orang yang dicintainya, yaitu keluarga. Khususnya anak dan keturunan. Allah Subhanahu wa taala berpesan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, u anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Perintah ini adalah perintah yang penting. Karena kita mengetahui bahwa dakwah adalah kewajiban. Tentu dakwah yang paling utama dimulai dari orang-orang yang dekat. Oleh sebab itu Allah mengingatkan kepada setiap mukmin agar mereka memulai dakwah itu dari langkah yang pertama, sebagaimana orang yang berjalan. Sebelum melangkah lebih jauh, dia melangkah pada awalnya. Ya, setelah itu barulah melanjutkan langkah kemudian. Dalam hal ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Bayi itu semua dilahirkan dalam keadaan bersih. Maka orang tuanya lah yang mewarnainya. Fa abawahu yuhawwidani au yunassiranihi au yumajjisani. Orang tuanya lah yang menjadikan ia nasara, majusi, ya, atau menyimpangkan dari fitrahnya yang Allah ciptakan, yaitu Islam. Kaum muslimin sekalian, perintah ini juga dilengkapi dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tertera dalam surat An-Nisa ayat 9. Ya. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa. Hendaklah setiap orang punya rasa khawatir, punya rasa takut. Tidak tenang-tenang saja terhadap amanah untuk mendidik keluarganya, anak keturunannya. Hendaklah mereka khawatir kalau meninggalkan, mewariskan kelemahan kepada mereka. Khofu alaihim, ya, yang kondisinya tidak diinginkan. Falyattaqullah, solusinya adalah hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, hendaklah mereka mengutarakan tutur kata yang lurus, perkataan-perkataan yang membimbing, yang bisa sampai kepada hati mereka. Kalimat ini dimulai dari perintah, hendaklah setiap orang punya rasa khawatir. Karena seringkali orang tua tingkat kepeduliannya, ya, kalau tidak dikatakan tidak pernah rasa punya khawatir, ya, mungkin ada rasa khawatir, tapi dia tidak cukup ya, bagi antisipasi terhadap bagaimana perkembangan anak-anak, ya, yang lebih besar pengaruh lingkungannya, pengaruh apa yang didapat daripada pengaruh orang tua. Maka setiap orang tua pertama harus menunjukkan keteladanan takwa kepada anak-anaknya, kepada keluarganya. Falyattaqullah. Jadi rasa khawatir itu harus cukup untuk menunjukkan keteladanan dan menyampaikan dakwah kepada mereka dengan harapan dakwah itu bisa merubah mereka. Kemudian rasa khawatir itu juga dilengkapi dengan informasi dari Allah bahwa orang-orang yang telah dakwah dengan serius pun kadang-kadang diuji dengan kegagalan. Nabi Nuh tidak berhasil menjadikan istrinya mendapatkan hidayah. Begitu juga di antara anaknya. Begitu juga Nabi Lut. Allah sebutkan daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut. Contoh orang yang ingkar kepada Allah. Di antara mereka adalah istri Nuh, istri Lut. Kanata tahta abdani min ibadina salihain. Keduanya ada di bawah bimbingan dua hamba Allah yang soleh. Masih tidak dapat hidayah. Ayat ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya dakwah. Dan dakwah itu harus dilakukan dengan serius. Keseriusan itu bisa muncul kalau seorang punya rasa khawatir. Kalau-kalau orang yang dicintainya tidak mendapatkan tuntunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga keteladanan takwa di dalam kehidupan rumah tangga. Setiap anggota masyarakat lahir dari keluarga. Dan kalau dakwah di setiap keluarga hidup, maka akan lahirlah masyarakat yang baik. Tapi sebaliknya, jika orang-orang tua tidak peduli dengan anak-anaknya, santai-santai saja menganggap tidak ada pengaruh yang berbahaya untuk mereka, maka anak-anak mereka berkembang menjadi orang-orang yang buruk. Akan terisilah masyarakat dengan calon-calon anggotanya yang muncul dari keluarga dengan kualitas yang buruk, maka lahirlah masyarakat yang buruk. Kalau mereka jadi pemimpin, ya, mereka tidak menciptakan suasana yang baik bagi masyarakatnya, tapi justru memanfaatkan masyarakat. Kalau dia jadi orang-orang yang ya biasa-biasa saja, akan jadi beban bagi masyarakat. Dan sungguh pembinaan itu harus dimulai dari keluarga. Dan setiap mukmin dituntut ada kekhawatiran, ya, terhadap anak keturunannya, sehingga mereka berdakwah dan memberikan keteladanan yang baik bagi mereka, serta upaya yang sungguh-sungguh agar dakwah itu sampai kepada mereka. Mudah-mudahan setiap kita peduli dan punya rasa khawatir, sehingga rasa khawatir dan kepedulian kita bisa mengangkat, ya, dakwah itu pada tataran yang mampu merubah masyarakat, mulai dari keluarga masing-masing. Semoga Allah memberikan hidayah kepada seluruh kaum muslimin dan Allah merubah masyarakat menjadi masyarakat yang baik, dimulai dari lahirnya generasi yang baik dari setiap keluarga. Demikian.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami 0721269720 atau langsung WhatsApp di 0811720709. Langsung saja kita angkat penelpon kita yang pertama. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Apin ya, Candipuro ya?
2: Iya, Candipuro Kang Ari.
0: Oke, silakan Apin.
2: Ya, makasih. Mudah-mudahan Kang Ari sehat Kang Ari ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, mudah-mudahan Pak Ustaz sehat, Pak Ustaz ya, sama keluarga besar dan sukses dalam syiar Islam, Pak Ustaz ya. Ini
1: amin.
2: Kekhawatiran sama kepedulian. Nah, saya garis bawahi kekhawatiran Pak Ustadz. Seperti halnya saya, Pak Ustadz. Khawatir, Pak Ustadz. Kalau saya khawatir itu, saya berusaha beribadah, Pak Ustadz. Baik itu berjamaah ataupun sendirian. Khawatir kalau pahala apa ibadah saya itu nggak keterima, Pak Ustadz. Khawatir, Pak Ustadz. Karena saya sebagai orang awam yang serba kekurangan, Pak Ustadz, ya, baik dalam hal pengetahuan, cuma saya berusaha, Pak Ustadz. berusaha semampu mungkin istiqomah dalam hal segala hal. Cuman ada aja rasa khawatir apa tuh Pak Ustadz. Pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah khawatir ini dalam hukum Islam itu lumrah, apa wajar apa enggak wajar Pak Ustadz? Contoh itu tadi yang seperti saya sampaikan tadi Pak Ustadz. Mohon penjelasannya Pak Ustadz ya, Kang Ardi, saya selalu sekali udara, tetap udara untuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
1: Baik, ya Pak Apin, tema kita tadi membahas tentang khawatir dan kepedulian, ya. Kaitannya adalah dua perasaan itu dibutuhkan dalam melaksanakan perintah Allah memelihara keluarga dari neraka. Artinya, setiap orang harus punya rasa khawatir tentang hal yang penting itu. Akan lahirnya generasi yang lemah, ya, akan menyimpangnya anak keturunannya dari kebenaran, maka kekhawatiran itu harus berwujud, ya, berwujud usaha untuk membimbing mereka, mengarahkan mereka pada kebaikan. Nah, rasa khawatir ini bisa jadi ada dalam banyak hal, termasuk juga ada seorang khawatir amalnya tidak diterima, tapi biasanya ada alasan, ya. Kalau tadi alasannya adalah perintah Allah ini bisa terlaksana apa enggak, ya, untuk membimbing keluarga. Sekarang Allah juga perintahkan kita ibadah sholat. Sholatnya sudah benar atau enggak? Ya. Maka kekhawatiran itu akan hilang kalau kita sudah tahu ilmunya. Allah perintahkan ati'ullah wa ati'ur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Kalau kita sudah merasa mengamalkan perintah Allah sesuai dengan yang kita ketahui, Allah perintahkan sholat, kita sholat. Nah, kita juga harus tahu bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal kita. Innallaha la yudhi'u imanakum, innallaha binnasi laraufur rahim. Allah tidak pernah menyia-nyiakan iman kalian, sesungguhnya Allah terhadap manusia sangat penyayang dan sangat pengasih. Ya, jadi itu Pak Apin ya, rasa khawatir itu boleh saja, tapi rasa khawatir itu ditingkatkan menjadi usaha untuk berhati-hati supaya sholatnya sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Ya, belajar sholat yang baik, dan ya, yang penting bahwa kita tahu Allah tidak membebani kita di luar kemampuan. Ya, jadi terus berusaha, insya Allah setiap usaha itu akan bermanfaat dan diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Demikian Pak Apin.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan selanjutnya 269720. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Iya, dengan siapa di mana Ibu?
3: Dengan Ibu Ida di Bandar Lampung.
0: Ibu Ida?
3: Iya.
0: Iya, Ibu Ida di Bandar Lampung, silakan pertanyaannya.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya sebagai orang tua sudah mendidik anak saya untuk taat sama Allah. Tapi anak muda zaman sekarang kan kadang blenyeng gitu sama agama. Itu seandainya saya enggak ada atau meninggal nanti, apakah mereka masih ingat sama saya untuk mendoakan ya Pak Ustaz? Bagaimana jalan solusinya untuk itu? Nah, dari seandainya mereka tidak ingat sama saya apa dapat azab di sana? Seandainya anak saya nggak bisa mendoakan karena saya mendidiknya kurang untuk percaya sama mereka gitu. Begitu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Silakan Ustaz.
1: Ya, baik, Ibu, di dalam pertanyaan ini Ibu ada rasa khawatir, ya kan? Ya, walaupun kekhawatiran itu datang terlambat, tapi insya Allah tetap bermanfaat. Rasa khawatir itu kita wujudkan dalam bentuk usaha terus, karena mendidik anak itu bukan dari kecil sampai dewasa saja. Setelah dewasa sampai tua, tetap kewajiban itu tidak pernah lepas, tapi caranya berbeda. Ya, kalau dia sudah keluarga, ya, mungkin caranya di dalam grup-grup WhatsApp kita ada biasanya grup keluarga dikirim, ya, ceramah-ceramah yang menggugah mereka untuk mempersiapkan diri bagi kehidupan setelah mati. Jangan sibuk dunia saja, Sungguhnya orang yang sibuk dengan dunia saja berarti sibuk dengan kehidupan yang sementara. Dan cara-cara semacam ini insya Allah termasuk usaha melanjutkan dakwah kita. Kalau kita merasa ada kelemahan dulu, kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Bahkan banyak orang yang mendapatkan hidayah di setengah umur. Dia hanya sempat mendidik anaknya juga setelah separuh jalan. Akhirnya dia merasa banyak kekurangan, anak-anaknya tidak sempurna. Dia sholat masih kadang-kadang. Lalu orang tua itu tetap meneruskan dakwahnya sambil istighfar. Ya Allah ampuni dosa-dosa saya, kesalahan saya, kekeliruan saya. Fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Minta ampunlah kepada Allah. Allah pengampun lagi penyayang. Jadi kalau kita istighfar dan sungguh-sungguh kita istighfar, Allah Maha Pengampun. Kita tidak ada dosa lagi, insya Allah tidak akan diazab. Bahkan mungkin karena kita sudah minta ampun dan Allah telah mengampuni kita, seolah-olah dakwah kita tidak salah lagi. Sehingga Allah memberikan hidayah. Allah memberikan hidayah kepada manusia, kepada anak-anak kita, tidak harus melalui dakwah orang tuanya. Mereka bisa saja melalui cara-cara Allah ya, yang banyak terjadi di kenyataan ya. Orang tuanya gak peduli dengan agama, ya anaknya mendapatkan hidayah. Bahkan Nabi juga ada yang begitu ya. Nabi Ibrahim dialah yang mendakwai orang tuanya. Jadi jangan lupa mendoakan juga kepada anak dan keturunan kita. Insya Allah kalau kita sudah berbuat maksimal, sudah mendidik anak-anak kita, kita merasa ada kelemahan, kita istighfar, Allah Maha Pengampun dan tidak akan menjadi beban lagi. Ya, jadi dakwah diteruskan Ibu ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya kita ke WhatsApp yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Abu Hanifah di Kota Bumi, Lampung Utara. Mau bertanya di luar tema. Saya tinggal di Kota Bumi, lalu saya ke Bandar Lampung ke rumah anak dan menginap 5 hari. Apakah saya bisa menjamak sholat selama saya tinggal di rumah anak saya? Demikian Ustaz.
1: Ya. Jadi Bapak Abu Hanifah, ya, kalau kita berjalan jauh dari Kota Bumi ke Bandar Lampung itu sudah boleh ada rukhsah. Boleh menjamak sholat, bahkan dianjur dan itu dicontohkan oleh Nabi setelah jauh dari tempat tinggalnya dia mengqasar sholat, ya bukan jamak saja tapi juga qasar. Bahkan qasar ini yang lebih utama untuk dilakukan, ya mengqasar sholat kecuali sholat jamaah, ya karena imamnya mukim maka kita ikut imam, ya. Kalau kita sholat jamaah, kita ikut imam. Itu rukhsah, itu artinya keringanan ya. Keringanan ini lebih baik diterima. Tapi kalau kita dalam keadaan sholat berjamaah, tetap berjamaah dengan imam, dan boleh juga kita tidak menjamak sholat. Ya. Jamaah itu kan mengumpul antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ya. Subuh tidak bisa dijamak. Nah, kalau kita mau sholat masing-masing karena pengen jamaah di masjid, sholatnya tidak ada yang qasar, tidak ada yang jamak juga boleh. Kita mencari pahala jamaah, ya. Tapi kalau mau menerima rukhsah, boleh juga, ya. Boleh juga kita mengqasar sholat, menjamak sholat. Nah, begitu Bapak Abu Hanifah ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Ustadz jawabannya. Selanjutnya kembali kami ingatkan yang ingin menelpon, line telepon 0721269720. Oke, kita angkat penelpon kita. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Sebentar ya. Oke. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana, Bapak?
4: Dari Pak Sakimin Metro Utara.
0: Pak Sakimin. Iya. Oke, silakan Pak Sakimin pertanyaannya kepada Ustadz.
4: Dalam pengalaman di TPA maupun di guru. Itu kadang-kadang menemui anak yang bandel, yang nakal, jorok, sedangkan hidungnya aja ada angkanya 11. Nah ini diterangkan malah nyogokin kawannya. Nah, sekarang kadang-kadang kan guru mengalami emosi dan lain sebagainya. Bagaimana untuk menebus daripada kesalahan-kesalahan daripada sang guru? Demikian, mohon penjelasannya dan terima kasih. Kemudian masih ada satu lagi, yang namanya membentuk anak yang berkarakter, berakhlak mulia itu sangat sulit sekali dan melalui proses. Nah, tentunya banyak kekeliruan ilmu yang telah kita miliki ini kadang-kadang belum sesuai setelah mendengar daripada Mutiara Pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Ustadz, sudah menangkap dengan Bika?
1: Baik. Okay. Ya, jadi kendala dalam berdakwah, dalam merubah, itu termasuk dalam pendidikan ingin mengarahkan anak-anak kita kepada kebaikan. Kita menemui persoalan-persoalan, ya, karena di antara anak-anak itu ada yang karakternya ya tidak mendukung. Ya, apalagi kalau guru. Nah, guru yang tidak sejalan dengan pendidikan keluarga di rumah dari anak didiknya, ini mempunyai persoalan yang serius. Orang tuanya nggak sholat atau orang tuanya tidak peduli, ya, maka di sekolah itu akan terlihat, ya, mungkin juga dari makanannya, karena pendidikan ini meliputi banyak hal, ya, keteladanan orang tua itu penting. Pendidikan yang pertama adalah dari keluarga, nanti di sekolah baru membantu saja guru itu. Nah, kadang-kadang diarahkan oleh guru-gurunya di sekolah, tapi keteladanan di rumah tidak, maka ya guru insya Allah tugasnya sudah selesai. Dan guru sebenarnya tidak perlu marah, artinya tidak perlu terpancing emosi, apalagi bertindak keras, ya. Dalam Islam diajarkan ya kasih sayang. Ya, Nabi pernah berjalan dengan sahabat, kemudian ada seorang anak kecil, cucunya lewat, diraih kepalanya, diusap. Nabi menunjukkan cinta dan kasih sayangnya kepada cucunya. Lalu sahabat tadi bilang, ya Rasulullah, saya punya cucu sekian tapi tidak ada satupun yang saya perlakukan macam itu. Artinya orang tua ini termasuk cuek sama anak cucunya. Kata Nabi, man lam yarham lam yurham. Siapa yang tidak mencintai, tidak punya kasih sayang, Allah juga tidak menyayanginya. Artinya dalam pendidikan harus bermuatan kasih sayang, ya, dengan lemah lembut. Ya, kalau ada kendala maka dicari solusi yang baik. Ya, wal kaziminal ghaiz, seorang mukmin hendaklah menahan diri dari amarah, dan ini memang tugas yang berat tapi harus dilakukan. Ya, kita banyak melihat kasus-kasus tindak kekerasan yang akhirnya sampai kepada persoalan yang serius, ya, antara orang tua dengan para pendidik. Ini tidak kita harapkan. Jadi insyaallah kalau para guru mendidik sudah menjalankan tugasnya tapi di rumah tidak mendukung, maka terjadi kegagalan, itu sudah di luar tugas guru. Tapi kalau berhasil, insyaallah itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat yang tetap mengalir. Ya. Ya, yang diharapkan dalam pendidikan tentu ada kerjasama antara orang tua dengan para pendidik di sekolah. Saya kira demikian.
0: Ya, baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan selanjutnya kembali ke WhatsApp kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Pak Ustadz, izin bertanya, bagaimana caranya mengatasi rasa khawatirnya terhadap seorang ibu terhadap anaknya jika anaknya tidak mau patuh dan menghormati orang tuanya? Apakah Allah sedang memberi ujiannya terhadap hambanya? Mohon penjelasannya. Dari Andin di Tanjung Bintang.
1: Baik, kalau orang tua sudah menjalankan tugas anaknya, dan pendidikan itu yang lebih lengkap adalah ya pendidikan yang terencana. Sejak seorang laki-laki mencari jodoh, dia sudah berpikir pingin anak yang soleh, maka dicarilah ibu yang soleha, ya, nggak sembarangan dipasangkan, karena nanti membangun rumah tangga yang baik. Kalau dia mencari istri yang tidak sholat, ini sudah nilai negatif lain. Dia ingin menyelamatkan seseorang, tapi ini tugasnya berat. Nabi mengarahkan fa'alaikum bidinha, cari yang bisa kerjasama, ya, yang artinya beragama baik. Ya. Kemudian mereka juga diberi konsumsi yang mendukung, makanan yang halal, kemudian tidak dini, dari kecil sudah diajar ngaji, sudah dilingkungkan dengan lingkungan yang baik, pendidikannya juga baik. Maka kalau seorang tua sudah berusaha semampunya, sudah maksimal, paling tidak dia sudah memberikan keteladanan, sudah membimbing, tapi ternyata pengaruh lingkungan itu lebih besar, maka kewajiban orang itu sudah hilang. Perlu ada rasa khawatir yang berlebihan, ya. Kekhawatiran itu harus kita wujudkan dalam bentuk mendidik dan menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita lakukan, insyaallah kita tidak perlu lagi khawatir dengan tanggung jawab kita. Ya. Innallaha la yudhi'u imanakum, innallaha binnasi laraufur rahim. Allah tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan dan iman kita, dan Allah sangat maha pengasih dan penyayang. Saya kira begitu, ya.
0: Ya, baik, terima kasih Ustadz. Dan kita bisa langsung kepada kesimpulan untuk hari ini, Ustadz, silakan.
1: Ya, baik, kaum muslimin yang berbahagia, dari tema yang kita bahas itu, kalau kita akan ambil garis, ya, kesimpulan bahwa pendidikan keluarga itu sangat menentukan warna masyarakat di masa yang akan datang. Kita harapkan kaum muslimin punya rasa khawatir kalau akan melahirkan generasi yang lemah. Dan itu bentuk kepedulian yang penting dalam keluarga. Nabi pernah mengingatkan bahwa ibu dan bapa atau orang tua itu sangat menentukan bagaimana warna keluarga di masa yang akan datang. Apakah dia akan menjadikan anak-anak mereka taat kepada Allah atau menjadi Yahudi, Nasara, atau orang-orang yang ingkar kepada Allah. Orang tua sangat menentukan. Ini artinya orang tua harus punya kepedulian, dan kepedulian itu harus diwujudkan dalam bentuk dakwah yang didorong rasa khawatir kalau-kalau akan melahirkan anak dan keturunan yang lemah iman dan lemah kehidupan mereka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat dari amanah ini, dalam arti kita menjalankan dengan sebaik-baiknya dan Allah memberikan pertolongan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

bersama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja. Tahukah Anda, laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 6.
2: Minam Wahri, program studi teknik biomedis Institut Teknologi Sumatera ITERA bersama Himpunan Mahasiswa Teknik Biomedis menggelar Biomedical Engineering Exhibition Beyond 4.0 di Aula Gedung Kuliah Umum GKU 2 ITERA. Kegiatan tersebut menjadi ajang mahasiswa menampilkan berbagai inovasi dan kreativitas di bidang teknologi kesehatan. Koordinator Program Studi Teknik Biomedis ITERA, Rudi Setiawan, mengatakan Beyond 4.0 menghadirkan dua kategori pameran, yakni prototip alat kesehatan dan pameran banner inovasi teknologi medis. Beralih ke warca selanjutnya, sejumlah klub renang besar dari berbagai daerah dipastikan ambil bagian dalam ajang Piala Kemenpora RI 2026 Lampung PES Swim yang akan digelar di kolam renang Pahoman, Bandar Lampung pada 10 hingga 12 Juli 2026. Ketua Pelaksana Piala Kemenpora RI 2026 Lampung PES Swim Yuda Al-Hadid mengatakan peserta yang akan tampil berasal dari Palembang, Jambi, Magelang, Pangandaran, Banten, Jawa Timur, Yogyakarta, Kalimantan hingga PPOP Jakarta. Selain itu, sebanyak 15 klub renang asal Lampung juga dipastikan ikut bersaing pada kejuaraan nasional tersebut. Demikian Warca pukul 6, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 7.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat lama.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah. Yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat FM, suara budaya.

0: Diza bakal sana aja.
1: Jauh, Nek. Udah, ayo. Di sini juga banyak orang nyebrang. Ayo cepetan. Woi! Buset deh. Mau melentang oleh mata lo.
0: Makanya, kalau nyebrang yang benar, Cu.
1: Oh, apaan sih nenek rese banget. Suka-suka dong nyebrang mana aja.
0: Itu hampir ketabrak. Udah bosan hidup ya, Cu.
1: Buset. Nyempain, Nek.
0: Bukan gitu, Cu. Maksudnya nenek, kalau nyebrang di Zebakos, kayak yang punya nyawa banyak aja.
1: Kucing kali nyawanya banyak.
0: Sini. Nenek yang tuntun, tapi pelan-pelan. Lewat Zebakos ya.
1: Wah, lamaan.
2: Nyebrang.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Sastra Lisan Bebandung merupakan salah satu jenis sastra lisan Lampung berbentuk puisi yang berisi petuah-petuah atau ajaran yang berkenaan dengan agama Islam. Bebandung lazim digunakan untuk melengkapi acara canggat, melengkapi acara pertemuan-pertemuan resmi untuk meninabobokkan anak, atau untuk didengar sendiri sebagai pengisi waktu bersantai. Bebandung terdiri atas sejumlah bait yang masing-masing bait memiliki sajak. Akan tetapi pola sajaknya tidak tetap. Pola sajak bait yang satu tidak harus sama dengan pola sajak bait berikutnya. Hubungan antar bait dalam sebuah bebandung ada yang menunjukkan hubungan berkait, yakni baris terakhir suatu bait dijadikan baris pertama bait berikutnya, dan ada pula yang tidak berkait. Oh, yeah.

0: banget nih, mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke baris yang paling depan.
1: Mbak, anak aja main nyolong-nyolong ke depan. Antri dong, Mbak.
0: Duh, Mbak, saya buru-buru nih, mau ambil uangnya. Saya ada perlu soalnya, bentar aja kok.
1: Loh, ya nggak bisa gitu dong, Mbak. Harus ngantri dulu ke belakang, kasihan yang datang ke ATM duluan.
0: Yah, oke deh, Mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
1: Nah, gitu dong, Mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.
3: Pro 4 FM, suara budaya.

Anda. Laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi, jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari, manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.